0: dosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI 3 untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karyayuda, Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya dan seterusnya.
3: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
4: Tapi kami akan mengangkatkan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
3: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
5: Laporan khusus. Untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
7: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
5: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI.

0: yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
1: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.

negara bertanggung jawab untuk memberikan beberapa program subsidi perlindungan sosial serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan.

0: pasar rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
1: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
2: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%, inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
1: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
4: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
5: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
6: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
8: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap.
3: Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin, dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Yang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang.

Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
1: Masa sih?
0: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
1: Tapi di mana?
0: Sekarang malah bisa tahu cicitan sama penyiarnya.
1: Wow.
0: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
1: Wih, mau dong. Gimana caranya?
0: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
1: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
0: Belum dong.
1: Wah, keren dong.
0: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
1: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
0: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
1: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI

Kereta Kereta Terminal Manajer Wayame GG Kahutama Gigan memastikan ketahanan stok energi tetap dijaga untuk mengantisipasi gangguan distribusi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dalam kondisi optimal, akumulasi stok energi di IT Wayame mampu bertahan sekitar 17 hingga 20 hari ke depan.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Deterjen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

seorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai bilang barangnya ditahan bea cukai lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai.

Untuk bea cukai dengan nomor 1.500225, sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain di pemberian hadiah, lelang palsu, dan amplop tunai. Yuk, kemari modus dan ciri-cirinya di website beacukai.co.id/aman bersama.

dihadirkan dulu kepada laman rri.co.id pendengar penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana 41,5 miliar rupiah pada PT Dipologi badan usaha milik daerah pemerintah Kabupaten Buru Selatan terus bergerak ya. Dari Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku kini memperluas pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui penggunaan maupun transaksi yang berkaitan dengan dana perusahaan daerah tersebut. Terbaru pendengar bahwa 4 orang saksi yang disebut sebagai pemilik toko diperiksa penyidik Pinsus Kejati Maluku dan PLH Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku Asyid Latukon Sina membenarkan pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan terhadap para pemilik toko menjadi bagian dari upaya penyidik mengurai transaksi dan penggunaan dana PT Dipologi. Namun sejauh ini Kejati Maluku belum mengungkap secara rinci hubungan masing-masing saksi dengan perkara yang tengah diusut. Berakhir di jam 10 nanti bakal kami hadirkan untuk Anda dialog publik bersama dengan Polda Maluku berbicara mengenai topik yang kami hadirkan untuk Anda. Maluku aman, konflik tercegah. Kenali pemicu, perkuat mitigasi, tegakkan hukum, dan jaga perdamaian. Bakal menghadirkan untuk Anda ada 4 narasumber yang akan mengulas mengenai topik

Lagu Nek Delman, ciptaan Ibu Sud, ternyata pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet, sekarang Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, Hari Bersama Ayah, dan dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

publik, menghadirkan publik untuk Anda, Maluku aman, konflik tercegah, kenali pemicu, perkuat mitigasi, tegakkan hukum, dan jaga perdamaian, menghadirkan empat narasumber yang akan kami siapkan untuk Anda di dialog nanti. Anda juga bisa terhubung dengan kami di nomor WhatsApp yang kami siapkan pun di jalur telepon 0911 383 4921 pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: 3. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi
2: Ajis

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tinggal chat aja.
1: Wih, mau-mau dong, gimana caranya?
0: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
1: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
0: Belum dong.
1: Wah, keren dong.
0: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
1: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
0: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
1: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Anda bersama kami Maluku siang ini. Kami hadirkan untuk Anda dialog publik bersama dengan pihak Polda Maluku dengan topik Maluku Aman, Konflik Tercegah, Kenali Pemicu, Perkuat Mitigasi, Tegakkan Hukum, dan Jaga Perdamaian. Menghadirkan empat narasumber untuk Anda di saat ini di Pandu Taste the Cox. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan penyiar Joe di studio dan selamat pagi. Saya menyapa para pendengar di seluruh penjuru tanah air dan teristimewa pendengar yang ada di Maluku dan lebih khususnya yang ada di kota Ambon dan sekitarnya. Salam jumpa lagi di dialog publik hari ini edisi Rabu 30 September 2026. Ya, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan September di hari ini. Ya. Syukur bahwa kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita jumpa di dialog publik yang menghadirkan empat narasumber di studio saat ini, pendengar. Namun saya menyapa Anda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teis Dekok akan bersama dengan Anda di sepanjang dialog ini sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, baik. Topik yang menarik hari ini akan kita bahas sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, yaitu Maluku Aman, Konflik Tercegah, Kenali Pemicu, Perkuat Mitigasi, Tegakkan Hukum, dan Jaga Perdamaian. Ya, topik ini menarik sekali untuk kita perbincangkan, ya pendengar. Di bulan-bulan kemarin kita juga sempat membahas topik yang hampir mirip-mirip ya, berkaitan dengan sedikit konflik. Dan hari ini bersama Polda Maluku, ya, kerjasama Polda Maluku dengan RRI Ambon, kita kembali akan mengangkat permasalahan tersebut. Dan sudah hadir di studio saat ini, yang pertama kami perkenalkan narasumber kita yang pertama sudah cukup familiar, ada Kombes Polisi Rosita Umasugi SIK, Kabit Humas Polda Maluku. Ibu, selamat pagi, salam sehat Ibu.
2: Selamat pagi Bung Teis.
1: Baik Ibu ya, siapa? Ketemu lagi ya, di dialog kali ini. Iya, kemudian yang kedua di sebelah kiri saya ada pakar hukum pidana Akademisi Fakultas Hukum Unpati, Dr. J.D. Pasalbesi SHMH. Pak John.
3: Selamat pagi, Bung Teis.
1: Selamat pagi, sehat Pak John ya?
3: Sehat.
1: Jumpa lagi hari ini Pak John.
3: Siap.
1: Iya, sudah langganan dan cukup familiar bagi ya, RRI dan pendengar kita. Iya, dan yang berikut juga kembali ke sebelah kanan saya. Beliau adalah tokoh perdamaian sekaligus rektor UIN AM Sangaji Ambon, Bapak Dr. Abidin Wakano. Ya. Pak Dokter, selamat pagi.
4: Pagi.
1: Salam sehat.
4: Salam sehat. Ya.
1: Baik. Thanks. Dan yang keempat, ini juga sudah cukup familiar, ada sosiolog atau akademisi FISIP Unpati.

0: Ambon, Bapak Dr. Paulus Koritelu Esos MSI. Pak Pol, saya singkat saja ya, sudah akrab dengan Pak Pol. Sehat ya Pak Pol ya, selamat datang kembali di dialog hari ini.
1: Sehat Bung Teh, selamat pagi pemirsa dimanapun atau pendengar dimanapun berada.
0: Iya. Sekali lagi pendengar, Maluku aman, konflik tercegah, kenali pemicu, perkuat mitigasi, tegakkan hukum, dan jaga perdamaian. Ya, saya singkat saja sebagai pengantar bahwa kalau kita berbicara mengenai konflik, ya Maluku sudah pernah mengalami konflik yang cukup besar ya. Ya Bapak Ibu, kita tahu bahwa di tahun 1999 kita pernah mengalami konflik kemanusiaan yang terjadi secara horizontal. Namun sampai dengan hari-hari kemarin kita masih juga ada mendengar letupan-letupan kecil yang masih terjadi, yang tentunya mengundang ya, kita punya rasa haru dan ya katakanlah kita prihatin dengan kondisi-kondisi demikian. Nah, bagaimanakah sebagai daerah yang dikenal dengan punya budaya piala gandong atau juga dengan adanya adat orang Basudara dengan slogan-slogan potong di kuku rasa di daging, bagaimana kita bisa merajut itu kembali agar kita bisa mencegah jangan sampai terjadi lagi konflik-konflik walaupun itu sekecil apapun konflik itu. Ya, karena kita berkaca hanya permasalahan sepele saja bisa memicu menjadi sebuah konflik yang besar. Ya, baik, itu sedikit mengantar saya dan saya awali pertanyaan saya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk narasumber kita. Yang pertama saya ke Pak, ya di segmen pertama ini saya ke sosiolog kita, Akademisi Fisip Unpati, Pak Dr. Paulus Koritelu. Pak Poli, yang pertama ini, dari perspektif sosiologi, mengapa perselisihan ini sering bermula dari persoalan kecil yang berkembang akibat kesalahpahaman, provokasi atau keterlambatan penanganan seperti yang saya katakan tadi ya, dari masalah yang kecil sepele bisa jadi begitu cepat merebak menjadi sebuah konflik yang besar.
1: Iya. Memang secara makro harus diakui bahwa kondisi masyarakat kita sedang ada dalam kondisi yang cukup tertekan ya. Tertekan karena persoalan-persoalan ekonomi dan sebagainya ya. Dan karena itu proses interaksi di dalam masyarakat yang dipicu oleh hal-hal kecil itu kemudian bisa menjadi besar karena beberapa hal. Ya, yang pertama itu bisa saja kesalahpahaman dalam proses komunikasi, interpretasi makna yang kemudian bisa menimbulkan salah tafsir, dan di tengah ketersinggungan kemudian tekanan-tekanan ekonomi sebagaimana yang tadi saya katakan itu bisa menjadi besar. Yang kedua juga provokasi dan keterlibatan pihak lain yang kadang-kadang punya kepentingan untuk itu, dan kepentingan itu segmennya banyak sekali. Bisa karena persoalan politik lokal pada tataran yang lebih besar, kemudian pada tataran kabupaten, bahkan juga yang lain. Semuanya harus dilihat sebagai satu mata rantai yang utuh untuk kita menemukan sebuah penyebab yang komprehensif ya. Yang ketiga juga persoalan kemalukuan kita secara umum, menurut saya sebagai seorang sosiolog sampai hari ini belum tuntas terselesaikan. Bagaimana bangunan konstruksi osesapaisme yang masih kuat mengakar di dalam konteks masyarakat kita. Nah, fakta osesapaisme itu bisa terkonstruksi dalam banyak hal. Osesapaisme itu maksudnya konstruksi tentang ketong dan dong. Nah, itu bisa segmennya ada pada batas kampung, batas tanah, bisa juga lintas agama, bisa juga kelompok-kelompok yang lain, geng motor dan sebagainya. Itu semua bisa menjadi segmen yang kemudian bisa merambah pada hal-hal yang lebih besar sekalipun isunya itu persoalan-persoalan sepele. Selain itu juga karena wilayah kita ini wilayah kepulauan, kadang-kadang kan keterlambatan penanganan juga, tapi bagi saya itu bukan hal yang harus jadi sorotan sebetulnya. Karena masyarakat mesti punya apa ya, punya kekuatan kartu pengaman sendiri untuk menyelesaikan itu. Dan sampai hari ini memang harus kita akui bahwa prioritas pemerintah kita ya, teristimewa untuk soal-soal mitigasi konflik dan sebagainya itu belum ada pada hal yang paling prioritas dan urgen ya. Dan karena itu sesuatu yang kecil bisa menjadi besar, justru karena itu langkah-langkah yang tadi saya sebut.
0: Baik, ya. Boleh saya tambahkan apakah juga faktor yang bisa memicu ini dari sisi penyampaian informasi yang salah atau informasi yang seperti apa nih Pak Paul?
1: Ya bisa saja ya. Tadi saya katakan hal pertama itu justru miskomunikasi dan misinterpretasi ya. Saya ilustrasikan kita misalnya dalam satu kelompok kecil, kalau kita bangun sebuah bentuk pesan berantai saja di antara 10 orang, dari orang pertama berbisik ke orang kedua dan seterusnya sampai pada orang ke-10. Pada akhirnya orang ke-10 ketika menyampaikan bisikan itu bisa salah. Padahal kita sementara ada dalam satu space yang sama, satu spirit yang sama, itu pun bisa salah. Apalagi itu dalam konteks masyarakat yang dilatari oleh berbagai bentuk kerumitan yang sementara mereka hadapi. Jadi yang saya ingin katakan begini, kontribusi kesiapan psikologi masyarakat itu juga sangat penting sebetulnya. Sehingga kalau orang itu siap secara psikologi, ya, pribadinya sehat begitu ya, dia pasti akan bisa menenangkan suasana dirinya sendiri. Kan aspek pribadi itu secara sosiopsikologi menurut Sigmund Freud ada 4. Ya. Apa yang menghiasi pikirannya? Apa yang menghiasi atau memenuhi perasaannya? Apa yang menjadi kehendaknya? Dan apa yang sebenarnya memenuhi memorinya secara pribadi? Ya, kalau itu semua sehat, pasti dia akan bisa punya ketangguhan menangani itu. Yang terakhir dari saya mungkin ya, saya kira pada level pejabat yang tinggi, seorang profesor doktor misalnya, ya, kadang-kadang telinga tipis. Apalagi masyarakat pada level bawah yang sementara dirumitkan dengan berbagai kerumitan, baik sosial dan ekonomi. Bisa dibayangkan seperti apa. Karena itu isu yang kecil, itu bisa cepat berapa. Karena misinterpretasi dan kemudian cara dia menerima dan merespons informasi dan isu, itu belum tentu siap.
0: Ini jadi banyak pemicu yang bisa memicu terjadinya sebuah hal kecil saja bisa menjadi yang besar. Ya. Ya. Oke, baik. Saya berpindah ke Pak Prof. ya, Profesor Dr. Abidin Wakano, ya, Rektor UIN Amsang Haji Ahmad. Pak Prof, maaf, tadi di awal saya tidak sempat menyebut lengkap ya. Saya hanya menyebutkan dokter ya. Ya, Pak Prof, saya lanjutkan ini. Selain Rektor pada UIN Amsang Haji, Bapak juga merupakan seorang tokoh perdamaian, dan saya rasa dari konflik 1999 juga Bapak cukup berperan di situ ya Pak ya. Iya. Dari pengalaman-pengalaman yang Bapak dapatkan sepanjang ini, Bapak melihat ketika sebuah konflik ini terjadi, biasanya ini dialog dibangun setelah konflik. Iya, bukan dialog dulu baru untuk mengantisipasi konflik. Nah, apa yang seharusnya dilakukan ini Pak Prof agar bisa mengambil sebuah start point awal yang sebagai langkah kuat untuk mitigasi, Pak Prof?
2: Ya, dalam teori konflik itu ada yang disebut dengan berapa tahap ya dalam penyelesaian konflik. Ada yang pertama, ketika ada konflik dan kekerasan, maka perlu dilakukan penghentian kekerasan itu sendiri. Itu yang disebut dengan peacemaking. Jadi ada tahapan yang harus dilakukan, dan di sini butuh kehadiran negara, butuh kehadiran komponen-komponen yang punya kemampuan dalam menghentikan kekerasan. Apakah itu aparat kepolisian, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan setiap orang yang punya power harus terlibat dalam penghentian kekerasan seperti itu. Itu adalah tahapan. Dan di sini negara harus hadir, lembaga-lembaga yang punya otoritas harus hadir. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan peacekeeping. Bagaimana kita menjaga kondisi perdamaian yang sudah tercipta. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Paul tadi dengan sangat baik. Misalnya juga dalam konteks ini adalah misalnya dalam menghadapi sebuah permasalahan konflik. Sekarang kalau dulu kan dari mulut ke mulut, kalau sekarang melalui media sosial. Orang memprovokasi luar biasa, dan ini harus kita jaga, dan ini butuh keterlibatan semua komponen sampai di level anak-anak muda. Nah, pada waktu konflik di tahun berapa ya, 2011, itu sudah ada milis, maka kami sebut dengan Pendeta Jeki Manuputi, Ketua PGI, kita sebut dengan peace provokator. Jadi melawan provokasi dengan provokasi itu, karena ya damai dengan provokasi damai melalui media dulu masih terbatas pada milis dan SMS. Nah, dan ternyata saya kira itu penting. Hari ini tadi Pak Paul sudah dengan sangat baik mengatakan miskomunikasi itu disebabkan tadi, jangankan masyarakat awam, orang-orang yang terpelajar pun, para pejabat pun bisa terjebak dalam interpretasi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini peacekeeping ini penting. Kita misalnya dalam kasus Patahue dan apa namanya Lisabata misalnya, kita pada tahap apa yang disebut dengan peacekeeping. Kita harus menjaga jangan sampai konflik itu dia melebar menjadi isu suku, isu agama dan lain-lain sebagainya. Dan tahap yang berikutnya, dan ini terkadang penyelesaian konflik tidak terjadi, apa yang disebut dengan peace building. Yeah. Nah, peace building ini apa? Proses rekonstruksi sosial. Tadi ada akar-akar masalah yang sudah disampaikan oleh Pak Paul dengan sangat baik. Jadi peace building ini masuk pada tema kita. Di situ harus ada penegakan hukum. Karena ada istilah tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Dan di sini harus ada penegakan hukum. Dalam konteks konflik Maluku yang besar kan tidak ada penegakan hukum. Nah, itu kan mungkin karena masalahnya terlalu kompleks ya. Tapi dalam kasus-kasus seperti sekarang itu perlu ada penegakan hukum. Masyarakat harus merasa keadilan dan harus ada efek jera. Kemudian ada pendekatan untuk kita perspektif korban. Korban itu harus direhabilitasi. Korban harus disantuni. Ini penting sekali. Ini yang terkadang terlupakan gitu. Dan berikutnya adalah ada proses-proses pembangunan keadilan, kesejahteraan, bina damai, edukasi dan seterusnya. Jadi tiga tahap ini harus penting. Tapi biasanya kita luput di yang terakhir, apa yang disebut dengan peace building. Bisa aja penegakan hukum, pemulihan korban, korban itu tersentuh atau tidak. Misalnya dalam konteks ini yang kita lihat, yang korban baik yang terbakar rumahnya atau korban yang terluka atau yang meninggal, ini harus disantuni. Ini harus didekati, ada proses-proses pemulihan, ada trauma healing terhadap anak-anak yang menjadi korban konflik dan kekerasan, itu penting.
0: Baik, Pak Prof, terima kasih. Dan sebelum kita lanjut mendengar, kami juga mengundang Anda di lain telepon kami 3834921. Sekali lagi di 0911-383-4921. Dan Anda memonitor kami di FM 105,1 melalui streaming, juga di RRI Digital kami. Anda juga mendengarkan kami dan menonton kami di live YouTube RRI Ambon. Jika ada yang ingin berkomentar atau menyampaikan usul, saran atau pertanyaan, Anda juga bisa ketik di kolom live YouTube RRI kami. Nanti kami akan teruskan atau kami akan bacakan pertanyaannya kepada narasumber kita. Kita ke Polda Maluku, ke Ibu Kabit Humas. Ibu, bagaimana Polda Maluku sejauh ini ya, ketika sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Poli maupun dari Pak Prof. Abidin, bagaimana kira-kira Polda Maluku sudah memetakan potensi konflik dan mengenali tanda-tanda, atau katakanlah sudah melakukan deteksi dini maupun cegah dini agar tidak terjadi konflik? Ya, sebelum sebuah perselisihan atau konflik itu berkembang atau pecah, gitu.
3: Terima kasih Bung Tes atas pertanyaannya. Pertama saya menyapa dulu pemirsa RRI yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku maupun secara umum nasional maupun sampai dengan luar negeri.
0: Iya, sampai ke mancanegara.
3: Jadi terkait dengan pencegahan konflik, tentunya kami dari Polda Maluku sebagai aparat penegak hukum, kita bekerja tentunya berdasarkan aturan, Pak. Kita mempunyai yang namanya peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2013 tentang teknik penanganan konflik, di mana adalah salah satu tahapannya adalah kita melakukan inventarisasi. Artinya kita menginventarisir potensi-potensi konflik yang ada di masyarakat melalui penguatan peran dari Babin Kamtibmas di level Polsek, kemudian dari Intel dalam hal ini melaksanakan deteksi dengan kegiatan-kegiatan lidik, pengamanan dan penggalangan tentunya. Dengan mengidentifikasi hal tersebut, tentunya kita bisa memetakan potensi-potensi konflik yang mungkin muncul di masyarakat dari interaksi-interaksi yang berlangsung hari ini. Dan sebagaimana kita mendengar dari kedua narasumber terdahulu bahwa saat ini masyarakat di Indonesia, terutama kemudian kepada anak-anak muda, dengan kegiatan-kegiatan lebih banyak berkecimpung di dunia media sosial. Tentunya kita mungkin pergeseran pelaksanaan deteksinya dulu yang cuma kita secara door to door ketemu, karena informasi secara langsung kan tidak mungkin kita dapatkan dalam waktu yang sesaat. Namun kita juga melakukan mapping melalui media sosial, yaitu melakukan monitoring terkait dengan isu-isu yang dibahas di media sosial. Karena isu-isu itu kadang-kadang menjadi pemicu awal orang melihat informasi tanpa mengklarifikasi apakah itu benar atau tidak, tapi mereka kemudian terbawa emosi karena mungkin yang disampaikan tadi faktor tekanan ekonomi dan sebagainya, sehingga mereka menyatukan persepsi bahwa ini ada hal yang salah yang harus kita tindak lanjuti, dan secara tidak langsung itu kemudian menimbulkan rasa kebersamaan baik dalam personifikasi dalam entitas sebagai kelompok pemuda atau kelompok desa, dan untuk tanpa mengecek dulu apakah hal tersebut itu sudah benar atau tidak, informasi itu dia benar atau tidak, tapi mereka kemudian bersikap, dan sikap itu yang mungkin akan menimbulkan potensi-potensi konflik. Oleh karena itu kami dari Polda Maluku tentunya kami mengantisipasi hal tersebut dengan penguatan-penguatan tersebut, di mana Bapak Kapolda juga mempunyai program-program yang kita buat hari ini, ada yang namanya Polima dan Bailue Marina. Tentunya itu penguatan-penguatan di level polsek, karena kita berbicara kami pada tahapan Polda, tentunya rentang kendalinya agak jauh kalau langsung dari Polda kita menangnya, tapi kalau itu sudah terdeteksi awal di tingkat polsek, kita bisa mengantisipasi, dan tentunya kami dari kepolisian juga melibatkan di kecamatan itu ada Forkopimcam, artinya dalam hal ini ada camat, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk sama-sama kita meredam dengan harapan upaya-upaya yang dilakukan itu bisa menyelesaikan permasalahan pada akar permasalahan, sehingga dia tidak berkembang menjadi lebih besar. Mungkin itu langkah-langkah awal dulu untuk mendeteksi awal kejadian.
0: Iya, baik. Ibu Kabid, kita tahu bahwa baru saja di beberapa hari kemarin kita dikagetkan dengan konflik antara desa atau kampung bertetangga Lisabata dan Batahue. Mungkin ada sedikit informasi yang bisa disampaikan terkait dengan perkembangan penanganannya di sana seperti apa?
3: Terkait dengan penanganannya, memang untuk penanganan konflik ya, kita bicara bahwa konflik itu dia terjadi secara tiba-tiba, artinya pada awal yang mungkin berawal dari hal terjadinya kebakaran di satu lahan, kemudian menimbulkan perilaku dari sekelompok masyarakat melakukan pembakaran terhadap beberapa rumah dari warga masyarakat di kampung tetangga yang menurut perkiraan mereka adalah pelaku pembakaran tersebut. Namun hal tersebut, pasca kejadian tersebut, langkah cepat tentunya kita sama-sama tahu, pimpinan di tingkat Polda langsung turun, Bapak Kapolda dengan Pangdam pada malam hari itu langsung turun ke lokasi dan bisa melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat kedua negeri, bertemu dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan bisa meredam konflik itu tidak berkembang lagi. Dan langkah-langkah itu juga kami lakukan, ya saya bilang tadi, di media sosial, karena pada saat informasi itu berkembang kan, yang muncul di media sosial adalah hanya sekilas orang merekam terjadinya pembakaran tanpa ada caption, namun menimbulkan komen-komen yang cukup banyak yang tentunya memicu, sehingga kami juga tanggung jawab kami dari humas adalah kita lakukan memitigasi, artinya berita-berita negatif itu kemudian kita counter dengan membuat produk-produk dalam hal video terkait dengan kegiatan Bapak Kapolda, Pangdam turun, kemudian meredam dan menyatakan bahwa situasi saat ini dalam keadaan aman. Namun pasca kejadian itu tentunya kan ada hal-hal yang perlu kami lakukan, langkah-langkah terkait dengan penegakan hukum, dan hari itu juga dari Polda Maluku sudah menurunkan tim Inavis dari Polda yang langsung dipimpin oleh Bapak Reskrim Um. Jadi beliau menurut, karena terkait dengan penanganan tindak pidana, mungkin nanti kami juga dari Prof. John juga bisa memberikan masukan kepada kami, karena kita juga mengalami banyak kendala. Salah satu kendalanya adalah minimnya saksi, kesaksian yang bisa menjadikan alat bukti untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Karena kami juga tidak bisa serta-merta, karena memang banyak tuntutan yang muncul di media sosial yang menyampaikan bahwa itu kan banyak video yang beredar, masa tidak bisa langsung tangkap pelaku. Kami dari kepolisian tidak bisa serta-merta ada video kemudian kami menangkap orang tanpa ada alat bukti yang bisa menguatkan tindak pidana yang dilakukan. Dan kurangnya kok kayak kita melihat salah satu kendala juga, karena kadang-kadang ada ditemukan di masyarakat bahwa pada saat ada masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana, komunitas tersebut melindungi, tidak memberikan akses kepada kepolisian untuk melakukan pemeriksaan, menghadirkan sebagai saksi saja susah, apalagi nanti untuk langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya. Sehingga itu mungkin menjadi kendala-kendala kami, tapi itu bukan menjadi halangan, Pak, bagi kami untuk berusaha tetap memberikan kepastian hukum dan keadilan, rasa keadilan kepada korban-korban yang ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
0: Ya, pendengar jangan lupa Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda langsung telepon kami di 0911-383-4921 atau melalui kolom komentar di live YouTube RRI Ambon. Pak Poli, apa yang disampaikan tadi Ibu Kabid Humas Polda? Ya, ini terkait dengan apa rumor, kemudian juga prasangka, kemudian juga provokasi ataupun juga ujaran-ujaran yang beredar di media sosial ini yang menjadi ya mempercepat eskalasi sebuah konflik. Ini bagaimana? Kita tahu kan di sana itu ada Babin Kamtimas, sebagaimana Ibu yang sampaikan ini. Bagaimana kira-kira petugas kepolisian di lapangan Babin Kamtimas ini bisa punya peran di situ untuk mendeteksi itu?
1: Ya, ada dua hal yang harus dicermati secara objektif ya. Yang pertama, memang determinasi media hari ini menjadi bagian yang hampir mengalahkan semua hal, gitu ya. Dia adalah aspek sekunder dari hidup manusia, tetapi dalam fragmentasi kebersamaan, dia menjadi sebuah kekuatan yang sebenarnya sangat berpengaruh. Dan lagi-lagi hari ini kalau perkembangan teori kita kaji ya, ada satu teori yang namanya teori kebenaran bayangan. Sesuatu yang salah sebetulnya, kalau terus-menerus diviralkan, itu kemudian terkonstruksi menjadi sebuah kebenaran yang diakui sebetulnya. Ini yang berbahaya sebenarnya. Nah, itu aspek yang pertama. Nah, aspek yang kedua saya kira sebagai institusi ya, tetapi juga dalam fragmentasi peran personal, Babim Kamtipmas itu tentu berada dalam situasi yang tidak mudah juga ya, karena terlalu besar risikonya kalau dia salah bertindak, bukan saja pribadinya tapi mencoreng institusinya di tengah determinasi media yang tidak bisa lagi bisa dikendalikan oleh apapun itu ya. Karena itu dua hal ini harus dilihat secara sebagai sesuatu yang sifatnya objektif. Maksud saya begini, sebenarnya memang dalam situasi-situasi yang seperti itu memang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kahumas tadi, tidak semua informasi yang benar itu memang bisa diakses dengan mudah. Nah, karena itu acap kali juga langkah-langkah penanganannya tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena kita tahu secara teori ya, penyebab konflik itu ada dua. Ada penyebab pemicu, tapi ada penyebab yang utama. Nah, penyebab utama itu bahkan bisa tersimpan puluhan tahun dalam memori kolektif masyarakat itu. Sehingga pemicu itu bisa saja karena miras, bisa saja karena kata kasar dan tersinggung, bisa saja karena senggolan motor dan sebagainya. Tapi ada satu penyebab utama yang bertahun-tahun tersimpan dan itu tidak terselesaikan. Nah, pertanyaannya adalah jika kemudian yang menjadi penyebab utama itu tidak terungkapkan, tidak tersentuh, bagaimana mungkin konflik itu bisa terselesaikan secara tuntas? Bisa saja pemicunya diselesaikan, ya, ketersinggungan dua orang dan sebagainya. Tapi saya berani bertaruh begitu bahwa akan lagi muncul. Apalagi dalam perspektif sosiologi memang konflik dan damai itu ibarat dua sisi mata uang. Memang berbeda memang, tapi tidak mungkin terpisahkan. Pertanyaan saya begini, kapan orang membutuhkan damai? Itu ketika orang ada dalam suasana konflik sebetulnya. Nah, tetapi bangunan komprehensif dari bagaimana sebenarnya masyarakat itu hidup dalam damai, memang ada pihak eksternal seperti Babim Kamtipmas, aparat keamanan, kehadiran negara dan sebagainya. Tapi sebagai esensi pribadi yang membutuhkan damai, masyarakat mestinya bisa membangun itu.
0: Iya.
1: Dan saya kira local wisdom itu banyak sekali.
0: Pak Poli, kita nanti lanjut. Ada penelpon yang sudah bergabung dengan kita. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa di mana Ibu?
4: Dengan Ibu Mira di Karangpanjang.
0: Iya, lanjutkan Ibu, apa yang mau disampaikan?
4: Ya, selamat pagi para narasumber. Mungkin dialog ini sangat menarik dan beta punya 3 pertanyaan mungkin yang kita harapkan bisa dijawab nanti oleh para narasumber. Yang pertama itu, jika konflik itu dapat dicegah melalui peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat itu, mengapa ketika konflik mulai muncul itu masih sering terlihat minim tindakan nyata dari para tokoh tersebut di lapangan? Terus yang kedua, Bapak-bapak narasumber, untuk Kabid Humas, kalau misalnya penegakan hukum juga sudah dilakukan, mengapa masih muncul tindakan provokatif yang sering picu konflik? Apakah sanksi yang diberikan itu sudah benar-benar mampu berikan efek jera? Terus yang ketiga, kalau konflik atau provokasi terjadi berulang kali, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab terhadap kegagalan deteksi dini? minim peran tokoh agama kah, ataukah lemah efek jera terhadap pihak yang memicu konflik, ataukah seperti apa? Mungkin itu saja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Mira. Di karapan ini ada 3 pertanyaan. Ya, aksi cepat dari tokoh atau katakanlah aparat pengamanan ya, aparat di lapangan. Kemudian yang kedua untuk Kabid Humas Ibu, sudah ada penanganan hukum untuk konflik tetapi masih tetap terjadi dan terus ada provokasi-provokasi. Kemudian sering konflik, pertanyaan ketiga tadi ya. Saya tidak sempat mengopi dengan baik. Ya mungkin Ibu dijawab dulu.
3: Bisa. Terima kasih kepada Ibu Mira di Karpan atas pertanyaannya pada pagi hari ini terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan dalam hal ini penegakan hukum, namun masih terjadi kembali berulang terkait dengan konflik. Mungkin kami dari penegakan hukum tentunya kami mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum yang berlaku artinya dalam penegakan hukum, sanksi hukum atau pidana pembinaan yang diberikan tentunya terkait dengan peraturan perundang-undangan. Namun apabila terjadi pengulangan, kita kembali bahwa penyebab konflik ini kan beragam, tidak hanya satu aspek. Kita menghukum dalam aspek satu, misalnya terkait dengan perkelahian antar kampung, mungkin juga ada pemicunya terkait dengan masalah lahan dan sebagainya, atau masalah perebutan sumber daya alam. Kemudian yang paling esensi sebenarnya kami ingin mengajak semua bahwa kembali kepada penguatan kepatuhan hukum terhadap masyarakat. Kepatuhan hukum masyarakat artinya bahwa kita masih terpola, mempunyai pola pikir bahwa apabila ada kejadian kita harus mengambil langkah kekerasan. Tapi coba kita rubah mindsetnya bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana, kami dari kepolisian saat ini tentunya mempunyai yang namanya call center 110, layanan 110. Apabila terjadi pelanggaran hukum atau masyarakat mengalami suatu masalah terkait dengan hukum, kami sangat mengharap bahwa mereka tidak main hakim sendiri dengan menyerang atau melakukan perilaku-perilaku yang menimbulkan konflik. Tapi dia mengambil langkah melaporkan kepada kepolisian, karena kita call center 110 ini WS itu seluruh Indonesia. Jadi kami ada respon cepat. Setiap kejadian kami dikasih waktu 10 menit maksimal sudah ada di TKP untuk bisa merespon menindaklanjuti seluruh permasalahan. Karena kalau kita bicara penyebab konflik ini sangat beragam. Kita tidak bisa menggeneralisir bahwa satu hukuman yang diberikan kepada satu kasus bisa berlaku umum untuk semua permasalahan tersebut. Itu perlu kita pilah-pilah lagi. Tapi perlu kita sadari bahwa apabila di lingkungan masing-masing kita menyadari bahwa penguatan aturan hukum itu sudah kita patuhi, apabila kita mengalami suatu masalah kita melapor kepada kepolisian dan polisi akan melakukan penegakan hukum, tidak ada lagi perilaku-perilaku. Kita harapkan dari perilaku-perilaku kesadaran hukum yang mulai muncul ini mengurangi perilaku-perilaku penyerangan atau aksi balas dendam atau ketidakpuasan yang tidak melalui mekanisme penyelesaian hukum yang berlaku. Mungkin iya. Itu menurut saya.
0: Baik, dari penanya kita tadi juga ada menyinggung terkait dengan tokoh agama di tengah-tengah masyarakat. Saya ke Pak Prof. Abidin. Ini bagaimana kira-kira peran tokoh agama yang ada pada saat itu ketika terjadi sebuah konflik? Bagaimana peran untuk mencegah atau sebagai pendengar atau memberikan arahan-arahan atau seperti apa nih Pak Prof?
2: Ya, saya setuju dengan apa dikatakan oleh Ibu Kabid tadi. Konflik ini tidak bisa dilihat sebagai konflik yang satu akar masalahnya. Jadi kalau dalam pohon konflik itu kan ada disebut dengan akar masalah, ada batangnya, ada rantingnya, dan ada pemicunya. Jadi cukup kompleks. Nanti kita akan bicara lagi dengan pohon perdamaian sebagai pembalikan dari pohon konflik. Jadi dalam masalah-masalah yang ada, tidak semua hal bisa diselesaikan oleh tokoh agama. Tokoh agama itu pada konteks membina umat untuk masalah moral, masalah karakter dan lain-lain sebagainya. Tidak bisa misalnya ada konflik terbuka misalnya seperti itu lalu ya suruh tokoh agama datang. Ada satu case di tahun 1999 itu ketika masa jayanya Agim gitu kan, dan ada konflik yang terjadi di sana sini, ada korban dan minta Agim datang untuk mendamaikan. Itu bunuh diri, tidak mungkin gitu. Dalam manajemen konflik di sini dibutuhkan kehadiran negara. Jadi kalau ada konflik dan kekerasan, aparat keamanan punya bab untuk
0: punya bab.
2: Ya, tidak bisa toko agama berdiri tengah-tengah.
0: Oke.
2: Nah, tapi toko agama punya peran penting dalam seruan-seruan karena toko perdama, toko agama itu punya suara profetik yang punya kewibawaan, punya karisma, menyuarakan, bersuara di sekarang media sosial menjadi sangat penting. Baik. Datang di umat untuk pembinaan dan seterusnya. Dan satu hal yang saya ingin katakan, sebenarnya kita di Maluku ini punya orang harus belajar dalam penyelesaian konflik dari Maluku. Hanya saja satu masalah karakter yang saya kira ini problem. Bicara kemiskinan, banyak daerah juga miskin dan seterusnya. Okay. Tapi kenapa orang Maluku cepat sekali terbakar? Jadi baik, ini persoalan karakter.
0: Gitu. Karakter. Pak Prof Tahan, ada penelpon kita. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak siapa di mana, Bapak?
5: Di Pak Yasin di Keratu.
0: Yasin di
5: Keratu.
0: Oke, Pak Yasin, silakan, apa yang mau disampaikan?
5: Ya, ini menarik sekali nih. Kebetulan Pak Prof tadi, Pak, beta cuma mau tanya, Pak. Bagaimana masyarakat dapat membedakan persoalan biasa dengan situasi yang berpotensi akan berkembang menjadi konflik? Bagaimana masyarakat bisa membedakan itu, Pak? Karena kita lihat kayaknya atau agak susah membedakan persoalan yang biasa dengan situasi yang berpotensi menjadi konflik. Satu. Kemudian yang kedua, ingat, Pak, apa strategi yang paling efektif, Pak, untuk mencegah konflik berbasis perbedaan suku, agama, kelompok, atau kepentingan? Nah, itu. Apa strategi yang paling efektif, Pak, supaya ketua masyarakat nih bisa langsung mengatasi itu? Terima kasih.
0: Iya, langsung Pak Prof, langsung mengarah nih ke Pak Prof kita.
2: Iya, jadi ini tidak bisa dilihat dalam satu perspektif ya. Jadi kita harus memperkuat masyarakat kita. Saya kira peran dunia pendidikan menjadi sangat penting. Kita harus melakukan bina damai mulai dari anak usia dini. Yang kedua adalah setiap kita harus menjadi agent for peace, menjadi agen perdamaian mulai dari rumah tangga, dari apa masyarakat dan sebagainya. Dan setiap kita generasi muda harus membangun jejaring. Kita harus memperkuat jejaring dalam lintas suku, lintas agama dan seterusnya. Para guru-guru kita juga harus banyak berinteraksi dengan segregasi kita. Bukan kita bukan segregasi agama saja, tapi segregasi kampung. Dan tadi osesapaisme itu yang disebut dengan katon dan kamong. Itu ada Terry Lewis Kusser ya, tentang in group dan out group seperti itu. Dan ketika ada konflik, kita harus mengenali. Setiap orang harus punya deteksi dini, dan kita masyarakat Maluku sebenarnya punya kemampuan itu. Sekarang ini ada satu imunitas yang dimiliki oleh masyarakat Maluku. Ketika ada konflik, selalu yang dipikirkan masyarakat Maluku dalam riset kami itu adalah ada provokator. Nah, itu sebenarnya kita sudah punya kemampuan yang luar biasa. Tapi masalahnya, kenapa orang Maluku cepat marah, cepat terbakar, emosi.
0: Terbakar.
2: Dan ini kita kira peran agama, peran tadi local wisdom kita. Mungkin bisa ditambahkan Pak Paul.
0: Baik, nanti saya lanjutkan saja. Saya ke Pak John dulu. Ya, karena Ibu Kabit sudah, Pak Prof sudah, Pak Poli sudah. Saya lihat dari Pak John tadi belum memberikan memberikan kata-kata mutiaranya. Baik, Pak John, ada dua pertanyaan yang sudah saya siapkan di sini. Yang pertama, di mana batas antara kebebasan menyampaikan pendapat, kritik, dan tindakan provokasi atau penghasutan yang dapat dipidana? Kemudian yang kedua, bagaimanakah konsekuensi hukum bagi pihak yang sengaja menyebarkan informasi bohong atau menghasut masyarakat hingga terjadi tindakan kekerasan itu? Pak John.
6: Baik, terima kasih pemirsa yang kami hormati, Pak Tis, Bapak Ibu para narasumber. Memang kritik itu adalah sesuatu penyampaian pikiran berdasarkan analisa. Jadi ada data. Ya, ada data yang dia pakai untuk mengkritik kebijakan pemerintah ataukah prosedur ataukah apa sifatnya. Jadi sifatnya positif. Dalam kehidupan demokrasi itu sesuatu yang positif. Nah, karena itu di dalam putusan Mahkamah Konstitusi 115, kritik di ruang digital tidak bisa dipidana. Begitu. Karena pikiran Mahkamah Konstitusi itu mengalih kritikan jika menghasilkan hasutan dan kemudian itu kerusuhan secara fisik, bukan secara digital. Itu satu. Kemudian biasanya berdampingan kritik itu penghinaan. Penghinaan itu adalah sebuah proses verbal untuk merendahkan martabat seseorang. Itu dekat. Kemudian penghasutan, penghasutan itu dari kata provokasi, menghasut. Ya, menghasut itu satu upaya untuk mendorong, menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Jadi ada provokator untuk mendorong orang lain. Berdampingan dengan provokasi itu adalah hate speech, ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian itu terjadi dulu, ada kebencian, baru provokasi dia masuk di situ. Dua tindak pidana yang berbeda dalam proses itu. Nah, kalau misalnya kita bertanya tentang bagaimana konsekuensi hukum bagi pihak yang sengaja menyebarkan informasi, ada kitab undang hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ada Undang-Undang ITE. Kalau itu disampaikan melalui media elektronik, nah itu proses-proses seperti itu yang bisa. Jadi konsekuensinya apa yang dilakukan pasti melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang kalau memang buktinya mendukung.
0: Baik. Ya. Sepertinya dialog kita saat ini paling diminati oleh pendengar kita. Ada penelpon lagi nih. Halo.
7: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Bapak?
7: Pak Ari di Kebun Cengke.
0: Pak Ari Kebun Cengke. Pak Ari langsung, Pak.
7: Bapak Narasumber. Ibu Narasumber, ketemu ada lagi.
3: Siap, Bapak.
7: Pantau-pantau nih.
0: Siap. Ya, lanjut Pak Ari ya.
7: Ini mungkin terkait dengan persoalan tata kelola kemudian mitigasi konflik.
0: Iya. Baik.
7: Saja. Nah, ini seringkali konflik atau gesekan di daerah tentunya dia berakar dari lambatnya penanganan, yaitu isu-isu ketimpangan ekonomi atau sengketa-sengketa lahan. Ada juga langkah konkret apa yang sedang disiapkan untuk memperkuat, yaitu koordinasi lintas sektor antara aparat keamanan, kemudian juga pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Nah, dalam memitigasi potensi eskalasi konflik, sejak dari akarnya, itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ini terkait dengan peran ketum punya adik-adik generasi muda. Kemudian bagaimana dengan perkembangan di era digital ke depan ini. Karena begini, Bapak Narasumber dan Ibu Narasumber, di tengah era digital saat ini, memang provokasi dan hoax ini seringkali bikin katong pusing. Ya, seringkali menjadi pemicu cepatnya eskalasi ketegangan antara kelompok strategi literasi digital dan mitigasi apa yang tentunya paling efektif untuk membentengi ketum punya anak-anak, ketum punya ada di generasi muda di Maluku ini agar tidak mudah dorong terprovokasi, yaitu oleh narasi-narasi provokatif di media sosial. Demikian, itu saja dua pertanyaan Ibu dan Bapak Narasumber.
0: Baik, terima kasih Pak, siapa tadi, Pak Ari. Dan kebetulan pertanyaan Pak Ari juga ada berkaitan dengan penanya kita di YouTube ya. Saya langsung bacakan saja, berkaitan sekali ini. Yang pertama ini dari Novi di Batu Gajah. Ini kayaknya langsung terjun kepada Pak Prof ya, begitu. Pak Prof, sekarang informasi di media sosial cepat sekali menyebar dan belum terverifikasi. Seberapa besar sebenarnya hoax atau informasi yang belum terverifikasi ini bisa menjadi pemicu konflik? Kemudian yang kedua, ini ada dua penanya di live YouTube ya. Dari Gino, selamat pagi, Kakak ingin bertanya. Konflik sering bermula dari persoalan kecil, kemudian membesar. Menurut Polda Maluku, berarti ke Ibu Kabid ya, di titik mana aparat harus mulai turun tangan agar persoalan tidak berkembang? Kemudian langkah konkret apa yang dilakukan oleh Polda Maluku terhadap penyebaran berita bohong, hoaks dan semacamnya? Saya ke Pak Prof dulu tadi, pertanyaan pertama.
2: Iya, saya rasa ini penting, apa sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Paul. Kalau istilah lain apa yang disebut dengan era digital, sekarang ada tantangan besar kita adalah disebut dengan istilah post-truth. Post-truth, pasca kebenaran. Jadi orang tidak butuh apa kebenaran objektif tidak lagi berperan. Yang berperan itu adalah kebohongan, ya, dan kebenaran bayangan. Dan ini membangun apa yang disebut dengan musuh imajiner. Musuh imajiner itu adalah musuh bayangan, yang sebenarnya bukan musuh, tapi yang dibangun, dikonstruksikan. Karena itu yang paling penting sekarang adalah literasi damai di ruang digital. Ini penting, anak-anak mulai sejak dini sudah dikenali untuk punya kemampuan mendeteksi dan kemampuan untuk melawan provokasi dengan provokasi damai. Ini tantangan kita adalah, saya kira di rumah-rumah ibadah, di dunia pendidikan, di rumah, harus anak-anak dikenalkan dengan literasi digital terkait dengan perdamaian dan konflik.
0: Baik. Ibu Kabid, ada pertanyaan tadi?
3: Dengan pencegahan konflik,
0: langkah-langkah.
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kepolisian tentunya di bawah pimpinan Bapak Kapolda Maluku, Bapak Profesor Dadang Hartanto. Beliau mempunyai terobosan kreatif. Mungkin saya bikin sedikit gambaran, nah, ya, Pak. Pada 2024 itu kasus konflik yang terjadi di Maluku itu berjumlah 180 kasus. Kemudian di 2025 turun menjadi 90 kasus. Artinya terjadi penurunan hampir 50% pada saat beliau masuk di sini bulan Agustus 2025. Beliau mempunyai program yang namanya POLIMA, Polisi Lingkungan Masyarakat. Kemudian beliau juga membuat suatu yang namanya Bailui Emarina. Dan terakhir pada 2026 ini ada program yang mungkin Bapak Ibu bisa tahu, di tanggal 1 Mei Hari Pendidikan Nasional, beliau meluncurkan program Polisi Mengajar. Itu adalah bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan, program-program yang diberlakukan. Saya memberikan gambaran bahwa di tahun 2026 ini, konflik yang dari 2025 berjumlah 90, sampai Januari sampai dengan bulan September ini hanya 10 konflik. Dan kami sangat berharap setelah ini tidak ada lagi konflik-konflik yang terjadi di Maluku. Tentunya penguatan yang beliau bangun dalam program Polisi Lingkungan Masyarakat ini artinya bahwa memang tadi disinggung terkait dengan peran Babin Kamtibmas. Kami secara jumlah personil, Babin Kamtibmas tidak mampu mengakomodir wilayah hukum Polda Maluku yang cukup luas dan keterbatasan sarana transportasi. Tentunya kita tahu 93% wilayah kita adalah laut. Itu sangat menghambat dalam proses Babin Kamtibmas untuk bisa melakukan kegiatan pembinaan secara langsung dalam seluruh wilayah. Dari itulah makanya Bapak Kapolda meluncur program Polisi Lingkungan Masyarakat. Apa itu Polisi Lingkungan Masyarakat? Polisi Lingkungan Masyarakat adalah anggota-anggota kepolisian yang tinggal di lingkungan masyarakat, kemudian dilibatkan di luar jam kantornya. Pada saat dia pulang kantor, kemudian dia berinteraksi dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk sama-sama membangun kekuatan sosial, membangun kohesi sosial, memperkuat rasa saling memiliki antara masyarakat, sehingga masalah sekecil apapun yang terjadi di lingkungan tidak harus dibawa ke kantor polisi, namun bisa diselesaikan apabila di lingkungan itu bisa diselesaikan, ya, kita sama-sama duduk untuk menyelesaikan dengan peran POLIMA. Kemudian ada yang namanya Bailui Emarina. Konsep Bailui Emarina ini sebenarnya mungkin yang tadi disampaikan oleh kedua prof, bahwa penguatan pranata-pranata adal. Kita punya Pela Gandong dan sebagainya, sehingga di Bailui Emarina ini nanti ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tentunya diharapkan bisa terlibat untuk sama-sama kita berpikir bagaimana kita mendeteksi apabila ada potensi-potensi konflik yang muncul di masyarakat, sama-sama kita mengatasi sehingga konflik, potensi itu tidak muncul menjadi manifest konflik. Kemudian ada yang namanya program polisi mengajar. Ini yang menarik, Pak, karena Bapak Kapolda melibatkan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di tingkat SMA, karena beliau melihat bahwa ke depan 2045 Indonesia Emas ini adalah anak-anak yang saat ini duduk di bangku SMA. Mereka harus diberikan penguatan-penguatan termasuk dengan pengenalan dengan manajemen media sosial, kemudian penguatan-penguatan Pela Gandong, bagaimana mereka melihat bahwa karena dengan kejadian tahun 99 otomatis kita menjadi terkotak-kotak. Kelompok ini berada di lingkungan ini, kelompok ini, tapi beliau berharap dengan pengetahuan pembelajaran yang diberikan itu bisa membangun rasa kebersamaan antara anak-anak yang ada. Karena kita tahu 99% konflik yang terjadi banyak yang melibatkan anak-anak muda, yang mungkin itu yang perlu dipikirkan. Dan tentunya ada penguatan-penguatan program tadi saya bilang call center 110, dan tentunya juga kita berharap peran serta dari pemerintah daerah, tentunya penguatan peran pemuda, karena kita tahu masalah pengangguran cukup tinggi. Jadi masyarakat, anak-anak muda yang tadinya tidak ada pekerjaan kemudian berkumpul di suatu titik, pada saat mereka mendapat informasi saja mereka akan secara otomatis kemudian ingin melibatkan diri, rasa ingin tahu yang tinggi, namun tidak bisa dibentengi dengan pengetahuan yang ada sehingga bisa mengambil langkah-langkah yang mungkin bisa melibatkan mereka dalam permasalahan terkait dengan masalah kriminalitas maupun konflik-konflik. Mungkin itu, Pak.
0: Baik. Ada satu pertanyaan tersisa untuk Pak John dan Pak Poli. Saya manfaatkan waktu yang ada. Pak John, tadi yang dikatakan Ibu Kabid bahwa untuk mengungkap sebuah permasalahan ini harus butuh saksi atau juga bukti. Nah ini, bagaimana pertanggungjawaban hukum atau konsekuensi hukum terhadap warga yang sengaja menyembunyikan pelaku atau membantu pelaku melarikan diri atau mempersulit penyidikan dari aparat yang melakukan tugas sesuai prosedur, Pak John?
6: Baik, terima kasih Bung. Jadi itu ada dua tindak pidana di situ. Kalau menyembunyikan itu beda dengan obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Ya, kalau menyembunyikan kita tahu bahwa ada orang yang sebenarnya melakukan tindak pidana, tapi kita menghalangi. Pindah. Itu ada di dalam pasal 221 kalau tidak salah. Kemudian obstruction of justice itu 282. Jadi penyidikan melakukan dia bikin macam-macam seperti itu. Jadi konsekuensinya seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanggungjawaban hukum adalah siapapun yang melakukan tindak pidana otomatis harus diproses. Karena pertanggungjawaban hukum di dalam hukum pidana itu bersifat subjektif, orang per orang. Bahwa kemudian orang itu kemudian dibantu oleh orang lain, itu kita menggunakan pasal turut serta. Ya, jadi ada yang disebut dengan turut serta melakukan, membantu melakukan. Nah, seperti itu. Jadi pertanggungjawaban tetap diminta kepada siapa yang melakukan itu. Itu demikian.
0: Baik. Dan untuk Pak Poli, ini ada pertanyaan terakhir untuk Pak Poli. Dari perspektif sosiologi, Pak, bagaimana memperkuat peran keluarga, komunitas pemuda dan masyarakat di negeri agar tidak mudah terprovokasi dan mampu menjaga konflik di lingkungan yang terdekat sekalipun?
1: Saya kira keluarga ini adalah institusi sosial yang pertama, terkecil tapi pertama dan punya pengaruh yang sangat besar. Dalam fakta sosiologisnya, peran-peran keluarga hari ini banyak yang tergantikan karena peran media, ya, juga kelompok teman-teman sebaya, apalagi kalau mereka tergabung di dalam grup-grup seperti geng motor, kelompok-kelompok minum dan sebagainya. Acap kali nilai-nilai yang tersosialisasi dalam keluarga itu selalu kalah. Tetapi saya kira begini, ya, setiap orang yang normal apapun itu, tapi dia akan kembali kepada keluarganya. Nah, karena itu bagi sebuah rekonstruksi keluarga yang mandiri, keluarga yang sehat, keluarga yang tangguh di dalam proses perubahan yang tidak bisa kita deteksi dengan prediksi tertentu hari ini, ya, saya kira proses-proses untuk mitigasi konflik itu juga harus dilakukan pada level keluarga. Ya. Misalnya begini, apakah setiap anak-anak, ya, yang masih kecil maupun sudah agak besar, itu bisa enggak dibekali dengan pengetahuan bahwa persoalan individu itu bisa berubah menjadi persoalan desa kalau tidak tertangani dengan cepat. Kesadaran ini harus dibangun dari keluarga, itu satu. Yang kedua, apakah anak-anak itu tahu kalau solidaritas yang berlebihan tanpa sebuah kontrol sosial, solidaritas itu bukan menolong, tapi bisa memicu konflik, bisa menunjukkan daya keberanian untuk agresif misalnya di dalam konflik. Yang ketiga, apakah anak-anak itu bisa dibekali bahwa kesalahpahaman dan emosi itu bisa sekali mempercepat eskalasi konflik dari yang kecil menjadi yang besar seperti tadi Pak Prof maupun Ibu. Dan yang keempat, memang setiap individu dan teristimewa anak-anak itu harus dibekali di dalam keluarga bahwa kekerasan selalu akan meninggalkan kerusakan hubungan sosial. Dan itu biayanya mahal sekali.
0: Mahal sekali.
1: Ya. Dan baik, biayanya itu butuh estimasi waktu yang bisa ribuan tahun. Gak selesai. Itu.
0: Baik, Pak Poli, terima kasih. Dan waktu kita tersisa 3 menit, saya bagi 3 menit ini untuk keempat narasumber untuk menyampaikan closing statement terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Maluku aman, konflik tercegah, kendali pemicu, perkuat mitigasi, tegakkan hukum, dan perdamaian. Saya awal dari Ibu Kabid.
3: Terima kasih. Mungkin kalau closing statement saya adalah saya mengajak seluruh masyarakat kembali dengan disampaikan Pak Prof. Poli tadi, kita menjadi polisi bagi diri sendiri. Artinya polisi keluarga, kemudian memfungsikan keluarga sebagai polisi bagi diri sendiri dan keluarganya. dalam kapasitasnya apa, kita mencegah anak, keluarga kita untuk menjadi korban suatu tindak pidana dengan mencegah, dengan membekali mereka dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah disampaikan cukup banyak, kemudian apalagi mencegah mereka menjadi pelaku tindak pidana. Jadi itu menjadi polisi bagi keluarga masing-masing, penguatan masing-masing. Apabila anak itu tidak ada di rumah pada saat malam hari, tolong dicari, Bapak Ibu.
0: Baik.
3: Jangan dibiarkan mereka berada di luar rumah tanpa kontrol dan akhirnya ketemunya di kantor polisi.
0: Baik, terima kasih Bu Kapit. Saya ke sebelahnya, Pak Prof, langsung saja.
2: Ya, mari kita menjadi generasi yang mewarisi cerita-cerita damai, cerita kebahagiaan, keadilan untuk generasi berikutnya. Jangan kita menjadi generasi yang akan dikutuk oleh sejarah karena tidak mampu mewarisi cerita-cerita tentang kebahagiaannya, indahnya persaudaraan, adanya keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Terima kasih.
0: Baik, Pak Poli.
1: Iya, saya ingin menyampaikan suatu hal ya, bahwa kita orang Maluku ini adalah orang yang berperadaban, bukan saja di Nusantara tapi di dunia ya. Karena itu fakta peradaban itu harus diperkuat oleh kekuatan dan kemampuan kita juga untuk mengendalikan diri. Sebab pribadi yang paling sehat itu adalah pribadi yang bisa mengendalikan diri dalam berbagai suasana, sehingga kita enggak dicap sebagai orang-orang yang agresif dalam konflik.
0: Baik.
1: Tapi orang-orang yang juga berwajah damai dan membawa damai sebetulnya.
0: Oke. Pak John menutup.
6: Ya, kendalikanlah diri kita terhadap situasi keadaan. Jangan ajarilah jari yang seringkali tutut lalu memprovokasi orang. Ya, karena logika itu paling penting untuk kita mengatur sikap kita ke depan. Jangan sampai ketika proses hukum baru minta maaf seperti itu. Begitu.
0: Ya. Baik. Dengan berakhirnya closing statement dari kampanye narasumber kita di saat ini, maka saya akhiri pula dialog publik bersama Polda Maluku dengan topik Maluku aman, konflik tercegah, kenali pemicu, perkuat mitigasi, tegakkan hukum dan jaga perdamaian, edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Saya Teh Cekok, terima kasih narasumber kita, Ibu,
3: terima
0: Bapak
3: kasih.
0: Sampai ketemu di dialog publik mendatang dengan topik yang menarik.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kawasaki RRI Ambon.
1: Pengembangan jaringan SPBU nelayan di Maluku masih menghadapi tantangan terkait ketersediaan kuota BBM subsidi. Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD dan Dinas Perikanan akan mendorong penambahan kuota yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan nelayan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Maluku John Laipeni mengatakan, usulan kuota BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah provinsi. DPRD bersama Dinas Perikanan akan ikut mendorong agar kebutuhan kuota untuk SPBU nelayan dapat dipenuhi. Menurutnya, ketersediaan kuota menjadi bagian penting agar SPBU nelayan yang telah dibangun dapat menjalankan fungsi pelayanan secara optimal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI melakukan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
1: Masa sih?
0: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
1: Tapi di mana?
0: Sekarang malah bisa tahu cicitan sama penyiarnya.
1: Wow.
0: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
1: Wih, mau dong. Gimana caranya?
0: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
1: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
0: Belum dong.
1: Wah, keren dong.
0: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
1: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
0: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
1: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah di menit ke-15 dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di beberapa saat yang lalu, Anda baru saja mengikuti dialog publik bersama Polda Maluku dengan topik yang menarik sekali. Dan kemudian juga tepat di pukul 11 tadi kami juga sudah hadirkan program informasi Cek Fakta. Masih dari alamat siaran kami di Jalan Jenderal Ayani nomor 1 Batu Gajah Ambon di pagi ini untuk edisi hari terakhir di September 2026, Rabu 30 September 2026 hari ini. Dan selamat pagi untuk pendengar yang ada di wilayah Indonesia Barat dan Indonesia bagian Tengah. Sementara di Indonesia bagian Timur saya ucapkan selamat siang. Saya Teh Stekok Penyedana akan bersama dengan Anda pendengar di perjalanan Maluku siang ini sampai nanti menuju di sore pukul 17 waktu Indonesia Timur pendengar. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Anda juga hari ini kabarnya baik, kabar sehat, dan tetap semangat dalam aktivitas dan rutinitas yang Anda kerjakan di mana saja Anda berada pendengar. Kita akan gelar di nuansa Maluku siang ini. Hari ini Rabu 30 September, kita akan segera buka sesi acara kita di Halo RRI. Pendengar, hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekedar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara,

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan,

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Ya, pendengar Halo RRI bukan cuma di Senin dan Jumat, tetapi sudah bertambah menjadi satu hari dalam seminggu menjadi tiga kali, yaitu di Senin, Rabu, dan Jumat ya. Ini terhitung dari bulan Juli kemarin, Halo RRI sudah mulai bertambah menjadi tiga kali tayang, Senin, Rabu, dan Jumat di setiap pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, mohon maaf saya tadi sempat meninggalkan Anda beberapa waktu karena ada meeting. Briefing yang harus diikuti beberapa saat yang lalu, mohon maaf mendengar. Dan saat ini sudah jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur, masih ada kesempatan untuk Anda. Baik, terima kasih dulu untuk Ibu Yos, Bunda Yos di Karang Panjang untuk kiriman pesannya. Ya, halo RRI, selamat siang ya. Ya, cuma mau bilang bahwa dialog tadi yang digelar di pukul 10 tadi bagus, karena dari situ bisa mengetahui perkembangan informasi. Dan kalau boleh acara-acara dialog seperti ini lebih banyak digelar di RRI agar masyarakat juga bisa lebih banyak mengetahui perkembangan situasi kondisi yang terjadi. Teristimewa ada insiden atau kejadian, konflik dan semacamnya yang terjadi di seluruh Maluku. Baik, terima kasih RRI. Iya, baik Bunda Yos, terima kasih untuk apresiasinya untuk acara dialog tadi yang berlangsung di pukul 10. Baik, dan oke. Mereka silakan masih ada waktu, saya coba tambah waktu sedikit untuk Anda yang mau bergabung di 383-4921. Mungkin ada aspirasi yang ingin disampaikan, keluhan Anda, atau juga Anda mau menyampaikan masukan, kritik, saran, atau menyampaikan peristiwa permasalahan pelayanan publik, masalah-masalah sosial yang terjadi di tempat Anda. Silakan di 383-4921 di 2 menit tersisa ini. Saya cuma tambahkan saja sebelum nanti kita akan beralih ke acara yang lain untuk Anda. Ya. Di 383-4921 atau juga di WhatsApp kami 0813-5624-5886. Iya. Baik. Oke, untuk Bung Gino di Tanah Tinggi, kemudian juga untuk Bung Novi di Batu Gajah. Terima kasih tadi sudah berpartisipasi bersama dengan kami. Dan tetap semangat ya untuk hari ini, aktivitasnya lancar saja. Baik, mendengar. Dan nanti untuk yang mau bergabung di 383-4921 untuk Halo RRI, kita juga bisa ketemu nanti di hari Jumat di jam 11 itu ya, hingga di jam 12 waktu Indonesia Timur, pukul 11 hingga di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Banyak hal yang bisa Anda sampaikan ya, terkait dengan situasi kondisi, momen, atau juga ada cuaca yang terjadi saat ini. Ya, saat ini kita tahu bahwa musim kemarau lagi terjadi dalam durasi waktu yang sudah cukup panjang ya. Iya. Dan mungkin juga sudah ada terjadi fenomena-fenomena alam akibat kemarau. Mungkin di tempat Anda sudah terjadi kekeringan atau ada terjadi krisis air bersih. Ya, sementara itu di lain sisi dari sektor ekonomi, kita diperhadapkan dengan kemahalan-kemahalan harga beberapa bahan kebutuhan pokok yang terjadi di pasar ya. ya sampai dengan saat ini, ya seperti halnya mungkin bagi para ibu rumah tangga, para pengusaha-pengusaha kuliner, atau mereka yang dalam melakukan aktivitas UMKM-nya, ya mengandalkan cabai atau cili yang diperharapkan dengan harga cabai, cili atau cili yang saat ini masih dikategorikan tinggi, ya. Kemudian juga kebutuhan bahan pangan yang belakangan ini meningkat, ya harganya juga turut meningkat karena terkait dengan situasi dan kondisi. Ya pasokan berkurang dari daerah-daerah sentra pemasok, ya sehingga ada bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari yang harganya meningkat. Ya tentunya di hal-hal seperti ini, ya kemarin saya sempat mengutip perbincangan beberapa orang mengatakan ya dengan kondisi-kondisi kemahalan atau kenaikan harga ini seharusnya pemerintah melakukan manuver, ya jangan hanya ketika di hari-hari raya saja, ya ketika di hari raya, hari-hari keagamaan baru melakukan operasi pasar, tetapi di saat kondisi-kondisi seperti ini juga perlu melakukan operasi pasar, ya di mana tingkat kemahalan yang terjadi di pasar untuk beberapa item kebutuhan pokok, kemudian juga kelangkaan minyak tanah, ya yang terjadi sedemikian, krisis air bersih harus dilakukan operasi, ya operasi air bersih, operasi bahan kebutuhan pokok, operasi pasar terkait dengan minyak tanah. Nah pemerintah harus melakukan hal tersebut, ya karena masyarakat lagi susah sekarang ini, ya lagi susah menghadapi situasi. Ya singkat saja pendengar, itu yang saya kutip dari pembicaraan istilah cerita-cerita di pinggiran, ya begitu di emper-emper toko atau orang bilang apa, cerita-cerita omong-omong di rumah kopi. Begitu saja pendengar, waktu kita sudah di pukul 12.04, saya akhiri sesi acara ini. Terima kasih dan kita akan lanjut nanti melintas Maluku siang ini hingga tuntas. Kebersamaan saya dengan Anda di pukul 17 waktu Indonesia Timur.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
4: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
3: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
4: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
3: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
4: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
3: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
4: Wah, in this economy, ya.

0: lapar. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai, dan laporkan indikasi penipuan ke Provo Bea Cukai dengan nomor 15225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain, seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock email. Yuk, kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.go.id/aman bersama. Stop, cek lapor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di Ambon. Belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya. Periode 16-30 September ini menarik banget loh. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 1 piece Chocolito Rich Choco, original box 2x19 gram, 2 piece teh botol madu botol 350 ml, 1 piece bebelat UHT City All varian 105 ml, 1 piece Lasegar piece kaleng All varian 320 ml, atau 2 piece Aqua air mineral botol 600 ml. Lalu, dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 pieces sedap mie ayam jerit, ayam nampol, Korean spicy, rawit kari mercon cup 75 gram, bakso bleduk, bakso spesial cup 77 gram, berlaku untuk varian yang sama. 2 pieces outside choco, barista blend, choco malt straw 200 ml, berlaku untuk varian yang sama. Atau 3 pieces Pau Kaenoi Big Sheet Classic, Spicy, Japan,

kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 pieces Alphamidi Pinus Keju 150 gram, Basreng 200 gram, 5 pieces Indomilk Kids PP 115 ml All Varian, berlaku untuk varian yang sama, atau 2 pieces Japota Potato All Varian 68 gram berlaku untuk varian yang sama, 1 pieces Indus Extra Vitamin C dan D3 isi 4. Ada juga loh produk non-food, yaitu 1 pieces Facility Food Center Sakura M, Smooth L 480 Ply. Belanja makin untung di Alphamidi. Belanja minimal Rp100.000, kamu juga bisa tebus murah 1 pieces Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram, cuma Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk loh. Hemat banget kan di Alphamidi? Yuk belanja, sekalian berburu produk hemat di PTM. Alphamidi, belanja puas,

0: sih sadar sih? Ini sudah masuk Oktober lah. Katong peringati hari kesaktian Pancasila tuh.
1: Oh iya kah? Kawan, tapi kalau dengar kata Pancasila tuh, kita langsung ingat zaman dulu-dulu. Wajib hafalakan pembutir-butir. Kalau seng, siap-siap sudah. Alih dapat hukuman pasti upacara bendera tuh.
0: Sama juga dengan kita. Tapi kita pikir-pikir, Pancasila sekarang ini macam cuma jadi materi hafalan kah? Atau teks pajangan di dinding, seng?
1: Seng juga, kawan. Sebenarnya katong supraktikakan dalam katong pun hidup tiap hari nih. Cuma katong saja yang saya sadarakan.
0: Iya, Pak. Contohnya bagaimana tuh?
1: Aduh, Ale ini akan pun contoh begini. Budaya Pela Gandong yang Ale lihat tuh sampai sekarang katong tetap pegang akan kuat-kuat. Katong sekarang tetap aku bantu. Katong baku jaga antara pasudara salam dan sarane. Tanpa yang orang bilang lain tuh selanjutnya belakang tuh yang ada. Itu kan akan jadi esensi dari persatuan tuh.
0: Oh iya, betul lah ya. Berarti katong saling menghargai pendapat pas beda pilihan tuh, betul kah?
1: Nah, itu dia. Jadi Pancasila tuh seng kaku atau akan seng jauh dari katong. Hidup paling rasa dan beta rasa itu sudah dibukti nyata katong jaga kedamaian, kawan.
0: Mantap, berarti memang betul. Pancasila nih seng cuma teori, tapi aksi hidup tiap hari.
1: Saudara, Pancasila tuh katorang semua sudah nih.

Maluku siang ini bersama di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja lewat sebuah iklan layanan masyarakat yang mengingatkan kita untuk memen hari kesaktian Pancasila yang akan kita peringati nanti di hari besok ya, tanggal 1 Oktober 2026. Tapi sebelum kita akan peringati hari kesaktian Pancasila di hari besok, hari ini juga kita memperingati sebuah momen atau sebuah hari di mana merupakan hari, boleh dikatakan sebagai hari berkabung ya, hari berkabung bagi bangsa Indonesia, hari duka, hari kelam ya, 30 September. Ya, saya mau tanya dulu, apakah di hari ini Anda menaikkan bendera setengah tiang atau tidak? Nah, saya mau tanya dulu nih ya. Apakah di rumah Anda menaikkan bendera merah putih setengah tiang atau tidak? Ya, jangan sampai ada yang tidak menaikkan bendera. Nah, ini juga satu hal lagi ya. Nah, kalau tadi cerita teman saya dulu-dulu kalau tidak bisa menghafal Pancasila ya, 5 silanya dengan baik, kemudian 36 butir Pancasilanya juga pasti akan dikena hukuman ya. Dapat hukum, dapat sanksi dari guru di sekolah ya. Disuruh berdiri angkat kaki sebelah atau disuruh menghormati matahari atau berdiri bawa tiang bendera itu ya. Kita dulu-dulu sekolahnya begitu ya, mendengar ya. Kalau dibuat salah sedikit ya hukuman disiplinnya seperti itu ya. Kalau sekarang mana ya? Anak-anak sekolah kalau bikin salah guru mau pukul juga takut kena hukum ya. Kena langgar undang-undang dan sebagainya lah begitu ya. Undang-undang kekerasan terhadap anak ya. Tapi kalau dulu-dulu tidak ya. Lu salah ya dihajar dengan mistar apa ya, orotan Jawa ya kena gitu ya, pendengar. Nah, itulah cara-cara seperti itu yang membuat kita tahu akan arti disiplin dan etika. Iya. Tapi beda dengan anak-anak sekolah zaman sekarang ya, kayak gitu. Iya, ada perbedaan lah, ada perbedaan. Dari masa ke masa itu ada pasti ada perbedaan. Nah, kalau teman saya tadi bilang kalau tidak bisa hafal butir-butir Pancasila, tidak bisa menghafal Pancasila, kenapa? Nah, dulu-dulu juga demikian. Kalau tidak menaikkan bendera kedapatan ya, kalau ada polisi yang berjalan apa razia atau petugas TNI ya, tentara yang jalan, kalau di sini tidak menaikkan bendera ya udah kena hukum, disuruh push up lah, disuruh shotgunnya, pokoknya ada hukuman dulu-dulu. Tapi sekarang saya lihat kurang juga ya seperti begitu ya, ya tidak ada lagi ya seperti begitu. Dulunya disiplin, disuruh naikkan bendera harus naikkan bendera. Pas jalan sampai ini rumah siapa yang tidak punya bendera, dipanggil pemilik rumah, ini kenapa tidak naikkan bendera, dikasih hukuman ya. Nah, itu tanda itu disiplin dulu-dulu. Nah, tapi kali ini kita tidak berbicara soal bendera atau ini, kita berbicara terkait dengan yang ada kaitannya dengan Pancasila. Ya, momen 30 Agustus ini merupakan suatu momen kelam bagi bangsa Indonesia yang terjadi, di mana upaya-upaya yang dilakukan oleh komunis pada saat itu untuk menggantikan falsafah atau ideologi kita yaitu Pancasila. Ya, makanya sehari pasca tragedi ya, tragedi 30 September, 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Nah, pendengar, berkaitan erat dengan momen hari kesaktian Pancasila dan juga berkaitan erat dengan momen gerakan 30 September PKI yang hari ini merupakan hari kelamnya, di situ ada beberapa figur inspirasi yang bisa menjadi inspirasi bagi kita ya, dimana mereka harus bertarung nyawa, mengorbankan nyawa untuk tetap kedaulatan kita atau juga mempertahankan ideologi dan falsafah bangsa itu Pancasila ya. Bagaimana mempertahankan Pancasila dari rongrongan komunis saat itu. Ya, kita tahu bahwa peristiwa gerakan 30 September PKI atau G30 PKI yang terjadi di tahun 1965 itu ya merenggut 7 sosok anak bangsa saat itu ya, yang kita kenal dengan 7 pahlawan revolusi, 7 jenderal. Pasti Anda tahu kan? Ya, jangan sampai ada anak sekolah yang ditanya siapa 7 jenderal yang gugur ketika G30 PKI. Ya, ada yang tahu cuma 5, ada yang tahu cuma 4. Ya, harus tahu ketujuh-tujuhnya ya. Nah, 7 pahlawan revolusi. Jangan sampai ada pertanyaan mendadak lalu aduh lupa nama atau lupa wajah. Ini ya. Nah, salah satu yang ingin saya coba soroti di saat ini, kebetulan kita ada di paket acara kita figur inspirasi. Kali ini saya coba mau petik inspirasi dari salah satu tokoh dari 7 pahlawan revolusi. Nah, kebetulan namanya nama dari pahlawan ini, beliau punya nama terpampang di ruas jalan yang ada di depan kita, depan RRI, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani. Ya, makanya ya, di jalan depan RRI ini ya.
Jenderal Ahmad Yani. Kita di sini Jenderal Ayani nomor satu ya. Makanya kali ini saya coba sinkronkan dengan sosok pahlawan revolusi Ahmad Yani, pendengar ya. Dan pendengar, ketika momen 30 September di 1945, saat itu Ayani merupakan adalah sosok seorang perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan keberanian yang berpangkat jenderal. Dan beliau saat itu merupakan salah satu perwira tertinggi ya di Angkatan Darat dengan berpangkat jenderal. Kemudian dari 7 pahlawan revolusi, ya beliau merupakan berpangkat jenderal tertinggi di antara rekan-rekan yang lain. Yang ada berpangkat Mayjen, ada Letjen, ya, ada juga Brigjen. Sementara salah satu sosok yang juga dikatakan cukup berjasa dalam perumpasan PKI di saat itu yaitu mantan presiden kita yaitu Soeharto yang saat itu berpangkat Letjen, ya. Kalau Letjen itu masih dua tingkat di bawah jenderal, ya. Jenderal merupakan yang tertinggi, ya. Oke, gitu, pendengar. Empat bintang loh. Kalau Letjen itu tiga bintang, ya. Kalau Mayjen ya dua bintang, kalau Brigjen ya satu bintang, ya itu ya tanda-tanda kebakatan dalam struktur TNI, pendengar. Harus hafal ya. Iya, ketika ada yang tanya, oke, Pak Yani ini jenderal bintangnya berapa? Jangan sampai ada yang jawab cuma satu. Waduh, gawat. Nah, pendengar, Ahmad Yani sendiri ini kelahiran 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ketika kecil dikenal begitu cerdas, disiplin, dan memiliki semangat nasionalisme yang kuat ya. Iya, pendidikan dasarnya itu di Hollands Inland School ya, atau HIS, ini bahasa Belanda ya, Hollands Inland School. Kalau bahasa Inggris school, kalau bahasa Belanda ya bilang school gitu ya, sekolah gitu. Makanya pada tahun 1935 dan kemudian melanjutkan ke Mert Utgebreid Lager Onderwijs atau MULO ya. Kalau orang yang tidak fasih berbahasa Belanda ya memang agak keteter di sini ya. Oke. MULO. Kalau tidak bisa membaca kepanjangannya ya disingkat aja MULO, itu di Bogor. Nah, pendengar, kemudian waktu berjalan di tahun 1940, saat itu Ahmad Yani sempat bergabung dengan Dinas Topografi Militer KENIL ya di Malang dan mengenyam sekolah militer di Bandung sebagai saat itu berpangkat sersan. Dan sempat terlibat pada pertempuran pertamanya selama serangan Belanda terhadap Kepang di Ciater, Lembang, di mana saat ini Jepang memenangkan pertempuran itu. Nah, kemudian saat itu Ahmad Yani sempat dipenjara dan dibebaskan sebagai warga negara biasa pada tahun 1942. Ya. 1942 itu kan Jepang mulai berkuasa ya, karena Jepang berkuasa di Indonesia atau menjajah dari 1942 sampai 45, 3 tahun setengah ya. Kalau Belanda ya 3 abad setengah, 350 tahun. Lebih banyak Belanda ya, gitu. Kolonial, iya, company. Nah, mereka di masa pendudukan Jepang, Ahmad Yani pernah bergabung dengan tentara PETA atau Pembela Tanah Air. Nah, cikal bakal lahirnya Angkatan Bersenjata Indonesia saat itu. Dan disinilah bakat militernya mulai meronjol dan membuatnya dikenal sebagai perwira muda yang cakap dan berintegritas. Oke, kelanjutan dari Ahmad Yani kita akan geber lagi ya, kita akan lanjutkan. Masih di sepanjang sesi ini, pendengar.

0: Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.
1: Kita lanjut lagi untuk menuntaskan kebersamaan kita di Nuansa Maluku siang ini untuk figur inspirasi terkait dengan Jenderal Ahmad Yani. Ya, kebetulan RRI lagi, RRI Ambon pas di depan jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1. Jadi hari ini kita coba kita coba ungkit-ungkit sedikit, kita tengok-tengok sedikit kembali cerita-cerita ataupun kisah-kisah ataupun juga sedikit sejarah tulisan terkait dengan salah satu dari pahlawan revolusi yang gugur saat terjadinya G30S PKI pendengar. Nah, pendengar, cerita berlanjut setelah sempat menjadi atau bergabung dengan tentara PETA atau pemberatan air. Nah, cerita pun berlanjut setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Ahmad Yani bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian tak lama berubah menjadi TNI ya, sampai dengan saat ini. Di mana diceritakan Ahmad Yani ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda dan menjadi bagian penting dari barisan pejuang kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagai seorang perwira militer saat itu, Ahmad Yani dikenal memiliki strategi perang yang cukup brilian dan berani mengambil sebuah keputusan saat di medan tempur. Dan ada beberapa catatan di mana Ahmad Yani pernah terlibat dalam berbagai operasi penting, di antaranya yaitu operasi penumpasan DITII ya. Apa itu DITII? Ya, dicari dulu ya singkatannya ya. Yang terjadi di tahun 1950-an, di mana Ahmad Yani berhasil menumpas gerakan separatis yang ingin mengganti ideologi Pancasila saat itu. DITII ini punya arti Darul Islam Tentara Islam Indonesia saat itu. Kemudian operasi 17 Agustus di Sumatera dalam upaya menumpas pemberontakan PRRI Permesta. Ya. Kemudian yang berikut penugasan-penugasan strategi lain yang menunjukkan loyalitas terhadap negara dan rakyat Indonesia di saat itu. Karir militer Ahmad Yani terus menanjak hingga akhirnya ia diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangat. Itu di tahun 1962 oleh Presiden Soekarno. Dalam jabatan tersebut, Ahmad Yani dikenal sebagai sosok profesional, tegas dan berkomitmen menjaga netralitas TNI dari pengaruh politik praktis. Selama karir militer, Ahmad Yani menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangat, yaitu mulai dari tanggal 23 Juni 1962 hingga hari wafatnya, yaitu di 1 Oktober 1965, pendengar. Nah, kelanjutannya soal Ahmad Yani? Baik, kita akan lanjut setelah didengarkan dulu yang berikut ini.

Biasa, beberapa menit lagi kita akan tiba di pukul 13. Dan nanti di pukul 13 kita akan dengarkan berbagai informasi dari dunia olahraga ya pendengar ya. Dan sebelum saya tutup kebersamaan kita di sesi figur inspirasi di Maluku siang ini, nah saya tuntaskan saja terkait dengan pahlawan revolusi Ahmad Yani. Pendengar, ketika di zamannya pengaruh Ahmad Yani dalam sejarah Indonesia tidak hanya terlihat dalam perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan, tapi juga dalam menjaga ideologi dan persatuan nasional. Ia menolak keras segala bentuk ideologi yang ingin menggantikan Pancasila di saat itu, pendengar. Dan tetap berupaya menjaga TNI agar tetap menjadi alat negara dan bukan alat politik. Nah, ketegasan prinsip dari Ahmad Yani inilah menjadi target dalam tragedi gerakan 30 September saat itu. Pada peristiwa itu, Ahmad Yani menjadi salah satu korban keganasan pemberontakan PKI dan gugur dengan gagah berani ketika mempertahankan loyalitas kepada bangsa dan negara dan pada pemerintahan Presiden Soekarno saat itu. Dalam perjalanan hidup, Ahmad Yani menunjukkan kepiawaian sebagai komandan militer Republik Indonesia sejak tahun 1945. Salah satu momen penting adalah ketika ia berhasil menghalau pasukan Inggris yang memasuki Magelang pada 21 November 1945 dengan bantuan pasukan tentara keamanan rakyat saat itu dan laskar pemuda yang ia pimpin. Nah, pendengar, nilai-nilai perjuangan sebagai bentuk kehormatan itu pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan revolusi kepada Ahmad Yani. Dan namanya diabaikan di berbagai tempat, ya. Baik itu di Monumen Pancasila Sakti, kemudian Museum Sasmitaloka, Jenderal Ahmad Yani di Jakarta, serta menjadi namanya terpajang di jalan-jalan utama maupun institusi pendidikan militer di berbagai daerah di Indonesia, pendengar.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Lalu tiba-tiba dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Bilang barangnya ditahan bea cukai, lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya, karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat, stop, cek, dan lapor. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai dan laporkan indikasi penipuan ke Broko Bea Cukai dengan nomor 150225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock email. Yuk kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.go.id/aman bersama.

Rekan, saat ini pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti informasi-informasi dari dunia olahraga dalam Warta Berita Olahraga. Kita akan kembali lagi untuk menemani Anda di acara siaran kami selanjutnya setelah usai Warta Berita Olahraga.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Lamal. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting. So awkward one, but we got an important win, and that's what
0: counts. Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: dengan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan komisi independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya.

0: beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penutupan Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour WWF-nya, jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjadi konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan kebutuhan kami bisa memaksimalkan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini, berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: We have matched as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbei Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbei Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sang In, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sih alamunya?
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Merequest lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekedar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara,

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di siang ini ya pendengar. Dia nantinya tepat di pukul 14 kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Langgur, RRI Bula, dan RRI Somlaki.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Yan Suitila menjelaskan, Dinas Perhubungan saat ini sementara mengkaji payung hukum terkait pembatasan usia operasional kendaraan umum. Langkah ini disiapkan guna memastikan kelaikan kendaraan yang beroperasi di jalan, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Kadishub menjelaskan, untuk menerapkan kebijakan pembatasan usia kendaraan seperti batas maksimal 15 tahun, maka diperlukan peraturan daerah atau perda atau regulasi pendukung yang kuat terlebih dahulu sebagai dasar hukum pelaksanaan di lapangan. Sambil menunggu perumusan regulasi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Ambon Katayan mengandalkan mekanisme uji berkala atau KIR serta razia atau sweeping untuk mengantisipasi dan menyeleksi armada angkutan yang tidak laik jalan. Uji KIR dilakukan 2 kali dalam setahun, sedangkan kegiatan razia operasional digelar secara rutin setiap bulan. Dari hasil pengawasan dan uji kelayakan berkala tersebut, Dishub menemukan sejumlah kendaraan yang sudah tidak memenuhi standar kelayakan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami hadirkan untuk Anda siaran berjaringan lintas 1000 pulau. Rabu 30 September 2026 bersama saya Susan Sapasoro.
4: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumurangi.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita awali informasi pertama dari RRI Langgur yang menyampaikan informasi tentang kemarau panjang mulai berdampak serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di pulau-pulau Kur Kota Tual. Bersama reporter Maya Pranira.
5: Kemarau panjang mulai berdampak serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di wilayah pulau-pulau Kur Kota Tual. Keterbatasan sumber air menyebabkan aktivitas penyiraman tanaman berkurang, bahkan sejumlah tanaman perkebunan mengalami kekeringan. Penjabat Finua Finualen Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual Amiruddin Sarkol kepada RRI Selasa siang mengatakan, kondisi ini membuat sebagian besar tanaman pertanian yang telah digarap masyarakat mengalami kerusakan. Selain lahan pertanian, sumber air bersih berupa sumur yang dibangun melalui dana desa 2025 juga mulai mengering, sehingga kebutuhan pangan masyarakat ikut terganggu.
6: Kemarau di Finua Finualen itu menyebabkan pertanian di Finua kami tidak tertolong lagi. Faktornya adalah tidak ada air untuk menyirami perkebunan, sehingga tanaman-tanaman yang tadinya kami sudah menggarap itu semua pada mati. Kebutuhan pangan di Finua kami terganggu.
5: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual Agil Asegaf menyebutkan, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas penyiraman menurun dan tingkat kegagalan pertanian diperkirakan mencapai sekitar 40%, sementara tanaman cengkih dan pala di wilayah Pulau-Pulau Kur juga mulai mengalami kekeringan.
7: Kami sudah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terdampak karena air sudah berkurang sehingga aktivitas penyiraman pun sudah mulai berkurang dan berdampak pada tingkat kegagalan itu kurang lebih sampai 40%.
5: Menghadapi kondisi ini, Dinas Pertanian Kota Tual mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara berlebihan. Untuk jangka pendek, pemerintah juga melakukan mitigasi bersama pemerintah desa di Pulau-Pulau Kur, termasuk terhadap wilayah yang terdampak pada tanaman cengkih dan pala. Sementara untuk penanganan jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan langkah pemulihan pemulihan terhadap tanaman yang mengalami kerusakan. Agil menambahkan, Kota Tual juga mendapat alokasi APBN untuk pembangunan 15 unit jaringan irigasi bagi petani, sedangkan data kerusakan tanaman akan menjadi dasar perencanaan program pemulihan pada tahun 2027. RRI Langgur, Maya Pranira, melaporkan.
3: Baik, ya pendengar, laporan dari Maya Pranira tadi, dan kita akan menuju RRI Ternate yang menurunkan laporan tentang sebanyak 19 kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya. Setelah pemberhentian tersebut, status mereka dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK tercatat sebagai tenaga kependidikan atau TENDIK. Bersama reporter Najla Firisya.
8: Sistemnya, jabatan yang mau diisi itu harus kosong dulu, dikosongkan dulu, baru ada proses untuk berhentikan.
9: Sejumlah kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya. Setelah pemberhentian tersebut, status mereka dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK tercatat sebagai tenaga kependidikan atau TENDIK. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ridwan Ali. Menurut Ridwan, sebanyak 19 kepala sekolah yang diberhentikan dari jabatan tersebut terdiri dari 17 kepala sekolah SD dan 2 kepala sekolah SMP. Pemberhentian kepala sekolah dilakukan melalui pengusulan Dinas Pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Proses tersebut mengacu pada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025.
8: Pemberhentian kepala sekolah itu memang dari Dinas Pendidikan itu membuat pengusulan pemberhentian ke PPK, dan nanti itu PPK yang melanjutkan lagi. Kita untuk tahun ini itu kita sudah menggunakan Permendikdasmen 7 tahun 2025. Nah, untuk Permendikdasmen 7 ini itu data DAPODIK itu dia sudah terintegrasi dengan data di BKN. Jadi

0: Di dalamnya menunya itu cuma ada teknik, tidak ada guru. Jadi penempatan mereka yang sesuai dengan apa yang diusulkan itu guru. Tetapi di keluar di dapur itu sebagai tenaga teknik. Tapi permasalahan ini memang bukan cuma terjadi di Ternate, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia ini juga terjadi seperti itu.
1: Sementara terkait kepala sekolah yang telah melewati masa periodisasi, Ridwan mengatakan proses pergantian dilakukan secara bertahap. Kewenangan pemberhentian maupun mutasi kepala sekolah berada pada PPK. Ia menegaskan proses pemberhentian 19 kepala sekolah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur. Reporter Najla Filista melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Wil 3.
3: Baik, pendengar dari RRI Tual, kami ulangi dari RRI Ternate, kita menuju RRI Bula dengan ratusan tanaman cengkeh dan pala di Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur layu dan mati akibat kemarau. Komite Nasional Pemuda Indonesia mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan guna mengantisipasi dampak yang lebih luas. Bersama reporter Yasin Kalderak.
4: Kemarau berkepanjangan memicu kekeringan parah di wilayah Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Kondisi tersebut menyebabkan ratusan pohon pala dan cengkeh milik warga dilaporkan layu hingga kering. DPD KNPI Kabupaten Seram bagian timur menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi petani di Pulau Gorom. KNPI mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas terhadap sektor pertanian dan ekonomi masyarakat. Ketua DPD KNPI Kabupaten Seram bagian timur Irwan Derlen mengatakan laporan terkait tanaman pala dan cengkeh yang rusak akibat kekeringan diterima dari pimpinan kecamatan KNPI Pulau Gorom dan pemuda tani di lapangan. Menurutnya persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian tetapi juga menyangkut perekonomian dan ketahanan hidup masyarakat di Pulau Gorom. KNPI mendesak pemerintah kabupaten setempat segera mengambil sejumlah langkah, salah satunya dengan memerintahkan Dinas Pertanian, BPBD dan Dinas Ketahanan Pangan turun langsung ke Pulau Gorom untuk melihat kondisi tanaman masyarakat. Selain itu, KNPI Seram bagian timur juga meminta pemerintah melakukan pendataan cepat dan valid terhadap tanaman pala dan cengkeh yang mati akibat kekeringan.
5: Saya pertegaskan ini bukan sekedar persoalan pertanian saja, tapi ini persoalan ekonomi, persoalan ketahanan hidup orang bersaudara di Gorom dan sekitarnya.
4: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur menyiapkan program penggantian tanaman pertanian, perkebunan, dan hortikultura yang mati akibat kekeringan dan kebakaran. Pendataan tanaman terdampak kini dilakukan di sejumlah wilayah. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat Sofyan Waraiya mengatakan pendataan dilakukan atas instruksi Bupati Fahri Husni Al-Katiri. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah menentukan jenis tanaman yang akan diganti. Sofyan mengatakan pendataan telah selesai dilakukan di Kecamatan Bula Barat, sementara pendataan di Kecamatan Bula dan Teluk Waru masih berlangsung. Dia menjelaskan pemerintah akan memilah data berdasarkan jenis komoditas yang mengalami kerusakan. Hal itu dilakukan agar bantuan penggantian tanaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani terdampak.
6: Sesuai dengan instruksi Pak Bupati kepada kami untuk kemudian melakukan pendataan terkait dengan komunitas pangan, perkebunan maupun hortikultura yang mengalami dampak kekeringan maupun kebakaran, tim kami telah melakukan identifikasi langsung ke lapangan.
4: Setelah pendataan selesai, Dinas Pertanian akan memasukkan kebutuhan tersebut ke dalam program penggantian tanaman yang mati akibat kekeringan dan kebakaran. Kekeringan akibat kemarau berkepanjangan berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan masyarakat di Kabupaten Kabupaten Serambagian Timur. Sejumlah tanaman perkebunan termasuk cengkeh dan pala dilaporkan mati karena kekurangan air. Kondisi kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kecamatan Bula, Bula Barat, dan Teluk Waru menjadi beberapa wilayah

0: yang paling terdampak kebakaran.
1: Pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter Lina Tehupuring terkait pemerintah pusat melalui Bappenas menekankan risiko kenaikan muka air laut dalam perencanaan pembangunan khususnya di wilayah pesisir Maluku.
2: Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Febrian Alpian Torudiar mengatakan, risiko kenaikan muka air laut perlu dimasukkan sejak awal dalam perencanaan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan yang dilakukan saat ini tidak rentan terhadap perubahan iklim di masa mendatang. Dikatakan, pemerintah tidak seharusnya menunggu dampak kenaikan muka air laut terjadi untuk kemudian mengambil langkah penanganan. Risiko tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan sejak tahap awal perencanaan pembangunan. Menurutnya, pendekatan pembangunan perlu mencakup mitigasi sekaligus adaptasi terhadap perubahan kondisi iklim. Masyarakat juga perlu dipersiapkan melalui edukasi publik, selain penyediaan infrastruktur yang mampu menghadapi risiko kenaikan muka air laut. Febrian menilai perencanaan kawasan perkotaan dan permukiman perlu mempertimbangkan potensi perubahan kondisi lingkungan dalam jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga memperhitungkan tantangan yang mungkin dihadapi pada masa mendatang.
3: Karena yang paling penting dipahami masyarakat adalah bahwa kenaikan muka air laut ini bukan lagi persoalan yang jauh dari kehidupan kita. Dampaknya juga sudah terjadi dan sudah menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Jalan, misalnya jalan terputus dan masyarakat mulai kesulitan memperoleh akses terhadap air bersih. Bagi Maluku, persoalannya bahkan menurut saya lebih kompleks karena kita hidup di wilayah kepulauan. Banyak pemukiman, kegiatan ekonomi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalur transportasi berada di kawasan pesisir.
2: Ia menambahkan, persoalan kenaikan muka air laut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait. Kolaborasi diperlukan agar langkah mitigasi dan adaptasi dapat disiapkan sejak awal pembangunan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Dan apa dengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau siang ini Rabu 30 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
4: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumagi. Sampai jumpa.

0: Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luput dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari Ambon. Belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya. Periode 16-30 September ini menarik banget loh. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 1 piece Chocolito Rich Choco, original box 2x19 gram, 2 piece teh botol madu botol 350 ml, 1 piece Bebelap UHT City All varian 105 ml, 1 piece Lasegar Piece Kaleng All varian 320 ml, atau 2 piece Aqua air mineral botol 600 ml. Lalu, dengan berbelanja Rp75.000,

Kawit kari mercon cup 75 gram, bakso bleduk, bakso spesial cup 77 gram, berlaku untuk varian yang sama. 2 pieces outside choco, barista blend, choco malt straw 200 ml, berlaku untuk varian yang sama. Atau 3 pieces tau kaenoi big sheet klasik, spicy, Japan,

loh. Ada juga nih, dengan belanja 100 ribu, kamu bisa tebus 15 ribu rupiah untuk masing-masing produk. Ada 1 pieces Alphamidi Pilus Keju 150 gram, Basreng 200 gram, 5 pieces Indomilk Kids PP 115 ml All Varian, berlaku untuk varian yang sama, atau 2 pieces Jakota Potato All Varian 68 gram berlaku untuk varian yang sama, 1 pieces Indus Extra Vitamin C dan D3 isi 4. Ada juga

Kamu juga bisa tebus murah. 1 pieces Chang Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk loh. Hemat banget kan di Alfamidi? Yuk belanja sekalian berburu produk hemat di PTM. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sadar sih. Ini sudah masuk Oktober lah. Kadang peringati hari kesaktian Pancasila tuh.
1: Oh iya kah? Eh kawan, tapi kalau dengar kata Pancasila tuh, kita langsung ingat zaman dulu-dulu. Wajib hafalakan pembutir-butir. Kalau seng, siap-siap sudah. Ale dapat hukuman pasti upacara bendera tuh.
0: Sama juga dengan beta. Tapi beta pikir-pikir, Pancasila sekarang ini macam cuma jadi materi hafalan kah? Atau teks pajangan di dinding, seng?
1: Seng juga kawan. Sebenarnya katong sepraktikakan dalam katong pun hidup tiap hari nih. Cuma katong saja yang saya sadarakan.
0: Iya kah? Tentunya bagaimana tuh?
1: Aduh, ale nih, akan pun contoh begini. Budaya pela gandong yang ale lihat tuh sampai sekarang katong tetap pegang akan kuat-kuat. Katong sekarang tetap aku bantu, katong aku jaga antara basudara salam dan sarane. Tanpa yang orang bilang lain tuh susulan dan belakang tuh sengada. Itu kan akan jadi esensi dari persatuan tuh.
0: Oh iya betul lah ye. Berarti katong saling menghargai pendapat pas beda pilihan tuh betul kah?
1: Nah itu dia. Jadi Pancasila tuh sengkaku atau akan senjauh dari katong. Hidup alih rasa dan beta rasa itu sudah dibukti nyata katong jaga kita mayan kawan.
0: Mantap. Berarti memang betul Pancasila nih seng cuma teori, tapi aksi hidup tiap hari.
1: Pak Saudara, Pancasila tuh katorang semua sudah nih.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

di online shop. Lalu tiba-tiba dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Bilang barangnya ditahan bea cukai, lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya, karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat, stop, cek, dan lapor. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai dan laporkan indikasi penipuan ke Broko Bea Cukai dengan nomor 150225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock email. Yuk kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.go.id/aman bersama.

Ya, balik lagi bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Saat ini pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan program informasi Dinamika Maluku untuk edisi siar hari ini.

0: kami sudah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terdampak karena air sudah berkurang, sehingga aktivitas penyiraman pun sudah mulai berkurang.
1: Sebuah hal yang sangat memprihatinkan ya bagi kami, dan langkah-langkah diambil oleh pemerintah Kota Ambon sesuai regulasi. Memang kami melakukan pendampingan terhadap korban melalui pendamping-pendamping yang memang sudah disiapkan di dinas.
2: Kami hadirkan berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku hari ini, Rabu 30 September 2026. Tadi cuplikan topik berita utama kami, dan kami rangkaikan lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Selengkapnya bersama saya, Teis Dekok. Selamat sore saudara, dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua di saat ini. Dan berikut kami sampaikan selengkapnya informasi Dinamika Maluku hari ini. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Kejati Maluku terus memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana senilai 41,5 miliar rupiah pada badan usaha milik daerah Kabupaten Buru Selatan, PT Bipolo Gidin. Terbaru, tim penyidik pidana khusus Kejati Maluku memeriksa 4 orang pemilik toko berinisial HP, JH, dan RE pada Selasa kemarin. Pelaksana harian Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Asit Latukonsina membenarkan pemeriksaan itu sebagai bagian dari langkah penyidik untuk menelusuri aliran transaksi dan penggunaan anggaran perusahaan. Pemeriksaan para saksi ini bertujuan mencocokkan dokumen serta memetakan kemana saja dana puluhan miliar itu mengalir. Anggaran 41,5 miliar yang kini diusut berasal dari akumulasi subsidi Kementerian Perhubungan, penyertaan modal Pemkab Buru Selatan, serta pinjaman perbankan untuk operasional armada kapal penyeberangan. Penyidik ini fokus memastikan apakah seluruh penggunaan dana BUMD pengelolaan kapal Tanjung Kabar dan KMP Lori Amar itu sudah sesuai peruntukan atau terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Meski pemeriksaan puluhan saksi dan penelusuran dokumen terus berjalan, Kejati Maluku hingga kini masih menunggu rampungnya penghitungan kerugian keuangan negara dari BPK RI Perwakilan Maluku yang telah diproses sejak 2025 silam. Hasil audit resmi BPK menjadi instrumen kunci bagi penyidik untuk memperkuat konstruksi perkara sekaligus menetapkan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum atas dugaan korupsi tersebut. Kemarau panjang mulai berdampak serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di pulau-pulau Kur, Kota Tua. Berikut laporan reporter Maya Pranira.
1: Kemarau panjang mulai berdampak serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di wilayah pulau-pulau Kur, Kota Tual. Keterbatasan sumber air menyebabkan aktivitas penyiraman tanaman berkurang, bahkan sejumlah tanaman perkebunan mengalami kekeringan. Penjabat Finua Finualen Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual Amiruddin Sarkol mengatakan kondisi ini membuat sebagian besar tanaman pertanian yang telah digarap masyarakat mengalami kerusakan. Selain lahan pertanian, sumber air bersih berupa sumur yang dibangun melalui dana desa 2025 juga mulai mengering sehingga kebutuhan pangan masyarakat ikut terganggu.
2: Kemarau di Finua Finualen itu menyebabkan pertanian di Finua kami tidak tertolong lagi. Faktornya adalah tidak ada air untuk menyirami perkebunan. Sehingga tanaman-tanaman yang tadinya kami sudah menggarap itu semua pada mati. Kebutuhan pangan di Finua kami terganggu.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual Agil Asegaf menyebutkan, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas penyiraman menurun dan tingkat kegagalan pertanian diperkirakan mencapai sekitar 40%, sementara tanaman cengkih dan pala di wilayah Pulau-Pulau Kur juga mulai mengalami kekeringan.
3: Kami sudah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terdampak karena air sudah berkurang sehingga aktivitas penyiraman pun sudah mulai berkurang dan berdampak pada tingkat kegagalan itu kurang lebih sampai 40%.
1: Menghadapi kondisi ini, Dinas Pertanian Kota Tual mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara berlebihan. Untuk jangka pendek, pemerintah juga melakukan mitigasi bersama pemerintah desa di Pulau-Pulau Kur, termasuk terhadap wilayah yang terdampak pada tanaman cengkih dan pala. Sementara untuk penanganan jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan langkah pemulihan terhadap tanaman yang mengalami kerusakan. Agil menambahkan Kota Tual juga mendapat alokasi APBN untuk pembangunan 15 unit jaringan irigasi bagi petani, sedangkan data kerusakan tanaman akan menjadi dasar perencanaan program pemulihan pada tahun 2027. Maya Pranira melaporkan.
0: Kejati Maluku resmi memperkuat langkah pencegahan korupsi di sektor pendidikan melalui kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum kampanye anti korupsi tahun 2026. Kegiatan digelar menyasar seluruh kepala sekolah dan bendahara SD hingga SMP sekecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Bekerjasama dengan koordinator wilayah bidang pendidikan setempat, agenda ini difokuskan untuk memberikan edukasi mendalam mengenai batas-batas hukum serta aspek teknis pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP. PLH, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Aisyid Pelatukan Sina menyampaikan apresiasi atas antusiasme para tenaga pendidik dan mengimbau agar materi pencegahan korupsi yang disampaikan dijadikan pedoman utama di lingkungan sekolah masing-masing. Menanggapi hal itu, Kepala Korwi Bilang Pendidikan Kecamatan Salahutu Ibrahim Lestaluhu menyambut positif kegiatan yang baru pertama kali diadakan selama masa jabatannya. Ibrahim menekankan pemahaman hukum yang utuh sangat krusial agar para pengelola anggaran tidak terjerat masalah hukum akibat ketidaktahuan prosedur. Dalam sosialisasi itu, Kejati Maluku menghadirkan tim pemateri dari Bina Intelijen yang mengupas tuntas potensi indikasi tindak pidana korupsi. Langkah preventif

0: Sejumlah kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya. Setelah pemberhentian tersebut, status mereka dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK tercatat sebagai tenaga kependidikan atau TENDIK. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali. Menurut Ridwan, sebanyak 19 kepala sekolah yang diberhentikan dari jabatan tersebut terdiri dari 17 kepala sekolah SD dan 2 kepala sekolah SMP. Pemberhentian kepala sekolah dilakukan melalui pengusulan Dinas Pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Proses tersebut mengacu pada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025.
1: Pemberhentian kepala sekolah itu memang dari Dinas Pendidikan itu membuat pengusulan pemberhentian ke PPK dan nanti itu PPK yang melanjutkan lagi. Kita untuk tahun ini itu kita sudah menggunakan Permendikdasmen 7 tahun 2025. Nah, untuk Permendikdasmen 7 ini itu data DAPODIK itu dia sudah terintegrasi dengan data di BKN. Jadi sistemnya jabatan yang mau diisi itu harus kosong dulu, dikosongkan dulu baru ada proses untuk berhentikan.
0: Ia menjelaskan perubahan status dalam DAPODIK menjadi TENDIK berkaitan dengan sistem pendataan. Padahal para kepala sekolah tersebut pada dasarnya merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Persoalan ini serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Untuk Ternate, Dinas Pendidikan akan melakukan penyesuaian data setelah sistem DAPODIK kembali dibuka pada awal Oktober.
1: Dan menyangkut dengan data-data guru, data-data kepala sekolah yang di DAPODIK itu dia berpindah menjadi TENDIK atau tenaga kependidikan, itu karena memang sistem seperti itu. Karena di dalam sistem KTPSTK itu di dalamnya menunya itu cuma ada TENDIK, tidak ada guru. Jadi penempatan mereka yang sesuai dengan apa yang diusulkan itu guru, tetapi dikeluar di DAPODIK itu sebagai tenaga TENDIK. Tapi permasalahan ini memang bukan cuma terjadi di Ternate, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia ini juga terjadi seperti itu.
0: Sementara terkait kepala sekolah yang telah melewati masa periodisasi, Ridwan mengatakan proses pergantian dilakukan secara bertahap. Kewenangan pemberhentian maupun mutasi kepala sekolah berada pada PPK. Ia menegaskan proses pemberhentian 19 kepala sekolah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur. Reporter Najla Firista melaporkan.
2: Kembali ke Kota Ambon, pemerintah Kota Ambon resmi membahas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD dengan sejumlah penyesuaian pada postur pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Kepala BPKD Kota Ambon, Yaakob Silano, menjelaskan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp64,29 miliar dari semula yaitu 1,126 triliun menjadi 1,190 triliun rupiah. Lonjakan ini didorong oleh kenaikan pendapatan transfer pemerintah pusat seperti dana bagi hasil dan dana alokasi umum, serta peningkatan penerimaan sektor pajak dan retribusi sampah daerah. Pada postur belanja terjadi penambahan anggaran sekitar Rp24,69 miliar, sehingga total belanja daerah membengkak menjadi Rp1,332 triliun. Penambahan alokasi belanja itu salah satunya diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban utang pemerintah Kota Ambon kepada pihak ketiga yang terbawa dari tahun sebelumnya. Ditegaskan Silano, komitmen pemerintah Kota Ambon untuk menuntaskan seluruh utang daerah di mana saat ini realisasi pembayarannya telah mencapai sekitar 90% dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada PAPBD ini. Sementara itu, selisih defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp191,87 miliar akan ditutup melalui skema penerimaan pembiayaan daerah. Pembiayaan tersebut bersumber dari penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp5 miliar, serta pinjaman daerah dari Bank Maluku sebesar Rp166,57 miliar. Setelah memperhitungkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp29,85 miliar, struktur PAPBD Kota Ambon dipastikan berada dalam kondisi berimbang. Saudara, ratusan tanaman cengkih dan pala di Pulau Gorom, Kabupaten Serang bagian timur layu dan mati atau kering akibat kemarau. Komite Nasional Pemuda Indonesia mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan guna mengantisipasi dampak yang lebih luas. Berikut.

0: Selengkapnya dilaporkan Yasin Kalderak.
1: Kemarau berkepanjangan memicu kekeringan parah di wilayah Pulau Gorong, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Kondisi tersebut menyebabkan ratusan pohon pala dan cengkeh milik warga dilaporkan layu hingga kering. DPD KNPI Kabupaten Seram bagian timur menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi petani di Pulau Gorong. KNPI mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas terhadap sektor pertanian dan ekonomi masyarakat. Ketua DPD KNPI Kabupaten Seram bagian Timur Irwan Derlen mengatakan laporan terkait tanaman pala dan cengkeh yang rusak akibat kekeringan diterima dari pimpinan kecamatan KNPI Pulau Gorong dan pemuda tani di lapangan. Menurutnya persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi juga menyangkut perekonomian dan ketahanan hidup masyarakat di Pulau Gorong. KNPI mendesak pemerintah kabupaten setempat segera mengambil sejumlah langkah, salah satunya dengan memerintahkan Dinas Pertanian, BPBD dan Dinas Ketahanan Pangan turun langsung ke Pulau Gorong untuk melihat kondisi tanaman masyarakat. Selain itu, KNPI Seram bagian timur juga meminta pemerintah melakukan pendataan cepat dan valid terhadap tanaman pala dan cengkeh yang mati akibat kekeringan.
2: Saya pertegaskan ini bukan sekedar persoalan pertanian saja, tapi ini persoalan ekonomi, persoalan ketahanan hidup orang bersaudara di Gorong dan sekitarnya.
1: Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur menyiapkan program penggantian tanaman pertanian, perkebunan, dan hortikultura yang mati akibat kekeringan dan kebakaran. Pendataan tanaman terdampak kini dilakukan di sejumlah wilayah. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat, Sofian Waraia, mengatakan pendataan dilakukan atas instruksi Bupati Fahri Husni Al-Katiri. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah menentukan jenis tanaman yang akan diganti. Sofian mengatakan pendataan telah selesai dilakukan di Kecamatan Bula Barat, sementara pendataan di Kecamatan Bula dan Teluk Waru masih berlangsung. Dia menjelaskan pemerintah akan memilah data berdasarkan jenis komoditas yang mengalami kerusakan. Hal itu dilakukan agar bantuan penggantian tanaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani terdampak.
3: Sesuai dengan instruksi Pak Bupati kepada kami untuk kemudian melakukan pendataan terkait dengan komunitas pangan, perkebunan maupun hortikultura yang mengalami dampak kekeringan maupun kebakaran, tim kami telah melakukan identifikasi langsung ke lapangan.
1: Setelah pendataan selesai, Dinas Pertanian akan memasukkan kebutuhan tersebut ke dalam program penggantian tanaman yang mati akibat kekeringan dan kebakaran. Kekeringan akibat kemarau berkepanjangan berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan masyarakat di Kabupaten Seram bagian timur. Sejumlah tanaman perkebunan termasuk cengkeh dan pala dilaporkan mati karena kekurangan air. Kondisi kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kecamatan Bula, Bula Barat, dan Teluk Waru menjadi beberapa wilayah yang paling terdampak kebakaran.

0: Saudara, Anda masih mendengarkan kami dalam Dinamika Maluku untuk sore ini, dan kita beralih ke informasi lainnya. Yayasan Rumah Generasi melalui program Kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat inklusif atau inklusi terus mendorong penguatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Ambon. Langkah ini diwujudkan melalui diskusi pengembangan sekolah piloting dan optimalisasi fungsi unit layanan disabilitas atau ULD pendidikan. Program Advisor Rumah Generasi Popi Syahaya menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari asesmen layanan pendidikan di 10 sekolah yang kemudian menghasilkan penetapan 2 sekolah piloting jenjang SD dan SMP berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon nomor 150 tahun 2024. Dalam diskusi yang melibatkan 19 peserta dari unsur Dinas Pendidikan, ULD Pendidikan, Sekolah Piloting, dan Tim Inklusi tersebut, fokus utama tertuju pada pemetaan capaian, tantangan, serta penguatan peran ULD. Rumah Generasi turut mendorong penyusunan Joint Action Plan atau Rencana Aksi Bersama guna mengoptimalkan fungsi ULD Pendidikan. Baik dari sisi sumber daya manusia, kelembagaan, hingga perluasan jejaring layanan. Jelaskan Syahaya, pendampingan ini krusial untuk memastikan bahwa konsep pendidikan inklusif benar-benar diterapkan secara efektif di lingkungan sekolah. Melalui sinergi lintas sektor ini, Rumah Generasi berharap dapat tercipta model kolaborasi yang kokoh demi memperkuat ekosistem pendidikan inklusi secara berkelanjutan di Kota Ambon. Rangkaian kegiatan yang mencakup evaluasi, hambatan, hingga penyusunan rencana tindak lanjut tersebut diharapkan mampu mempertegas komitmen pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Dengan demikian, seluruh peserta didik termasuk anak-anak penyandang disabilitas dapat memperoleh akses serta layanan pendidikan yang setara dan adil. Kasus kekerasan anak di Kota Ambon mencapai 72 kasus terhitung hingga Juni 2026 kemarin. Berikut dilaporkan reporter Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa DP3MD mencatat sebanyak 72 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Kota Ambon hingga Juni 2026. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kasus yang melibatkan anak dinilai masih cukup tinggi. Kabid Perlindungan Anak DP3MD Kota Ambon, Sherly Akyuen, mengatakan seluruh kasus yang tercatat saat ini masih dalam proses penyelesaian. Pemkot Ambon terus melakukan pendampingan terhadap korban melalui tenaga pendamping yang telah disiapkan oleh dinas. Menurut Sherly, penyelesaian kasus dilakukan melalui sejumlah pendekatan sesuai dengan kondisi masing-masing perkara. Sebagian kasus berlanjut melalui proses hukum, sementara sebagian lainnya diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan mediasi.
2: Buah hal yang sangat memprihatinkan ya bagi kami, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Ambon sesuai regulasi, memang kami melakukan pendampingan terhadap korban melalui pendamping-pendamping yang memang sudah disiapkan di dinas untuk mendampingi untuk bagaimana penyelesaian kasus ini bisa selesai dengan baik.
1: Kondisi pada 2026, tambah Sherly, masih menjadi perhatian karena jumlah kasus yang cukup tinggi, dan ia berharap ke depan tidak lagi terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Ambon. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Saudara, BMKG Stasiun Maritim Ambon mengeluarkan. Baik, saudara, kami ulangi informasinya. Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia atau Kapoti Provinsi Maluku mencatat sekitar 1.200 orang terlibat dalam berbagai ajang permainan rakyat dan olahraga tradisional di Kota Ambon sepanjang Juli hingga Oktober ini. Keterlibatan ribuan peserta tersebut terwujud lewat kolaborasi Kapoti Maluku bersama sejumlah pemangku kepentingan, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku, kemudian Kormi, Dispora Ambon, AMGPM, serta sekolah-sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Ketua Kapoti Maluku, Jamie Butrulan, mengungkapkan rentetan agenda ini menjadi langkah nyata untuk menggaungkan kembali nilai-nilai budaya lokal di tengah masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat terlihat dari padatnya agenda lomba yang telah terlaksana, mulai dari peringatan Hari Anak, HUT AMGPM di berbagai cabang, hingga Semarak HUT Kota Ambon, dan perlombaan antar organisasi perangkat daerah. Petirulan menilai antusiasme ini membuktikan bahwa minat masyarakat khususnya generasi muda terhadap olahraga tradisional masih sangat tinggi. Ditegaskannya, angka 1.200 peserta ini baru mencakup kegiatan terstruktur bersama mitra, belum termasuk inisiatif mandiri dari berbagai komunitas lokal di luar pemantauan organisasi. Menyikapi tren positif ini, Kabupaten Maluku menyatakan kesiapannya untuk terus memperluas ruang kolaborasi baik dari sisi manajemen pendampingan, teknis perlombaan hingga penyediaan tenaga perwasitan. Dikatakannya, melestarikan permainan rakyat merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat melalui sinergi yang konsisten. Kabupaten Maluku berharap olahraga tradisional tidak hanya lestari sebagai warisan budaya bangsa, tetapi juga efektif menjadi sarana mempererat kebersamaan dan interaksi sosial masyarakat. Ombudsman Maluku menyoroti kualitas layanan publik dan pemenuhan hak warga binaan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan sekota Ambon. Berikut reporter kami, Saira Sakaji, mengantarkan laporannya.
3: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku menekankan pentingnya pengawasan langsung dalam menjaga kualitas pelayanan publik di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Hasan Slamet usai memimpin pemantauan langsung pada unit pelaksana teknis atau UPT pemasyarakatan sekota Ambon. Hasan Slamet menegaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat secara objektif bagaimana pelaksanaan pelayanan publik, pemenuhan hak-hak warga binaan, hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukung pada UPT pemasyarakatan. Pemantauan ini mencakup Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Ambon, Lapas Ambon, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, LPP Ambon, dan Rumah Tahanan Negara, Rutan Ambon. Dalam keterangannya, Hasan menyampaikan bahwa Ombudsman ingin memastikan kebermanfaatan layanan publik yang ada di dalam lapas maupun rutan benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta warga binaan.
4: Akses percayaan masyarakat kepada Ombudsman semakin tinggi karena di antara seluruh perwakilan yang ada di Indonesia, laporan yang paling terbanyak di se-Indonesia itu adalah laporan yang dari masyarakat Maluku kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku.
3: Menurut Hasan, hasil pemantauan objektif ini akan menjadi dasar evaluasi serta masukan konstruktif bagi jajaran pemasyarakatan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Pihaknya menaruh perhatian pada kesesuaian standar operasional, keterbukaan akses layanan bagi masyarakat, pemenuhan hak-hak khusus warga binaan, hingga kelayakan sarana dan prasarana penunjang. Sinergi dan pengawasan eksternal yang dilakukan Ombudsman ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggara pelayanan publik di lingkungan UPT pemasyarakatan yang lebih transparan, akuntabel, responsif, serta humanis. Sahira Sangaji melaporkan.
0: BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah wilayah perairan Maluku. Dijelaskan BMKG, terbentuknya daerah konvergensi di Papua Barat Daya memicu pertumbuhan awan hujan. Sementara pola angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan permukaan laut mencapai lebih dari 20 knot per jam, terutama di Laut Arafura. Area perairan yang berpotensi terdampak gelombang sedang meliputi perairan utara dan selatan Buru, Kepulauan Kei, selatan Kepulauan Aru, barat dan timur Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Sermata hingga Leti, Wetar hingga Laut Arafura dan bagian barat tengah. Seiring dengan kondisi tersebut, BMKG mengimbau para operator moda transportasi laut untuk mewaspadai risiko keselamatan pelayaran, mulai dari perahu nelayan, kapal tongkang, hingga kapal feri dan kapal kargo yang melintasi area-area berisiko tinggi itu. Masyarakat pesisir dan para pelaku aktivitas maritim diimbau untuk selalu memantau pemutakhiran informasi cuaca dari BMKG, serta meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap dinamika gelombang laut. Langkah ini dinilai penting demi mengeliminasi potensi kecelakaan di laut akibat hembusan angin kencang dan perubahan cuaca ekstrim yang sewaktu-waktu terjadi. Yang terakhir, Terminal Wayame menjadi hub utama distribusi energi Indonesia bagian timur. Selengkapnya dilaporkan reporter Rauda Autana.
5: Integritas Terminal Wayame memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan energi untuk wilayah Ambon dan sejumlah daerah di kawasan Indonesia Timur. IP Manager Wayami GG Kahutama Gigan mengatakan terminal tersebut bertanggung jawab menyalurkan bahan bakar minyak atau BBM dan juga LPG untuk kebutuhan masyarakat di kota Ambon dan sekitarnya. Selain memenuhi kebutuhan energi di wilayah Ambon, integritas terminal Wayami juga berfungsi sebagai hub supply bagi sekitar 20 fuel terminal yang tersebar di Maluku, Maluku Utara hingga sejumlah provinsi di tanah Papua. Wilayah tersebut mencakup Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan juga Papua Selatan. Menurutnya, posisi tersebut membuat terminal Wayami memiliki peran penting sebagai salah satu penyangga kebutuhan energi di kawasan Indonesia Timur. Oleh karena itu, kontinuitas pasokan dan kesiapan fasilitas menjadi perhatian untuk memastikan kebutuhan BBM dan LPG masyarakat tetap terpenuhi.
6: Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Terminal Wayami ini merupakan salah satu peraniaga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendistribusikan BBM maupun LPG ke wilayah Ambon dan sekitarnya. Selain itu, kita juga mempunyai peran strategis sebagai terminal hub supply ya, ke seluruh fuel terminal yang ada di wilayah Papua maupun Maluku. Jadi total ada 20 fuel terminal yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, kemudian Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan, yang seluruh BBM-nya itu disuplai dari Integrated Terminal Wayami. Sehingga mempertimbangkan hal tersebut, kami memiliki posisi yang cukup strategis sebagai terminal penyangga kebutuhan BBM di wilayah Papua dan Maluku.
5: Gigan juga mengatakan, jarak distribusi yang jauh, kondisi cuaca serta keandalan transportasi laut dan juga darat menjadi sejumlah faktor yang harus diperhitungkan dalam menjaga kelancaran pasokan energi. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Pertamina menerapkan sistem digitalisasi guna memantau kondisi stok secara real time hingga ke tingkat lembaga penyalur. Rauda Utana melaporkan.

Dan saudara, tuntaslah sudah seluruh informasi yang kami hadirkan dalam Dinamika Maluku untuk saat ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Musim kemarau panjang berdampak serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di pulau-pulau Kur, Kota Tual. Kasus kekerasan anak di Kota Ambon mencapai 72 kasus hingga Juni 2026 kemarin. Dan akhirnya, wakil kerabat kerja yang bertugas di saat ini, saya Teis Teko mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Dengarkan terus kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah Anda berpikir bahwa ketika kita membeli makanan dari usaha kecil menggunakan jasa pelaku UMKM atau membeli produk lokal, kita sebenarnya sedang membantu sebuah keluarga bertahan dan berkembang? Di balik sebuah usaha kecil, ada kerja keras, ada kreativitas, ada harapan. UMKM adalah bagian penting dari pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari mulai mencintai dan menggunakan produk lokal. Promosikan usaha mereka, beli produknya, dukung kreativitasnya. Sebab, usaha kecil yang terus bergerak bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar. UMKM tumbuh, masyarakat kuat, Indonesia hebat.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi, menurunnya daya ingat, serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

Setiap orang punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki bersama-sama memiliki peran penting dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Kesetaraan adalah tentang kesempatan yang adil, penghargaan yang sama, dan ruang untuk berkembang. Mari bangun lingkungan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi sesuai kemampuan. Setara dalam kesempatan, bersama dalam kemajuan.

di online shop. Lalu tiba-tiba dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Bilang barangnya ditahan bea cukai, lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya, karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat, stop, cek, dan lapor. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai dan laporkan indikasi penipuan ke Proko Bea Cukai dengan nomor 15225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock email. Yuk kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.go.id/aman bersama.

Udara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan kampung nelayan merah putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan merah putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menemani Anda ya di saat ini dengan berbagai acara yang masih terus kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda di malam ini. Di sore ini ya pendengar, semoga tetap eksis dan tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Karena mengingat hari ini kita sudah ada di hari terakhir ya di bulan September tahun 2020. Tetap semangat, esok hari kita memasuki bulan Oktober dengan harapan semua yang kita inginkan terkabul, semua yang kita usahakan terkabul, dan pekerjaan yang selalu membaik ya di hari-hari yang akan datang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Saya Susan masih terus menemani Anda ya pendengar hingga nanti berakhir di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

Pernahkah Anda berpikir bahwa ketika kita membeli makanan dari usaha kecil menggunakan jasa pelaku UMKM atau membeli produk lokal, kita sebenarnya sedang membantu sebuah keluarga bertahan dan berkembang? Di balik sebuah usaha kecil, ada kerja keras, ada kreativitas, ada harapan. UMKM adalah bagian penting dari pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari mulai mencintai dan menggunakan produk lokal. Promosikan usaha mereka, beli produknya, dukung kreativitasnya. Sebab, usaha kecil yang terus bergerak bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar. UMKM tumbuh, masyarakat kuat, Indonesia hebat.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi, menurunnya daya ingat, serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

Setiap orang punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki bersama-sama memiliki peran penting dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Kesetaraan adalah tentang kesempatan yang adil, penghargaan yang sama, dan ruang untuk berkembang. Mari bangun lingkungan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi sesuai kemampuan. Setara dalam kesempatan, bersama dalam kemajuan.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Pro Satu dari Ambon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di sore hari ini. Tepatnya kita sudah di penghujung bulan September 2026 ya. Nah, September udah mau berakhir nih pendengar, memasuki bulan Oktober besok. Apa planning Anda yang belum terselesaikan? Semoga cepat terselesaikan ya pendengar.

di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar. Tapi di pulau-pulau, ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Ya baik, Pro Satir Riambon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat sore saja untuk Anda semua yang sudah beraktivitas dan sudah kembali ke rumah. Semoga aktivitasnya lancar jaya di hari ini ya tentunya. Tapi yang harus lembur ya karena diharuskan deadline. Semoga cepat terselesaikan pekerjaannya. Informasi menarik untuk Anda pendengar, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendengar aspirasi dari hampir 60 pihak melalui rapat dengar pendapat umum atau RDPU terkait penyusunan rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. Dia menjelaskan puluhan pihak itu terdiri dari akademisi, pakar, mahasiswa hingga pemerhati, dan menurut dia pendengar, sudah banyak masukan yang dihimpun oleh Komisi 3 DPR yang akan menjadi bahan penyusunan draft RUU. Setelah penyusunan rampung, dia menyampaikan nantinya naskah RUU ini akan dibahas dengan melibatkan pemerintah. Karena penyusunannya belum rampung, dia pun meminta publik untuk memaklumi jika naskah RUU itu belum beredar. Dan dia juga menyampaikan bahwa awalnya pihaknya memang menggebu-gebu untuk bisa segera memproses RUU itu karena ingin agar koruptor-koruptor tidak bisa berkutik lagi.

Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

Jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan kesempatan.

Ya Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Informasi menarik untuk Anda mengenai Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menyatakan akan menindaklanjuti dan juga menginformasi secara langsung kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai laporan kematian puluhan penyintas gempa bumi selama berada di pengungsian. Hal tersebut ditegaskan Mendagri saat ditemui setelah rapat tingkat menteri di kantor Kementerian Sosial Salemba, Jakarta pada hari Rabu dini hari tadi ya. Kemendagri juga akan ikut memantau peran

pemerintah daerah dalam merawat para pengungsi, meski koordinasi penanganan darurat di lapangan secara struktural berada di bawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pemerintah pusat, kata Tito, telah mengalokasikan dana belanja tidak terduga tambahan senilai 20 miliar rupiah untuk masing-masing dari 7 kabupaten kota terdampak serta 40 miliar rupiah untuk pemerintah Provinsi NTT.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Mari kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya?
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, indis ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

di online shop. Lalu tiba-tiba dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Bilang barangnya ditahan bea cukai, lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya, karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat, stop, cek, dan lapor. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai dan laporkan indikasi penipuan ke Bravo Bea Cukai dengan nomor 1500225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock email. Yuk kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.go.id/aman bersama.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Dukung teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

Ya, Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Selamat malam saja untuk Anda di malam hari ini yang sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk menyantap makan malam. Menu makan malamnya apa nih ya, pendengar? Nah, pastinya juga senang sekali bisa berkumpul bersama keluarga kembali setelah seharian beraktivitas. Ya, informasi menarik untuk Anda pendengar. Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin melepas pasukan bela diri Jepang atau Japan Self Defense Forces yang telah menjalankan misi bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Misi bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan Jepang dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat dengan mengerahkan 3 helikopter berat CH-47 Chinook yang dibawa menggunakan kapal JS Kunisaki. Jepang secara resmi mengakhiri misi bantuan penanganan karhutla tersebut pada hari Selasa kemarin setelah operasi pemadaman dari udara dinilai membantu mencegah kebakaran meluas. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Jepang atas dukungan yang diberikan selama misi penanganan karhutla.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Om Ayinam Astu Namo Sidam. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas anugerah-Nya lah kita masih diberikan kesehatan untuk menjalani hari. Mendengar yang berbahagia, dalam mengarungi arus kehidupan yang begitu cepat dan dinamis ini, pernahkah kita sejenak berhenti duduk diam dan merenungkan daya ampuh dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari? Salah satunya adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Coba kita bayangkan, kata-kata adalah sesuatu yang sangat ringan. Ia tidak memiliki wujud fisik, tidak memiliki berat dalam timbangan, dan hilang di udara hanya beberapa detik setelah diucapkan. Namun, alangkah ajaibnya dan dahsyatnya dampak yang bisa ditinggalkannya. Sebuah kata yang penuh kasih sayang bisa menjadi penyejuk, menjadi obat penawar bagi jiwa seseorang yang sedang patah semangat atau dilanda kesedihan yang mendalam. Sebaliknya, satu kalimat yang terucap tanpa pikir panjang, yang dibungkus oleh amarah atau keangkuhan, bisa menjadi seperti anak panah yang beracun, yang meluncur menembus dada. Ia melukai perasaan sesama dan meninggalkan bekas luka batin yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh waktu yang cukup panjang. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema, yaitu menjaga lisan, berarti menjaga dharma. Mengapa tema ini begitu krusial untuk kita angkat? Dalam ajaran agama Hindu yang teramat luhur, kita mengenal sebuah konsep etika moral yang mendasar, yaitu Trikaya Parisuda. Tiga perbuatan yang harus senantiasa kita jaga dan kita sucikan di dalam hidup ini. Ketiganya meliputi manacika, yaitu berpikir yang baik. Wacika, yaitu berkata yang benar atau yang baik. Serta kayika, yang berarti berbuat atau bertindak yang baik. Dari ketiga bagian Trikaya Parisuda tersebut, wacika atau lisan memegang peranan penting sebagai jembatan utama. Lisan adalah pintu keluar pertama dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang kita pikirkan di dalam benak yang tersembunyi seringkali meluap dan mewujudkan dirinya ke dunia nyata pertama kali dalam bentuk ucapan. Jika pikiran adalah benih yang tak terlihat yang kita tanam di dalam jiwa kita, maka ucapan adalah tunas pertama yang tumbuh dan dapat didengar serta dirasakan oleh lingkungan sekitar kita. Ketika ucapan yang kita lontarkan syarat akan kebaikan, kejujuran, dan empati, maka sejatinya kita sedang menyebarkan benih-benih karma baik atau subah karma. Namun sebaliknya, ketika lisan kita tidak terkendali, mudah mencela, mengumpat, memfitnah, atau merendahkan orang lain, maka tanpa kita sadari, kita sedang menanam benih-benih karma buruk atau asubha karma yang suatu saat nanti pasti akan kembali kepada diri kita.

Pendengar yang berbahagia, hukum karma pala adalah hukum sebab akibat yang sangat adil dan mutlak. Tidak ada satupun getaran di alam semesta ini yang luput dari catatannya. Apa yang kita lempar ke alam semesta melalui lisan kita akan memantul kembali kepada kita, terkadang dengan wujud dan energi yang jauh lebih besar. Seringkali kita merasa bahwa berdosa itu hanya terjadi ketika kita melakukan kejahatan fisik seperti mencuri atau melukai badan seseorang. Padahal dalam pandangan Dharma, pembunuhan karakter, perusakan nama baik, dan penikaman perasaan yang dilakukan oleh lisan memiliki bobot konsekuensi spiritual yang sama beratnya. Lisan yang tidak terjaga dapat merusak keharmonisan rumah tangga, menghancurkan tali persaudaraan, menciptakan jurang permusuhan di antara sesama manusia. Maka dari itu, menjaga lisan sejatinya bukan sekedar menjaga etika kesopanan atau tata krama sosial belakangan ini. Menjaga lisan adalah bentuk praktik spiritual, sebuah bentuk tapa harian bagi seseorang penganut spiritual, untuk melindungi jiwanya dari ikatan karma buruk. Oleh karena itu, duduklah dengan nyaman, tariklah nafas yang dalam, dan mari kita luangkan waktu sejenak dari kesibukan duniawi kita. Pendengar yang berbahagia, pentingnya mengendalikan lisan bukanlah gagasan baru, melainkan petunjuk spiritual yang sangat tegas yang telah diwariskan oleh para orang suci kita atau resi-resi kita sejak ribuan tahun silam. Salah satunya adalah dalam ajaran Kitab Sarasasmucaya. Dijelaskan di dalam Kitab Sarasasmucaya Sloka 121. Oleh karena ucapan engkau mendapatkan sahabat. Oleh karena ucapan engkau menemui kematian. Oleh karena ucapan engkau mendapatkan keuntungan. Dan oleh karena ucapan pula engkau menemui penderitaan. Betapa ringkas namun tajam pesan dalam sloka ini. Secara gamblang memperingatkan kita bahwa nasib dan kualitas hubungan kita dengan sesama. Apakah kita dilingkupi oleh sahabat yang tulus, kehormatan, atau justru dijauhi, dibenci, bahkan menemui kehancuran. Sebagian besar dari hal-hal tersebut ditentukan oleh kemudi, yaitu kemudinya bernama lisan. Tidak hanya sampai di situ, di dalam kitab Bhagavad Gita, Adiaya 17, Sloka 15, dijelaskan bahwa ucapan yang tidak menimbulkan kecemasan, jujur, menyenangkan, membawa manfaat, serta membiasakan diri membaca kitab-kitab suci, itulah yang dinamakan pertapaan lisan. Dari sloka Bhagavad Gita ini kita diajarkan 4 pilar utama dalam berkata. Yang pertama adalah Anu Wega, yaitu ucapan kita tidak boleh memprovokasi, menakuti, atau menimbulkan kegelisahan bagi hati orang lain. Yang kedua adalah Satyam, yaitu ucapan yang didasari atas kebenaran dan kejujuran, bukan kebohongan atau rekayasa. Yang ketiga, priam, berarti diniatkan dengan kehangatan dan kesopanan, bukan dengan caci maki. Dan yang keempat adalah hitam, yaitu ucapan yang membawa kebaikan serta manfaat nyata bagi pendengar. Apabila ucapan yang keluar dari mulut kita mampu memenuhi 4 penyaringan suci ini, maka saat itulah ucapan kita bukan lagi sekedar suara, melainkan telah menjelma sebagai sebuah yajna atau persembahan yang menyucikan diri kita dan menanam benih karma yang amat luhur. Pendengar yang berbahagia, zaman telah berubah dengan begitu cepat. Di abad modern ini, ruang lingkup lisan telah mengalami perluasan wujud. Lisan bukan lagi sekedar getaran suara yang kita keluarkan dari tenggorokan dan bibir kita, melainkan telah menjelma menjadi jemari yang menari di atas layar smartphone kita. Ketikan kita, komentar kita di media sosial,
status yang kita unggah serta pesan yang kita teruskan di grup-grup percakapan, itulah lisan digital kita. Seringkali di dunia maya ini, kita merasa bebas. Ada rasa aman yang palsu ketika kita bersembunyi di balik layar. Atau bahkan di balik akun-akun anonim. Kita merasa bisa mengetik kata-kata pedas, menyebarkan kritik yang menghancurkan, menebar hoaks, mencela, dan menjatuhkan harga diri orang lain tanpa perlu bertatap muka langsung. Namun, mari kita renungkan bersama. Apakah hukum karma mengenal batas antara dunia nyata dan dunia maya? Jawabannya adalah tidak. Hukum karma pala adalah hukum alam semesta yang maha adil dan mutlak. Karma tidak bekerja berdasarkan alat apa yang kita gunakan, melainkan berdasarkan niat dan energi yang kita lontarkan. Setiap kata-kata beracun, kebohongan, dan ujaran kebencian yang kita ketik di media sosial kita tetap mencatat jejak energinya sendiri di jagat raya ini. Dalam ajaran agama Hindu ada filosofi yang sangat indah, yaitu Tattvam Asi, yang artinya adalah aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Ketika kita mempergunakan lisan atau jemari kita untuk menyakiti, memfitnah, atau merendahkan sesama ciptaannya, pada hakikatnya kita sedang melukai percikan suci Tuhan, yaitu Atman, yang ada di dalam diri setiap manusia. Dan karena kita semua terhubung dalam satu kesatuan Brahman, melukai orang lain berarti kita sedang melukai dan mengotori jiwa kita sendiri. Coba kita rasakan saat kita sedang tersulut amarah di media sosial dan mengetik kalimat-kalimat kasar. Bukankah sebelum tombol kirim itu kita klik, dada dan pikiran kita yang pertama kali merasakan panas atau gelisah dan sesak? Itulah bukti paling instan dari karma. Kebencian selalu meracuni tempat hinggapnya terlebih dahulu sebelum ia sempat sampai pada tujuannya. Maka di era digital ini, mari kita jadikan ponsel dan media sosial kita sebagai sarana menanam subah karma atau karma baik. Jadikanlah jemari dan lisan kita sebagai penyebar ketenangan, penyebar dorongan positif, dan penyebar dharma. Sebelum kita berbicara atau mengetik sesuatu, ingatlah selalu empat penyaring yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita tadi. Apakah ini jujur? Apakah ini membawa kedamaian? Apakah ini ramah? Dan apakah ini ada manfaatnya? Jika kita memenuhi hal-hal tersebut, maka menahan diri adalah perlindungan spiritual terbaik bagi diri kita dari belenggu karma buruk di masa depan ini. Manakala lisan digital kita terjaga, maka kedamaian hidup pun akan senantiasa mengalir mendekati kita.

Pendengar yang berbahagia, telah kita menjelajahi landasan seloka-seloka suci tadi dan melihat betapa nyatanya dampak lisan, baik ucapan langsung maupun lisan digital terhadap hukum karma. Kini tiba saatnya kita untuk sejenak menarik nafas dalam-dalam. Mari kita alihkan pandangan dari dunia luar dan mengerakkan ke dalam diri kita masing-masing. Di momen yang tenang ini, mari kita menundukkan kepala sejenak dan bertanya kepada hati nurani yang paling dalam kita. Berapa banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita hari ini yang telah menguatkan hati sesama yang sedang goyah? Berapa banyak kata-kata yang kita justru tanpa sadar mematahkan semangat, melukai perasaan, atau menanam benih kesedihan pada orang lain? Dan sudahkah lisan yang dianugerahi oleh Tuhan ini kita pergunakan sebagai pemancar kedamaian? Pendengar yang berbahagia, menyadari kelalaian kita di masa lalu adalah langkah awal dari penyucian jiwa. Namun, ajaran Dharma tidak berhenti hanya pada rasa bersalah. Dharma selalu memberi jalan untuk memperbaiki diri melalui amalan nyata atau perilaku nyata. Untuk melatih wacika, kesucian dalam berkata-kata, ada tiga hal yang praktis yang bisa kita terapkan mulai dari hari ini. Yang pertama, menerapkan penyaringan ucapan atau tiga gerbang lisan. Sebelum sebuah kata meluncur dari bibir kita atau diketik oleh jemari kita, lewatkanlah ia terlebih dahulu melalui tiga pertanyaan sederhana. Apakah ucapan ini benar dan jujur? Apakah ucapan ini perlu dan bermanfaat? Dan apakah ucapan ini disampaikan dengan kasih dan kebaikan? Jika jawaban dari salah satu pertanyaan ini adalah tidak, maka pilihan terbaik bagi kita adalah menahannya. Kedua, mengagungkan nama suci Tuhan. Lisan kita ibarat sebuah wadah. Jika wadah tersebut sering diisi dengan air keruh berupa umpatan atau gosip, maka itulah yang akan meluap keluar. Sebaliknya, mari kita biasahi atau kita biasakan membasahi lidah dan bibir kita dengan mengucapkan doa, mantra, serta japa menyebut nama suci Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa. Getaran suci dari mantra yang akan membersihkan cakra tenggorokan dan menyucikan energi lisan kita di dalam diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah melatih monabrata atau pengendalian bicara. Monabrata bukan berarti kita tidak berbicara sama sekali, melainkan belajar mengheningkan diri. Sisihkan waktu beberapa menit setiap hari untuk diam, tidak memegang ponsel, tidak merespon provokasi, dan membiarkan pikiran kita tenang. Dalam keheningan monabrata, kita belajar menguasai ego sehingga kita kembali berbicara. Ucapan kita mengalir dari jiwa yang tenang dan penuh kesabaran. Ingatlah, umat Dharma, mengendalikan lisan memang tidak mudah. Ia membutuhkan latihan terus-menerus dan kesabaran yang luar biasa. Namun, setiap kali kita berhasil menahan satu kata yang berpotensi menyakiti, pada detik itu juga kita telah menyelamatkan diri kita sendiri dari satu rantai karma buruk di masa depan. Pendengar yang berbahagia, mari kita jadikan lisan kita sebagai alat untuk menyebarkan kasih sayang, membangun persaudaraan, dan mengumandangkan kebenaran-kebenaran. Ingatlah, senantiasa ucapan kita bisa menjadi sahabat terdekat yang membawa kebahagiaan, atau justru menjadi musuh terbesar yang mengundang penderitaan. Pilihan itu ada di tangan dan di bibir kita masing-masing. Demikian siaran kita pada hari ini. Mari kita tutup siaran kita dengan sama-sama mengucapkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih.

0: kasih Anda telah mengikuti mimbar agama malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

0: Nah, biasanya pagi begini udah rame. Kok sepi? Nah, ini ya Allah.
1: Assalamualaikum Pak Amir.
0: Salam. Eh, Kak Rani, sini dulu. Alhamdulillah, ara sak belanja nih. Berhenti.
1: Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya Pak Amir?
0: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini Kak Rani. Kenapa ya?
1: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo Pak Amir. Jadi mereka nyerbu semua ke sana.
0: Ya, jagain deh. Bagus. Heh. Udah, Kak Rani. Namanya juga kita berdagang, kadang laris, kadang udah sepi kan.
1: Masya Allah Pak Amir bijak sekali. Tetua Pak Amir, rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih Pak.
0: Iya Nak Rani. Makasih banyak dah ya, pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih mau belanja ini?
1: Ini Pak, nggih Pak Amir. Sama-sama Pak Amir.

0: Narani. Hei Narani.
1: Eh, Bu Sari? Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan loh Sida. Marak napi.
0: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
1: Kabar napi nih ke Bu?
0: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
1: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
0: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
1: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
0: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
1: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
0: Aduh Narani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Narani.
1: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
0: Ini loh Narani, dari pesan di WA.
1: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
0: Oh iya, Narani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar, Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga loh.
1: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini.
0: Belum sih, Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
1: Bu, ini kan tidak ada sumbernya, tidak ada nama instansi, tidak ada bukti. Hanya tulisan yang berbunyi, sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir. Barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
0: Ini belum tentu benar.
1: Enggak Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir. Kan kasihan, tokonya jadi sepi pembeli.
0: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah. Gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua ya Bu Sari.
1: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang, tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
0: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
1: Semua kita harus berhati-hati Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
0: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang?
1: Untuk apa nih ke Bu, sudah upload?
0: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
1: Oh walah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

Prosa Teori Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Satu pengumuman untuk Anda, pengumuman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Ambon. Pengumuman nomor 312/PDT.G/2026/PN Ambon diberitahukan kepada Marini Seimahuria sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Ambon yang diselenggarakan di Jalan Sultan Hairun nomor 1 Ambon hari Senin tanggal 26 Oktober 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur dalam perkara perdata antara Julianus Tahya sebagai penggugat lawan Marini Seimahuria sebagai tergugat. Demikian pengumuman ini saya laksanakan melalui Radio Republik Indonesia Ambon 30 September 2026. Atas nama jurusita Lorina Pesulima SH. Saya ulangi lagi pendengar. Pengumuman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Ambon, Pengadilan Negeri Ambon. Pengumuman nomor 312/PD

0: 2026, Jurusita Lorina Pesulima SH.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran besarmu.

Pernah ngebayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian dari mimpi besar ini. Caranya, dukung produk lokal, hemat energi dan air, serta ekspor ekonomi kreatif. Jangan lupa, jaga laut dan hutan kita biar ekonomi hijau biru bisa maju. Ingat, ketahanan negara tidak cuma tugas TNI atau polisi, tapi juga kita yang cinta produk Indonesia. Mulai dari hal kecil, beli hasil petani lokal, pakai energi terbarukan, dan kurangi sampah.

i.co.id. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan juga Teknologi Brian Yuliarto mendorong Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum PTNBH memperkuat budaya riset. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang lebih kuat. Brian mengatakan, riset perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan perguruan tinggi. Penguatan dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah mahasiswa pasca sarjana, pengembangan laboratorium, serta perbaikan tata kelola riset bagi dosen dan peneliti. Menurut Brian, penguatan budaya riset juga harus diikuti dengan tata kelola penelitian yang lebih baik. PTNBH didorong memperluas kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN serta dunia industri. Kolaborasi tersebut, pendengar, diharapkan dapat mendorong hasil penelitian dan inovasi agar dikembangkan lebih lanjut, khususnya melalui kemitraan strategis dengan industri.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

Oke, pendengar, sebelum saya ajak Anda untuk kita bergabung dengan Bertiga Jakarta tepat di jam 9 malam ya. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id, Badan Pengelola Investasi dan Antara terus melakukan restrukturisasi dan merger sejumlah badan usaha milik negara ya. Proses penggabungan perusahaan negara tersebut akan terus dilakukan hingga akhir 2026. Dan pendengar, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggabungkan perusahaan-perusahaan negara yang dinilai tidak produktif. Doni mengatakan bahwa dalam waktu dekat dan antara akan melakukan merger sejumlah perusahaan BUMN di sektor asuransi. Proses restrukturisasi tersebut akan dilakukan secara bertahap. Nah, penataan dan juga merger BUMN menjadi salah satu agenda pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden menyebut terdapat 1.074 perusahaan BUMN beserta anak perusahaan ya. Dan Presiden Prabowo Subianto menilai jumlah tersebut perlu ditata agar perusahaan negara dapat bekerja lebih efektif dan juga efisien. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dipangkas hingga tersisa paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.

di online shop. Lalu tiba-tiba dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Bilang barangnya ditahan bea cukai, lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya, karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat, stop, cek, dan lapor. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai dan laporkan indikasi penipuan ke Bravo Bea Cukai dengan nomor 1500225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock email. Yuk kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.go.id/aman bersama.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya Jumat ini ya Pak? Ya.
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Tuh, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya, pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
7: Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
5: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya asib.
5: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, kalau bagian pengadaan.
5: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
5: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
10: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
11: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECLOC mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
10: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, tergabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampuan sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
11: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kindo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
12: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kindo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
11: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban.

0: Duli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
1: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model. Dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
0: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
2: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
0: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
4: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
5: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
4: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
5: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
6: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
5: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2020.

0: di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahmadi.
1: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
2: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
3: 60L registrasi PKL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruh masih basah. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat ini area untuk sunset masih basah.
1: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
4: Kalau 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB, itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
1: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
5: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdul Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
6: Terima kasih dan pendengar. Pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Scott juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
7: The group being recovered, it's two games and a few days. They were pretty focused tonight. They had no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, talking about. So.
6: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nirapi Wituwali Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Wah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Cirebon, indah dari lautnya, hangat dari orang-orangnya. Tapi setiap hari, lebih dari 200 ton sampah kita hasilkan. 30%-nya plastik. Dan belum semuanya tertangani. Di Batu Merah, tumpukan sampah masih jadi cerita. Padahal, langkah sudah ada. TPS ditambah, aturan ditegakkan lewat Perda Nomor 7 Tahun 2023. Jam buang sampah diatur pukul 22.00 sampai 5.00 waktu Indonesia Timur. Bahkan, lewat Bank Sampah Ambon Hijau, sampah bisa jadi nilai. Sekarang tinggal kita, mau diam atau bergerak. Pilah dari rumah, buang pada waktunya. Karena Ambon bersih bukan harapan, tapi keputusan kita hari ini.

Baik pendengar dari Colin Scott dengan Die For You untuk Anda semua. Sebelum saya ajak Anda untuk kita mengikuti ruang rindu berjaringan ya, saya hadirkan dulu beberapa lagu berikut, spesial lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia untuk nanti kita akan bergabung di ruang rindu berjaringan tepat di jam 10.

0: Ali mau bakar sampah itu kah?
1: Iyalah, biar cepat habis tuh. Betul sudah biasa bakar nih.
0: Jangan nih, asap itu bukan cuma bau. Ada racun di dalam, bisa bikin sesak napas.
1: Masa? Cuma sampah ini saja mau?
0: Iya, plastik, daun, apalagi yang ada cat kalau dibakar, keluar zat berbahaya. Nanti jatuh di tanah, masuk di air, terakhir katu yang kena.
1: Ada harus. Tiap kali bakar, beta pemata parih, napas juga rasa berat.
0: Nah itu, lagian bakar sampah sabarang juga sudah dilarang, bisa dapat sanksi.
1: Kalau begitu, beta kasih mati akan pak api juga.
0: Bagus, lebih baik pilah sampah. Yang basah jadi kompos, yang plastik bawa ke bank sampah.
1: Oke siap, mulai dari beta pung rumah.
0: Jangan bakar sampah, jaga udara, jaga katong pung hidup.

yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: di antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita
0: ini ya.
1: Keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung kuakui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali.
0: Aduh, itu optimis pokoknya ya.
1: Itu lagu okay. Favorit aku karena liriknya tuh mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur ini.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana ini Mbak Atik?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklumkan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera
1: diangkat.
0: Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Atik. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Sekala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan. Jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu gini Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya Mbak. Minggu ngarep ya Mbak.

0: Jakarta bakal menggelar beberapa konser besar.
1: Waduh.
0: Woy, mantap.
1: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Berarti enggak.
2: Rahasia apa?
1: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
0: Selalu energik dan magis.
1: Kenapa?
0: Yombo.
2: Magis orang nih, magis magis.
0: Aduh, aku tuh gak ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Berarti, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana berarti? Boleh diobrolin dong, Mbak.
2: Itu di Sarbini.
0: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
0: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
1: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih,
1: Rita Effendi,
2: Betaria Sonata.
0: Oh, iya.
2: Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
1: sering,
2: masih bertemu tahun ya, lalu ya, masih ya, bertemu masih ketemu, ya. Kayak gitu.
1: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
0: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
0: Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
1: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iya, enggak ada iklan.
0: Nah itu loh Mbak Ati, kurang ikir, kurang siji Mbak Ati.
1: Kurang satu ya.
2: Nah iya
0: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
1: Sepanggung ya.
0: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
0: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
0: Iya,
1: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sidi kali ya.
0: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
1: Mbak?
2: Setuju.
0: Nah, setuju aja.
2: Ya itu waktu itu. Loh waktu itu katanya gimana itu?
0: Enggak tahu nih masih gini. Enggak
2: bisa ini. Rindu ya?
1: Masih harusnya program tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
0: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya bisa terrealisasi.
2: Iya,
0: insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
1: Supaya kita bisa melihat gaya magisnya Mbak Ati.
0: Gaya magis.
1: Dan gaya magismu yang
0: aduh kangen nih re.
1: Oke. Mbak Ati ini
0: udah banyak yang ngantri Mbak.
1: Apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
0: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa Mbak Ati.
0: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
0: Indonesia nyembati.
1: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur itu tadi.
0: Wes mau tidur.
1: Ya Allah, Mbak.
0: Ojo dhisik lah, Mbak.
1: Masih siang lho ini, Mbak.
0: Iki Jawa niki, Mbak.
1: Iya. Kita langsung ketemu.
0: Kita ke mana
1: dari mana? Aduh, ada.
0: Dari mana? Aduh, ada Bang Beni Jo.
1: Selamat malam, Bang Beni Jo.
0: Selamat malam, Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
0: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini, Bang Beni Jo, silakan.
0: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
1: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
0: Silakan yuk, langsung yuk, Bung Beni.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
1: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, itu yang mungkin ya. Aku suka kamu.
1: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
0: jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
0: Wah, salah.
3: Oh, Hari Mukti.
0: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
0: Nah, itu benar.

0: Nah ini benar, terserah boy itu.
1: Nah, oke, okay. Itu ya. Ah itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibia. Apa itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke,
1: aja
0: siap.
1: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Ditunggu ya.
2: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
2: Silakan Bung Bin.
1: Penyiar favorit saya ya yang pasti.
0: Okay.
1: Ada Ibu Ike Darsono Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja Bung Benijo, enggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya 3 aja soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
2: Oke. Okay.
0: Bang Albert, selamat malam.
2: Dari
0: silakan.
2: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
0: Halo? Bang Albert?
2: Halo, Bang Albert.
0: Oke, okay, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
2: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
3: Lagu Terserah Boy itu single.
2: Single. Ya, sebelumnya, itu soundtrack ya Mbak?
3: Sebelumnya soundtrack.
0: Mau apa Mbak?
3: Mau bilang, ini apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Oh iya.
0: Apa kabar Benny?
3: Salam untuk Benny.
2: Siap.
3: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
3: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
2: Kayaknya
0: itu
2: beda-beda
0: semua.
2: Ya.
3: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
3: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke.
3: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Mbati, Purnama Record apa Purnama Sari?
3: Lu Purnama Record sih juga ya Purnama
2: Sari. Iso ere.
0: Ya. Oh, baik. Oh,
2: siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
2: kita
0: Candy
2: di Toli.
0: Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Siap.
2: Selamat
0: malam Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
2: Alhamdulillah baik.
4: Terima kasih Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Ati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa Bang Candy untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya Sibi itu apa ya?
2: Oh, Sibi. Oke.
4: Okay. Nama orang tua atau nama?
2: Oke. Okay. Nanti akan nama dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Di Amerika?
2: Di Amerika kenapa Bang Andy?
0: Aktivitasnya apa?
2: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
2: Oke. Okay.
4: Manggung dari kota ke kota
0: kemana? Siap. Oke.
4: Okay. Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oke. Okay. Oh, siap.
2: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Oke. Okay, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember. Selamat
2: Ahmad,
0: malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
2: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Gimana kabarnya? Sehat semua ya?
0: Sehat, alhamdulillah Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa TCB ini senang irama rock? Ya?
0: Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
0: Ati? Oke, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalam-dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang
5: juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ati. Ya, pertanyaannya apa tadi Mas Widi?
3: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad.
3: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
3: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km, Mbak.
3: Sejak aku pindah.
2: Ih, Mbak Ati pantesan ya stamina nih.
0: Iya ya.
3: Mana? Tapi di sini susah olahraga lagi panas.
2: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
2: Iya.
0: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
2: Mosok sih, mosok.
3: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
2: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10
2: Bener selama berbulan-bulan.
3: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
2: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenaga nih Mas.
0: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
3: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
2: Nah, begitu Mbak Ci.
3: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama
0: Lady Rocker gitu ya.
3: Dulu siapa ya Ita?
2: Media ya. Kita kayaknya yang menjuluk padahal, itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
3: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
2: Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali ngejulukin.
3: Iya. Cuma waktu itu media kayak Blue Vista kan gitu-gitu ya.
2: Hanya kita dijulukin Lady Rocker.
3: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita lagi rockers gitu.
2: Itu awalnya.
0: Oh baik. Ya. Terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
2: Arti singkatannya Mbak. Kan berarti pernah ditanya
3: itu ada nama band. Ada nama band namanya CB itu dari. Mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
2: Child Brothers.
3: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
2: Gabung sama band CB.
3: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
2: pernah,
3: kan?
2: Pernah diiringi di Kediri, Mbak.
3: Kamu sama bandmu apa ya namanya?
2: Aku sama Rasio Rock Band.
3: Nah, iya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
3: Iya. Iya, dia lebih rock lah punya grup.
2: Rasio rock band, rasio rock band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya lo Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Bang Kendi
2: tadi.
3: Iya. Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
2: masih loh
3: sampai
2: masih, ya?
3: Masih eksis, turun temurun lah iya
2: dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya
3: iya dari Kediri.
0: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
2: dengan CB dengan CB band Mbak Ati
3: enggak ya kayaknya apa ya
2: ketemu waktu nih Mas
3: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
3: udah jarang jadi sekarang itu
2: bener.
3: Apa anak-anak mereka kayak gitu
2: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
0: siap kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya
2: aktivitas
0: nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
3: Oh kadang ya kadang-kadang, tapi jarang sekali, kadang-kadang ya diulang nyanyi tapi untuk temen gitu. Untuk temen
2: yang Pak Ziri di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
3: dulu,
2: sana
3: dulu,
2: ya.
3: 5 tahun pertama pindah di Amerika. Iya, beberapa
2: kayaknya
3: kali
2: selalu langganan dia Mbak Ati, di setiap ada acara
3: di kedutaan
2: ya. Betul,
3: di kedutaan di DC nah terus tapi ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran ya, gimana?
2: Ibu rumah tangga Mbak.
3: Pengangguran lah ya gimana?
2: Nah, lagi pengacara
3: honornya cuma dari suami.
0: Terima. Iya. Siap kalau begitu. Mbak Ati, nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
2: Suka-suka. Oke deh.
3: Suka-suka. Oke deh, nanti
2: sambung lagi.
0: Ya, ya nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
2: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
3: Ita.
0: Siap.
3: Dan aku belum ketiduran ya.
2: Oh, jangan.
0: Oke.
3: Okay.
0: Siap. Okay. Kita
3: nanteni kok ya.
0: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget gitu.
1: Udah ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: banget. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ti? Pusing nggak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah, Mbak Ti lumayan bodoh.
2: Iya,
1: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh alah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ti ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya, Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam, Bu Farida.
0: Selamat malam, Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat sore.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB, Bu Farida.
1: Langsung ya, Bu Farida ya.
3: Mbak Ati CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan, Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam dari Ibu Farida dari
1: Siap.
3: Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya. Okay.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap, Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap, Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan. Tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Bali,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
1: atau gimana. Iya, bisa terus pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi
1: suara. Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Galau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep AS.
1: Cecep AS.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya, 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. 84 betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata itu kan boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak.
2: Gak, aduh mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih Mbak Ati tuh selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih umbul opo kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper. Apa ya Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya gak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih, ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru
1: santai
2: sekarang,
1: ya,
2: anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa ya sekarang gitu loh,
0: lebih lugas
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau puitis itu akhiran A terus kayak gitu. Apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya.
2: Ya.
1: Itunya ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, okay, gitu. Siap.
1: Tuh,
0: kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
2: Assalamualaikum. Malam masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, udah Solo.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Batu Sangkar.
1: Ya,
0: siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi salam ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita nih, iya, idolanya Rahma di dari
0: Sambung. Oke.
1: Terima kasih, Umi. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih juga
1: buat terjadi.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
4: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup Rompisnya?
0: Oke. Okay. Oh, Rompis, ya. Siap.
4: Rahma juga pengin dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela.
0: Oke, ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya, Bu Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
0: Terima
4: kasih buat pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesmi di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih, Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor, ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Pak Hasanuddin, selamat malam.
5: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Memori, luar lagu, jaringan nasional. Selamat malam, Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Wah, hujan nih. Alhamdulillah, berkah.
0: Amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Mbak Madonna Indonesia,
1: iya.
5: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Pengen sih ngomong kayak enak bahasa Jawa Timur.
2: Sebentar lagi gaya tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak, aduh.
5: Aduh, Masya Allah, Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita. Berarti selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Cak?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Ati juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Ati.
1: Salah satu hitsnya Mbak Ati sini. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul, Ica.
6: Terus yang diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke,
6: okay,
1: okay.
6: Aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap.
0: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, baik Mas Rudi ya.
0: Oke, okay. Terima
1: kasih, Ica. Makasih, Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN, siap.
7: Mbak Ati, bukan atas, apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ya, ke IKN katanya. Diundang Pak Dik, Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengennya
7: jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah
1: ke sana
2: ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia, betul, kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu kan
2: sih. Aku udah nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, risau sama maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist orang
7: dulu itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Ever Listing lah untuk orang-orang terdut, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua. Iya. Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Aman.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
2: Sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak? Rumpis.
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, almarhumah Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya.
0: Bener tuh. Wong telu berkudeta ya.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa
2: itu? Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, dari situ. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: perempuan ya
2: itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
1: Dikudeta
2: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Bintang masih ada enggak?
0: Masih.
1: Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan ya Mbak,
2: lagunya Nici. Bukan,
0: lagunya Nici.
1: Oh iya, lagunya Nici, betul.
2: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Ya, sama sekalian gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke.
2: Berarti itu loh. Terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artis of the year loh.
0: Gila, siap ya? Benar benar benar benar.
2: Padahal padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu ya. Makanya kita
1: iya, tadi masih ya, bisa ya, tuh Ida. Masih dong. Berarti iya, gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
0: Duet Gi berdua. Kita pernah Mas Ari dan Ati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya ya, maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO-IO itu untuk
1: misalnya. Tenang aja nah, Mbak, sebelah
0: bukannya, produser ini Mbak sebelah. Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser oh, mulu.
1: Konser mulu, ah Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking yes, humble-nya.
2: Tapi gak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih. Itu aging tuh di dalam musik itu. Terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya semakin mateng ya.
1: Makin
2: seksi. Oh, kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ke ya baru.
2: Iya. Tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
0: Iya, jadi ya kapan bikin lagu baru gitu?
2: Oh iya, masih pengen sih.
1: Masih pengen.
2: Karena apa ya? Yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya.
1: Nggak ada umur, nggak ada batasan ya, umur bener.
2: Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak dulu kan. Siap. Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna ya, juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia lo, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu ya? Aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, enggak
0: tahu lah. Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenenge pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Temen kan baru ya, berapa tahun aja wes pikun lo Mas Yudi.
2: Ya lu enom. Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia.
0: Sama sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
0: Nah. Oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad ya. Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa ya, lama sudah gitu berapa maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
0: Wow. Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 tahun ya Mbak.
2: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya ampun, ora iso aku.
0: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa.
1: Benar. Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
1: Bukan. Oh bukan ya?
0: Saya tahu lagi. Saya
1: tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Iya. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
2: Lumayan lancar. Ya pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cengkeh-cengkeh ini asalnya plus lu.
0: Oke oke oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: buat angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini, Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardaniah dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik
0: iya
1: ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risal dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh, ini
1: ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, Bidan karena Luis tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Cantik ya, Luis. Bidan Luis ini cantik loh, Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Ya. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy.
0: Okay.
2: Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke.
2: Okay. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Kirain keturun. Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati.
0: Waduh.
1: Indahnya okay memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya impresi nih, impresi nih.
1: Nah,
0: coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalau Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya.
1: Silakan.
0: Silakan. Okay.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati ini, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di
1: sing aran kok. Sing suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup yup.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, itu kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, cuman untung.
0: Wih. Bener-bener. Cuman untung. Iya, iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Waduh,
3: itu
0: yang
3: tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Ayo siapa Mbak?
3: Aja waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar dan Jeronimo. Ingat nggak sih Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat nggak Mbak, lagu Bersemi Kembali ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau nggak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi, nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Siapa pokoknya nyanyi, nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Bowes gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajaki nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Tuh.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya di sudut keremangan apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Oh, aku cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pertinyi ini tuh aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu keremangan? Nih,
0: kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih Mbak Ati.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke.
3: Okay. Oh,
0: nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus dibikin lirik
1: dan mandi siap. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi hari, pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oh, oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Berarti enggak tahu ada berapa tahu, lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi. Aduh. Ini Mas Yudi mah ayak wae mah.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain, karena aku merasa itu bukan aku gitu, kayak enggak
1: bukan apa ya. Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya? Itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi.
0: Transisi ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop, pop melo,
3: pop yang lain,
0: progresif.
1: Ya, progresif ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya
1: pop aja. Pop aja loh. Oh, di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Pitawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan?
1: Okay.
3: Itu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat enggak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu Dia juga lagunya Yongki sih.
0: Oh, oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget ruang rindu malam malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya Suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap. Tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget. Siap,
1: Mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya ya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di semua lihat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kebalang
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Toli dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Aduh, kenapa enggak?
0: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya
8: ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
8: fokusnya
1: macem-macem.
8: Ke banyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macem-macem.
8: Dan apalagi ya, ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
8: Iya masih tahun 80-an.
1: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Tia. Itu.
8: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
8: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga. Nyanyi
1: juga langsung kayak enak,
8: ikut nggak bagus ya, juga
0: gitu ya.
8: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
8: bisa beradaptasi
1: betul,
8: gitu
1: betul,
8: bisa
1: lebih menikmati,
8: bisa
1: lagi
8: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh, iya,
8: bahwa
0: iya,
8: aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak, mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah, berarti nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
8: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
8: Aku lah di manajer wes sugih rek. Mbak gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
0: Oke.
1: Iso
0: ere.
8: Iya kan itu Ita kan sugih. Manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo Teteh Dinda kah ini?
9: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
9: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
9: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Iya betul.
9: Nah yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Itu aja.
9: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya sukses.
1: Sama-sama, Teteh Dinda.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang
0: mengarahkan atau diminta begitu?
1: Musik karakternya.
8: Nah itu kekuranganku, aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu,
1: ya,
8: bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
8: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
8: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu. Kalau Ita gimana, sering ya? Vokal ya,
1: kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinding-klindingan ya.
1: Iya, klinding-klindingan itu sampai nyanyi.
8: Oh, iya.
0: Mbak Ti, gak pernah exercise vokal, gak punya vokal
1: itu
0: coach
1: aja.
0: Itu aja keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Mbati?
1: Kalau ada wes KB kalah.
8: Iya maksudnya piye? Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus nggak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget.
1: Keren itu.
0: Cuma
1: Mbati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Enggak tergantikan.
0: Tenanan nih Ki, aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya nggak sih?
8: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
8: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu itu aja.
0: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak
8: basahnya aku selalu
1: dapet. Iya lho Mbak,
8: mosok kamu sih
0: lho kalau ketawa ya
8: kamu juga gitu lho disting-ting suaramu Ita.
0: Ya oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
8: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah dibawain batik sih biak Pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
8: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak
0: salah. Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
8: Oh,
0: Mbati pernah bawain lagu itu emang?
8: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayaknya.
0: Mungkin kali ya.
8: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
8: Okay. Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
8: lagu
1: siapa
8: ini,
0: iya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin mah. Ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
8: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke Indo,
8: tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
8: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya.
8: Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Lupa mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya? Ya wes. Mbak gimana persiapan buat konser?
8: Banyaknya lagu
1: sampai bingung.
8: Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya ya Mbak enggak juga sih.
8: Oh, kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah,
8: ya?
1: Insyaallah apal.
8: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbati kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbati? Udah latihan kah?
8: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
8: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
8: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
8: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
8: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
0: Pokoknya
1: sukses gitu terus Mbak, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
8: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
8: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
8: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto? Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
8: Bukan, oh, bukan.
0: Andi Mapajalos.
8: Andi Mapajalos, ya ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
8: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
8: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
8: nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus, harus.
0: Mbak Aku melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
8: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Aduh, siap siap siap siap.
1: Tenang aja.
8: Sama Yudi yuk.
0: Ya ya ya ya ya ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Siap.
8: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
8: harus dong ya.
1: Ruang rindu.
8: Okay. Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mbak
8: Dita nanti. Mana Dita?
1: Nih, ada
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
8: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya, untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
8: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Tuh, ih gimana
1: bisa lupa sama Batik CD
8: lah gitu. Iya. Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Batik. Sampai jumpa.
8: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
8: Selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
1: Citos.
0: Oh, kita kan itu. Pendengar Pur Satu kalau pengen ketemu Atis CP.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Show of
0: Memories, Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini.
1: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantar acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar Rabu 30 September 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi, Kamis 1 Oktober 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rival Diartas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya di manapun Anda berada. Di pagi ini saya Susan menemani Anda di 1 Oktober 2026 dengan berbagai acara yang sudah saya siapkan menemani Anda di pagi ini. Pendengar, mimbar Protestan khusus untuk pendengar umat Kristiani di mana saja Anda berada, dengan judul Dari Kepahitan Menuju Pemulihan bersama Pendeta Effendi Narinto STH. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat beraktivitas di hari pertama di bulan Oktober tahun 2026.

Pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Shalom. Saudara, acara Mutiara Pagi Kristen Protestan di pagi hari ini diselenggarakan oleh Bimas Kristen Kantor Kementerian Provinsi Maluku dengan judul Dari Kepahitan Menuju Pemulihan, yang dibawakan oleh saya sendiri, Pendeta Effendi Narinto STH. Para pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tetapi untuk mempersingkat pembacaan kita, kita membacanya sampai ayatnya yang ke-6 saja. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa di pagi hari ini, memohon pimpinan dari Allah Bapa kita di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada-Mu ya Tuhan, menyadari dengan sungguh keterbatasan dan kelemahan kami, oleh sebab itu kami memerlukan firman-Mu dalam setiap kehidupan ini. Karena firman-Mu itulah terang bagi setiap jalan kami. Urapi hamba-Mu dan urapilah para jemaat-Mu yang mendengarkannya di pagi hari ini, sebagaimana firman-Mu berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, anak-anak-Mu mendengarkannya di saat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyambut firman-Mu di saat ini. Amin. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan setiap firman Tuhan.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Rut ini adalah sebuah kisah yang tertulis pada zaman hakim-hakim memerintah di Israel, di mana saat itu terjadi sebuah kelaparan yang hebat di tanah Israel yang sehingganya memaksa Elimelek, Naomi, dan kedua anak mereka untuk pergi ke daerah Moab. Satu daerah yang secara historis seringkali terjadi konflik atau perseteruan dengan bangsa Israel. Oleh karena hal yang mendesak itulah, mereka mempertaruhkan masa depan kehidupan mereka untuk tinggal di satu daerah asing tersebut. Tentu mereka sudah memikirkan dan merencanakan itu semua dengan matang dan penuh dengan pertimbangan. Ada banyak mimpi, pengharapan, dan tujuan ketika mereka meninggalkan Bethlehem Yehuda menuju daerah Moab. Mungkin dalam pikiran mereka, mereka berpikir bahwa nanti akan membangun satu usaha dan membangun sebuah mimpi dan harapan supaya hidup mereka dapat terjaga di tanah asing tersebut. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kenyataannya tidak seperti apa yang mereka inginkan. Tidak seperti apa yang mereka bayangkan, tidak seperti apa yang mereka harapkan dan mereka cita-citakan. Tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ketika beberapa waktu mereka tinggal di sana, matilah Elimelek. Ayat 3 menjelaskannya. Tentu, sebagai seorang istri dan juga anak-anak, hancurlah semua mimpi dari keluarga tersebut. Elimelek yang adalah seorang kepala keluarga yang mereka harapkan bisa mengangkat keadaan keluarga, justru malah mati di negeri asing, di tanah orang. Dunia seakan runtuh bagi Naomi dan kedua anaknya. Harapan yang mereka bangun hancur hanya dalam waktu yang sekejap. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian anak dari Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion, mengambil istri dari perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya, tertulis di dalam ayatnya yang keempat. Dengan sebuah harapan bahwa ketika mereka mengambil perempuan Moab, maka mereka bisa menjadi warga Moab dan menjadi bagian dari bangsa Moab yang sehingganya menurut pemikiran mereka, hidup mereka bisa terjaga. Tapi apa yang terjadi setelah beberapa waktu kemudian? Alkitab berkata, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga Naomi itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Hancur sudah kehidupan Naomi. Dalam sekejap semua mimpi yang dibangun sekian lama di tanah Moab hancur dalam waktu yang singkat. Betapa besar masalah yang menimpanya. Harapan yang dulu dimimpikan ketika meninggalkan tanah kelahiran, yaitu Bethlehem Yehuda, musnah dan semua kepahitan hidup menimpa dirinya. Bertubi-tubi ia mengalami masalah yang berat dan seolah-olah tidak berhenti Allah memukul Naomi.
Nah, dari kisah ini Bapak Ibu, saya mendapati bagian yang pertama yaitu bahwa krisis atau masalah itu adalah berkat Tuhan. Nah, mengapa demikian? Dalam pandangan manusia kita, kita berpikir bahwa berkat itu adalah satu hal yang menyenangkan. Baik uang, baik kesehatan, baik keluarga, dan lain sebagainya yang bisa membuat senang. Bukan masalah yang membuat kita susah. Tapi hari ini mari kita memandang bukan dari sudut pandang manusia kita, tetapi mari kita memandang dari sudut pandang Allah. Allah mengizinkan semua masalah dan pergumulan yang bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan Naomi dengan tujuan supaya Naomi pulang. Ayatnya yang keenam, yang makanya saya melihat dari krisis tersebut bisa menjadi sebuah berkat. Coba kita bayangkan sekarang. Bagaimana jika Tuhan tidak mengambil Elimelek, Mahlon, dan Kilion? Bagaimana kalau ketiganya tidak mati? Bisa jadi keluarga Elimelek semua akan tetap tinggal dan hidup di Moab. Akan menjadi satu bangsa yang bersama-sama dengan orang-orang Moab. Dan pada akhirnya bisa jadi pula Bapak Ibu, mereka semua pada akhirnya beribadah kepada Allah-Allah orang Moab. Dan tidak beribadah kepada Allah yang benar. Mereka akan

kunjung membaik juga. Dengar ini, mari kita memandang semua masalah, pergumulan, krisis itu dari sudut pandang Tuhan, yaitu bahwa apa? Krisis atau masalah itu adalah wujud dari berkat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kembali berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Karena apa? Di balik krisis dan masalah tersebut nanti pasti ada berkat Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua yaitu kesetiaan membawa kepada pemulihan yang besar. Kita bisa melihatnya pada ayatnya yang ke-16 bagian akhir, di mana Rut menyatakan imannya tersebut. Di dalam ayat 16 bagian akhir berkata demikian, "Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Satu ungkapan iman dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Rut kepada Naomi mertuanya. Bisa saja Rut mengambil langkah seperti iparnya Orpa untuk kembali ke bangsanya Moab. Tentu di sana lebih terjamin hidupnya. Tidak sama ketika ia akan tinggal bersama-sama dengan Naomi yang sudah tua dan seorang janda. Tetapi ia memilih untuk tetap setia kepada mertuanya Naomi tersebut. Ia tunjukkan itu semua dengan tetap ikut Naomi untuk pulang ke Bethlehem Yehuda, sebuah bangsa yang asing bagi Rut. Disinilah Allah kemudian memperhitungkan kesetiaan Rut, seorang perempuan asing, seorang perempuan Moab, dan Allah memulihkan keadaan kehidupan Naomi dan kehidupan dari Rut. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang diberkati Tuhan, mungkin saat ini kehidupanmu seperti benang kusut dan seolah-olah sangat sulit untuk diuraikan. Mungkin saat ini engkau berpikir bahwa masa depanmu sudah hancur dan kehidupanmu sudah selesai. Dengar ini, tetaplah setia dalam Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, tetaplah membaca firman Tuhan, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Tuhan pasti memulihkan hidupmu. Haleluya. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagian yang ketiga yaitu bahwa Allah sanggup untuk memulihkan kehidupanmu. Ketika Naomi dan Rut sampai di Bethlehem Yehuda, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan banyak orang-orang berkata dan bertanya-tanya di dalam ayatnya yang ke-19. Naomi kah itu? Nah, banyak orang yang tidak dapat mengenali Naomi lagi, karena ia dulu pergi dengan keluarga yang lengkap, tetapi pulang tanpa keluarganya dengan seorang perempuan Moab, yaitu Rut, yang sehingganya Naomi menjadi satu hal yang mengherankan orang-orang tersebut. Dan ketika Naomi mendengar, "Naomikah itu?" kemudian Naomi menjawab bahwa, "Jangan panggil aku Naomi lagi, tetapi sebutlah aku Mara, karena Tuhan sudah banyak melakukan yang pahit kepadaku." Ayat 20 dan 21. Kita lihat sekarang pada bagian ayat yang ke-22, Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan. "Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai." Lihat pada bagian ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pada permulaan musim menuai jelai. Mungkin Naomi berpikir bahwa kisah hidupnya sudah berakhir, ceritanya sudah selesai, tidak ada lagi harapan dan keinginan, semuanya sudah tamat dan selesai di tanah Moab. Dan dia berpikir bahwa dia cuma untuk melanjutkan hidup sebagai dua orang janda yang miskin. Tetapi kalau kita melihat kisah-kisah dalam pasal selanjutnya, bagaimana kehidupan Naomi dipulihkan dari seorang Rut, perempuan Moab, pada akhirnya ia memulai kisah yang baru dalam Tuhan. Rut kemudian menikah dengan Boas. Boas memperanakkan Obed.
Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud, dan dari garis keturunan Daud lahirlah Yesus yang disebut juga dengan Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu adalah bukti bahwa Allah sanggup mengubah sebuah kepahitan menjadi sebuah pemulihan yang besar. Haleluya. Dengar ini jemaat Tuhan. Mungkin saat ini engkau berpikir bahwa kisah hidupmu sudah berakhir, masa depanmu sudah hancur, bisnis, ekonomi, dan keluargamu mungkin sudah tidak dapat perbaiki dan tidak dapat dipulihkan lagi. Melalui kisah Rut dan Naomi, kita melihat bahwa kisah hidup kita belum berakhir. Allah masih memegang pena dan sedang menulis cerita hidup kita. Ia sanggup memulihkan sebuah keadaan yang hancur dan pahit menjadi sebuah kisah manis dalam hidup kita. Tetaplah percaya bahwa Ia Tuhan yang sanggup untuk memulihkan semua pergumulan dan permasalahan hidup kita. Haleluya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah memberkati dan memberikan harapan yang pasti bagi kami semua. Bapa, sebagai hamba-Mu, saat ini hamba mengangkat tangan memberkati para pendengar setia acara Mutiara Pagi Kristen Protestan di hari ini. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan lawat dan memberikan kekuatan. Dan apabila ada yang susah, Bapa, Engkau memberikan penghiburan. Berikan kepada mereka semua keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap perjalanan kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan acara Mutiara Pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mulai dari kepala kantor RRI dan semua pegawainya, Tuhan juga memberkati baik secara kehidupan pribadi maupun keluarga dan rumah tangga. Kiranya melalui acara Mutiara Pagi ini menjadi sarana bagi kami semua untuk bertumbuh dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Provinsi Maluku dan Kementerian Agama Kota Ambon. Kiranya Tuhan juga memberkati baik mulai dari kepala kantor bahkan sampai semua pegawai yang ada. Terutama bidang Bimas Kristen dan seksi Bimas Kristen, kiranya Bapa memberkati baik kepala bidang, kepala seksi, dan seluruh pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Tuhan juga memberkati kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati semua pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara Mutiara Pagi kita di hari ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan seluruh aktivitas kita di pagi hari dan sepanjang hari ini, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini menjadi bagian dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus kembali menjemput kita semua orang-orang percaya. Mari kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan ini berakhir sudah acara Mutiara Agama Kristen Protestan di hari ini. Sampai bertemu lain waktu dan kesempatan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.

Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit yang kita alami, di saat ini kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus mau kita belajar apa arti dari mengampuni.

0: 오히려 바리니
1: Terima kasih Yesus.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami akhiri untuk Anda ya pendengar. Lagu-lagu religi Kristen Protestan di saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan kita ikuti ya dinamika Maluku Pagi edisi kami 1 Oktober 2026.

0: kami sudah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terdampak karena air sudah berkurang sehingga aktivitas penyiraman pun sudah mulai berkurang.
1: Buah hal yang sangat memprihatinkan ya bagi kami, dan langkah-langkah diambil oleh pemerintah Kota Ambon sesuai regulasi. Memang kami melakukan pendampingan terhadap korban melalui pendamping-pendamping yang memang sudah disiapkan di dinas.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Kejaksaan Tinggi Maluku terus memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana senilai 41,5 miliar rupiah pada badan usaha milik daerah Kabupaten Buru Selatan, PT Bipolo Gidin. Terbaru, tim penyidik pidana khusus Kejati Maluku memeriksa 4 orang pemilik toko berinisial HP, CH, dan RE pada Selasa kemarin. Pelaksana harian Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ashid Latukonsina, membenarkan pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari langkah penyidik untuk menelusuri aliran transaksi dan penggunaan anggaran perusahaan. Pemeriksaan para saksi ini bertujuan mencocokkan dokumen serta memetakan kemana saja dana puluhan miliar tersebut mengalir. Anggaran sebesar 41,5 miliar rupiah yang kini diusut berasal dari akumulasi subsidi Kementerian Perhubungan, penyertaan modal Pemkab Buru Selatan, serta pinjaman perbankan untuk operasional armada kapal penyeberangan. Penyidik kini fokus memastikan apakah seluruh penggunaan dana BUMD pengolahan KMP Tanjung Kabat dan KMP Lori Amar tersebut sudah sesuai peruntukan atau terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Meski pemeriksaan puluhan saksi dan penelusuran dokumen terus berjalan, Kejati Maluku hingga kini masih menunggu rampungnya penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKRI, perwakilan Maluku yang telah diproses sejak tahun 2025 lalu. Hasil audit resmi BPK menjadi instrumen kunci bagi penyidik untuk memperkuat konstruksi perkara sekaligus menetapkan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum atas dugaan korupsi tersebut. Pendengar, kemarau panjang mulai berdampak serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di pulau-pulau Kur Kota Tual. Laporan Maya Pranira.
3: Kemarau panjang mulai berdampak serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di wilayah pulau-pulau Kur Kota Tual. Keterbatasan sumber air menyebabkan aktivitas penyiraman tanaman berkurang, bahkan sejumlah tanaman perkebunan mengalami kekeringan. Penjabat Finua Finualen Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual, Amiruddin Sarkol, mengatakan kondisi ini membuat sebagian besar tanaman pertanian yang telah digarap masyarakat mengalami kerusakan. Selain lahan pertanian, sumber air bersih berupa sumur yang dibangun melalui dana desa 2025 juga mulai mengering, sehingga kebutuhan pangan masyarakat ikut terganggu.
4: Kemarau di Finua Finualen itu menyebabkan pertanian di Finua kami tidak tertolong lagi. Faktor adalah tidak ada air untuk menyirami perkebunan, sehingga tanaman-tanaman yang tadinya kami sudah menggarap itu semua pada mati. Kebutuhan pangan di Finua kami terganggu.
3: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asegaf, menyebutkan pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas penyiraman menurun dan tingkat kegagalan pertanian diperkirakan mencapai sekitar 40%, sementara tanaman cengkih dan pala di wilayah Pulau-Pulau Kur juga mulai mengalami kekeringan.
0: Kami sudah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terdampak karena air sudah berkurang sehingga aktivitas penyiraman pun sudah mulai berkurang dan berdampak pada tingkat kegagalan itu kurang lebih sampai 40%.
3: Menghadapi kondisi ini, Dinas Pertanian Kota Tual mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara berlebihan. Untuk jangka pendek, pemerintah juga melakukan mitigasi bersama pemerintah desa di Pulau-Pulau Kur, termasuk terhadap wilayah yang terdampak pada tanaman cengkih dan pala. Sementara untuk penanganan jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan langkah pemulihan terhadap tanaman yang mengalami kerusakan. Agil menambahkan, Kota Tual juga mendapat alokasi APBN untuk pembangunan 15 unit jaringan irigasi bagi petani, sedangkan data kerusakan tanaman akan menjadi dasar perencanaan program pemulihan pada tahun 2027. Maya Pranira melaporkan.
2: Pendengar, Kejaksaan Tinggi Maluku resmi memperkuat langkah pencegahan korupsi di sektor pendidikan melalui kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum kampanye anti korupsi tahun 2026. Kegiatan yang digelar menyasar seluruh kepala sekolah dan bendahara SD hingga SMP sekecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Bekerja sama dengan koordinator wilayah bidang pendidikan setempat, agenda ini difokuskan untuk memberikan edukasi mendalam mengenai batas-batas hukum serta aspek teknis pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP. PLH Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Aisit Pet Latukonsina menyampaikan apresiasi atas antusiasme para tenaga pendidik dan menghimbau agar materi pencegahan korupsi yang disampaikan dapat dijadikan pedoman utama di lingkungan sekolah masing-masing. Menanggapi hal tersebut, Kepala Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Salahutu, Ibrahim Lestaluhu, menyambut positif kegiatan yang baru pertama kali diadakan selama masa jabatannya ini. Ibrahim menekankan bahwa pemahaman hukum yang utuh sangat krusial agar para pengelola anggaran tidak terjerat masalah hukum akibat ketidaktahuan prosedur. Dalam sosialisasi tersebut, Kejati Maluku menghadirkan tim pemateri dari bidang intelijen yang mengupas tuntas potensi indikasi tindak pidana korupsi, langkah preventif hingga konsekuensi hukum atas setiap penyimpangan anggaran. Selain pemaparan materi, para peserta juga memanfaatkan sesi tanya-jawab untuk berkonsultasi langsung mengenai potensi kendala hukum dalam pelaksanaan tugas harian. Melalui pendekatan preventif ini, Kejati Maluku berharap dapat membangun budaya integritas sejak dari Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendengar, sebanyak 19 kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya. Setelah pemberhentian tersebut, status mereka dalam data pokok pendidikan atau Dapodik tercatat sebagai tenaga kependidikan atau Tendik. Laporan Najla Firista.
5: Sistemnya, jabatan yang mau diisi itu harus kosong dulu, dikosongkan dulu, baru ada proses untuk berhentikan.
6: Sejumlah kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya. Setelah pemberhentian tersebut, status mereka dalam data pokok pendidikan atau Dapodik tercatat sebagai tenaga kependidikan atau Tendik. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali. Menurut Ridwan, sebanyak 19 kepala sekolah yang diberhentikan dari jabatan tersebut terdiri dari 17 kepala sekolah SD dan 2 kepala sekolah SMP. Pemberhentian kepala sekolah dilakukan melalui pengusulan Dinas Pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Proses tersebut mengacu pada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025.
5: Pemberhentian kepala sekolah itu memang dari Dinas Pendidikan itu membuat pengusulan pemberhentian ke PPK dan nanti itu PPK yang melanjutkan lagi. Kita untuk tahun ini itu kita sudah menggunakan Permendikdasmen 7 tahun 2025. Nah, untuk Permendikdasmen 7 ini itu data Dapodik itu dia sudah terintegrasi dengan data di BKN. Jadi sistemnya, jabatan yang mau diisi itu harus kosong dulu, dikosongkan dulu baru ada proses untuk berhentikan.
6: Ia menjelaskan perubahan status dalam Dapodik menjadi Tendik berkaitan dengan sistem pendataan. Padahal para kepala sekolah tersebut pada dasarnya merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Persoalan ini serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Untuk Ternate, Dinas Pendidikan akan melakukan penyesuaian data setelah sistem Dapodi kembali dibuka pada awal Oktober.
5: Dan menyangkut dengan data-data guru, data-data kepala sekolah yang di Dapodi gitu dia berpindah menjadi Tendik atau tenaga kependidikan, itu karena memang sistem seperti itu. Karena di dalam sistem KTPSTK itu di dalamnya menunya itu cuma ada Tendik, tidak ada guru. Jadi penempatan mereka yang sesuai dengan apa yang diusulkan itu guru, tetapi dikeluar di Dapodi itu sebagai tenaga Tendik. Tapi permasalahan ini memang bukan cuma terjadi di Ternate, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia ini juga terjadi seperti itu.
6: Sementara terkait kepala sekolah yang telah melewati masa periodisasi, Ridwan mengatakan proses pergantian dilakukan secara bertahap. Kewenangan pemberhentian maupun mutasi kepala sekolah berada pada PPK. Ia menegaskan proses pemberhentian 19 kepala sekolah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur. Reporter Najla Firista melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kota Ambon resmi membahas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD dengan sejumlah penyesuaian pada postur pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Kepala BPKAD Kota Ambon Yakob Silanu menjelaskan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 64,29 miliar rupiah dari semula 1,126 triliun menjadi 1,190 triliun rupiah. Lonjakan ini didorong oleh kenaikan pendapatan transfer pemerintah pusat seperti dana bagi hasil dan dana alokasi umum serta peningkatan penerimaan sektor pajak dan retribusi sampah daerah. Pada postur belanja terjadi penambahan anggaran sekitar 24,69 miliar rupiah sehingga total belanja daerah membengkak menjadi 1,332 triliun rupiah. Penambahan alokasi belanja tersebut salah satunya diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban utang Pemkot Ambon kepada pihak ketiga yang terbawa dari tahun sebelumnya. Yakob Selano menegaskan komitmen Pemkot Ambon untuk menuntaskan seluruh utang daerah, di mana saat ini realisasi pembayarannya telah mencapai sekitar 90% dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada PAPBD tersebut. Sementara itu, selisih defisit antara pendapatan dan belanja sebesar 141,87 miliar rupiah akan ditutup melalui skema penerimaan pembiayaan daerah. Pembiayaan tersebut bersumber dari penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA hasil pemeriksaan BPK semester sebesar 5 miliar rupiah serta pinjaman daerah dari Bank Maluku sebesar 166,57 miliar rupiah. Setelah memperhitungkan pengeluaran pembiayaan sebesar 29,89 miliar rupiah, struktur PAPBD Kota Ambon dipastikan berada dalam kondisi berimbang. Pendengar, ratusan tanaman cengkeh dan pala di Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur layu dan mati akibat kemarau. Komite Nasional Pemuda Indonesia mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan guna mengantisipasi dampak yang lebih luas. Laporan Yasin Kalderek.
7: Kemarau berkepanjangan memicu kekeringan parah di wilayah Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Kondisi tersebut menyebabkan ratusan pohon pala dan cengkeh milik warga dilaporkan layu hingga kering. DPD KNPI Kabupaten Seram bagian timur menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi petani di Pulau Gorom. KNPI mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas terhadap sektor pertanian dan ekonomi masyarakat. Ketua DPD KNPI Kabupaten Seram bagian timur Irwan Derlen mengatakan laporan terkait tanaman pala dan cengkeh yang rusak akibat kekeringan diterima dari pimpinan kecamatan KNPI Pulau Gorom dan pemuda tani di lapangan. Menurutnya persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian tetapi juga menyangkut perekonomian dan ketahanan hidup hidup masyarakat di Pulau Gorom. KNPI mendesak pemerintah kabupaten setempat segera mengambil sejumlah langkah, salah satunya dengan memerintahkan Dinas Pertanian, BPBD, dan Dinas Ketahanan Pangan turun langsung ke Pulau Gorom untuk melihat kondisi tanaman masyarakat. Selain itu, KNPI Seram Bagian Timur juga meminta pemerintah melakukan pendataan cepat dan valid terhadap tanaman pala dan cengkeh yang mati akibat kekeringan.
8: Saya pertegaskan, ini bukan sekedar persoalan pertanian saja, tapi ini persoalan ekonomi, persoalan ketahanan hidup orang bersaudara di Gorom dan sekitarnya.
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyiapkan program penggantian tanaman pertanian, perkebunan, dan hortikultura yang mati akibat kekeringan dan kebakaran. Pendataan tanaman terdampak kini dilakukan di sejumlah wilayah. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat, Sofyan Waraiya, mengatakan pendataan dilakukan atas instruksi Bupati Fahri Husni Al-Katiri. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah menentukan jenis tanaman yang akan diganti. Sofyan mengatakan pendataan telah selesai dilakukan di Kecamatan Bula Barat, sementara pendataan di Kecamatan Bula dan Teluk Waru masih berlangsung. Dia menjelaskan pemerintah akan memilah data berdasarkan jenis komoditas yang mengalami kerusakan. Hal itu dilakukan agar bantuan penggantian tanaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani terdampak.
9: Sesuai dengan instruksi Pak Bupati kepada kami untuk kemudian melakukan pendataan terkait dengan komunitas pangan, perkebunan maupun hortikultura yang mengalami dampak kekeringan maupun kebakaran, tim kami telah melakukan identifikasi langsung ke lapangan.
7: Setelah pendataan selesai, Dinas Pertanian akan memasukkan kebutuhan tersebut ke dalam program penggantian tanaman yang mati akibat kekeringan dan kebakaran. Kekeringan akibat kemarau berkepanjangan berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Sejumlah tanaman perkebunan termasuk cengkeh dan pala dilaporkan mati karena kekurangan air. Kondisi kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kecamatan Bula, Bula Barat, dan Teluk Waru menjadi beberapa wilayah yang paling terdampak kebakaran.

Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Yayasan Rumah Generasi melalui program Kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat inklusif atau inklusi terus mendorong penguatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Ambon. Langkah ini diwujudkan melalui diskusi pengembangan sekolah piloting dan optimalisasi fungsi unit layanan disabilitas atau ULD pendidikan program officer Rumah Generasi. Poppy Sihaya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari asesmen layanan pendidikan di 10 sekolah yang kemudian menghasilkan penetapan 2 sekolah piloting jenjang SD dan SMP berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon nomor 150 tahun 2024. Dalam diskusi yang melibatkan 19 peserta dari unsur Dinas Pendidikan, ULD Pendidikan, Sekolah Piloting, dan tim inklusi tersebut, fokus utama bertuju pada pemetaan capaian, tantangan serta penguatan peran ULD. Rumah Generasi turut mendorong penyusunan Joint Action Plan atau Rencana Aksi bersama guna mengoptimalkan fungsi ULD pendidikan, baik dari sisi sumber daya manusia, kelembagaan, hingga perluasan jejaring layanan. Poppy menegaskan pendampingan ini krusial

0: Kekerasan anak di Kota Ambon mencapai 72 kasus hingga Juni 2026. Laporan Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa DP3MD mencatat sebanyak 72 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Kota Ambon hingga Juni 2026. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kasus yang melibatkan anak dinilai masih cukup tinggi. Kabid Perlindungan Anak DP3MD Kota Ambon, Sherly Akyuen, mengatakan seluruh kasus yang tercatat saat ini masih dalam proses penyelesaian. Pemkot Ambon terus melakukan pendampingan terhadap korban melalui tenaga pendamping yang telah disiapkan oleh dinas. Menurut Sherly, penyelesaian kasus dilakukan melalui sejumlah pendekatan sesuai dengan kondisi masing-masing perkara. Sebagian kasus berlanjut melalui proses hukum, sementara sebagian lainnya diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan mediasi.
2: Buah hal yang sangat memprihatinkan ya bagi kami, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Ambon sesuai regulasi, memang kami melakukan pendampingan terhadap korban melalui pendamping-pendamping yang memang sudah disiapkan di dinas untuk mendampingi untuk bagaimana penyelesaian kasus ini bisa selesai dengan baik.
1: Kondisi pada 2026, tambah Sherly, masih menjadi perhatian karena jumlah kasus yang cukup tinggi, dan ia berharap ke depan tidak lagi terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Ambon. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, Komite Permainan Rakyat atau Olahraga Tradisional Indonesia atau Kapoti Provinsi Maluku mencatat sekitar 1.200 orang terlibat dalam berbagai ajang permainan rakyat dan olahraga tradisional di Kota Ambon sepanjang Juli hingga Oktober 2026. Keterlibatan ribuan peserta tersebut terwujud lewat kolaborasi Kapoti Maluku bersama sejumlah pemangku kepentingan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Kormi Dispora Ambon AMGPM serta sekolah-sekolah dari jenjang SD hingga SMA, Ketua Kapoti Maluku Jemi Putrulan mengungkapkan bahwa rentetan agenda ini menjadi langkah nyata untuk mengaungkan kembali nilai-nilai budaya lokal di tengah masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat terlihat dari padatnya agenda lomba yang telah terlaksana mulai dari peringatan Hari Anak HUT AMGPM di berbagai cabang hingga semarak HUT Kota Ambon dan perlombaan antar organisasi perangkat daerah. Jemi Putrulan menilai antusiasme ini membuktikan bahwa minat masyarakat khususnya generasi muda terhadap olahraga tradisional masih sangat tinggi. Ia menegaskan angka 1.200 peserta baru mencakup kegiatan terstruktur bersama mitra, belum termasuk inisiatif mandiri dari berbagai komunitas lokal di luar pemantauan organisasi. Menyikapi tren positif ini, Kapoti Maluku menyatakan kesiapannya untuk terus memperluas ruang kolaborasi, baik dari sisi manajemen pendampingan, teknis perlombaan, hingga penyediaan tenaga perwasitan. Putrulan menegaskan bahwa melestarikan permainan rakyat merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui sinergi yang konsisten, Kapoti Maluku berharap olahraga tradisional tidak hanya lestari sebagai warisan budaya bangsa, tetapi juga efektif menjadi sarana mempererat kebersamaan dan interaksi sosial masyarakat. Pendengar, Ombudsman Maluku menyoroti kualitas layanan publik dan pemenuhan hak warga binaan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan se-Kota Ambon. Laporan Sahira Sangaji.
3: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku menekankan pentingnya pengawasan langsung dalam menjaga kualitas pelayanan publik di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Hasan Slamet usai memimpin pemantauan langsung pada unit pelaksana teknis atau UPT pemasyarakatan se-Kota Ambon. Hasan Slamet menegaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat secara objektif bagaimana pelaksanaan pelayanan publik, pemenuhan hak-hak warga binaan, hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukung pada UPT pemasyarakatan. Pemantauan ini mencakup Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Ambon, Lapas Ambon, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, LPP Ambon, dan Rumah Tahanan Negara, Rutan Ambon. Dalam keterangannya, Hasan menyampaikan bahwa Ombudsman ingin memastikan kebermanfaatan layanan publik yang ada di dalam lapas maupun rutan benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta warga binaan.
4: Kepercayaan masyarakat kepada Ombudsman semakin tinggi.

0: kesehatan yang ada di Indonesia, laporan yang paling terbanyak di se-Indonesia itu adalah laporan ya dari masyarakat Maluku kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku.
1: Menurut Hasan, hasil pemantauan objektif ini akan menjadi dasar evaluasi serta masukan konstruktif bagi jajaran pemasyarakatan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Pihaknya menaruh perhatian pada kesesuaian standar operasional, keterbukaan akses layanan bagi masyarakat, pemenuhan hak-hak khusus warga binaan, hingga kelayakan sarana dan prasarana penunjang. Sinergi dan pengawasan eksternal yang dilakukan Ombudsman ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggara pelayanan publik di lingkungan UPT pemasyarakatan yang lebih transparan, akuntabel, responsif, serta humanis. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah wilayah perairan Maluku. BMKG menjelaskan terbentuknya daerah konvergensi di Papua Barat Daya memicu pertumbuhan awan hujan, sementara pola angin tertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan permukaan laut mencapai lebih dari 20 knot, terutama di Laut Arafura. Area perairan yang berpotensi terdampak gelombang sedang meliputi perairan utara dan selatan Pulau Buru, Kepulauan Kei, selatan Pulau Aru, barat dan timur Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, serta Sermatang Leti Wetar, hingga Laut Arafura bagian barat dan tengah. Seiring dengan kondisi tersebut, BMKG mengimbau para operator moda transportasi laut untuk mewaspadai risiko keselamatan pelayaran, mulai dari perahu nelayan, kapal tongkang, hingga kapal feri dan kapal kargo yang melintasi area-area berisiko tinggi tersebut. Masyarakat pesisir dan para pelaku aktivitas maritim diimbau untuk selalu memantau pemutakhiran informasi cuaca dari BMKG serta meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap dinamika gelombang laut. Langkah antisipasi ini dinilai sangat penting demi mengeliminasi potensi kecelakaan laut akibat hembusan angin kencang dan perubahan cuaca ekstrim yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pendengar, Terminal Wayame jadi hub utama distribusi energi Indonesia Timur. Laporan Rauda Autana.
3: Integritas Terminal Wayame memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan energi untuk wilayah Ambon dan sejumlah daerah di kawasan Indonesia Timur. IT Manager Wayame, GG Kahutama Gigan mengatakan, terminal tersebut bertanggung jawab menyalurkan bahan bakar minyak atau BBM dan juga LPG untuk kebutuhan masyarakat di kota Ambon dan sekitarnya. Selain memenuhi kebutuhan energi di wilayah Ambon, integritas terminal Wayame juga berfungsi sebagai hub supply bagi sekitar 20 fuel terminal yang tersebar di Maluku, Maluku Utara hingga sejumlah provinsi di Tanah Papua. Wilayah tersebut mencakup Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan juga Papua Selatan. Menurutnya, posisi tersebut membuat Terminal Wayame memiliki peran penting sebagai salah satu penyangga kebutuhan energi di kawasan Indonesia Timur. Oleh karena itu, kontinuitas pasokan dan kesiapan fasilitas menjadi perhatian untuk memastikan kebutuhan BBM dan LPG masyarakat tetap terpenuhi.
4: Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Terminal Wayame ini merupakan salah satu mitra niaga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendistribusikan BBM maupun LPG ke wilayah Ambon dan sekitarnya. Selain itu, kita juga mempunyai peran strategis sebagai terminal hub supply ya, ke seluruh fuel terminal yang ada di wilayah Papua maupun Maluku. Jadi total ada 20 fuel terminal yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, kemudian Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan, yang seluruh BBM-nya itu disuplai dari Integrated Terminal Wayame. Sehingga mempertimbangkan hal tersebut, kami memiliki posisi yang cukup strategis sebagai terminal penyangga kebutuhan BBM di wilayah Papua dan Maluku.
3: Gigan juga mengatakan, jarak distribusi yang jauh, kondisi cuaca serta keandalan transportasi laut dan juga darat menjadi sejumlah faktor yang harus diperhitungkan dalam menjaga kelancaran pasokan energi. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Pertamina menerapkan sistem digitalisasi guna memantau kondisi stok secara real time hingga ke tingkat lembaga penyalur. Rauda Utana melaporkan.
2: Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Kemarau panjang mulai berdampak serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di pulau-pulau Kur Kota Tual. Kasus kekerasan anak di Kota Ambon mencapai 72 kasus hingga Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapa suruh mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda di saat ini, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya pendengar. Di saat ini tepatnya di 1 Oktober 2026, menemani Anda di saat ini dengan berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda nikmati di saat ini. Saya Susan masih tetap setia ya menemani pendengar semua dengan penuh semangat di pagi ini, hari yang baru, di bulan yang baru di saat ini ya pendengar. Semoga tetap eksis dan tetap semangat menemani pendengar di bulan Oktober 2026.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

0: 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon memprioritaskan pemenuhan standar pelayanan minimal, kewajiban mandatory spending, serta program berdampak langsung bagi perekonomian masyarakat dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Wali Kota Ambon Budi Winwati Mena menegaskan, penyusunan perubahan ini mempertimbangkan dinamika kebutuhan warga serta berbagai tantangan pembangunan seperti ketidakpastian iklim, kondisi ekonomi nasional hingga disrupsi pangan dan energi. Guna menjaga daya tahan ekonomi warga, Pemkot pun memfokuskan strategi pada percepatan realisasi belanja, pengendalian inflasi, dan penguatan sektor UMKM.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar. Dan saya ajak Anda, kita menuju RRI Ternate pagi ini pendengar, mengikuti aspirasi 1000 pulau Maluku, Maluku Utara, Korwil Nusantara 3, RRI Ternate, RRI Ambon, RRI Langgur, RRI Somlaki, dan RRI Bula. Dengan topik manifest penumpang dan keselamatan pelayaran, seberapa siap sistem pengawasan kita? Baik, kita menuju Pro 3. Kami ulangi, kita menuju Pro 1 RRI Ternate untuk mengikuti aspirasi 1000 pulau.

0: lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: Selamat pagi pendengar Pulau 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Koro Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku. Topik yang nantinya akan dibahas yaitu manifest penumpang dan keselamatan pelayaran, seberapa siap sistem pengawasan kita, dan akan dipandu oleh rekan Davi Baba. Selamat mendengarkan.
1: Baik, terima kasih Maesara dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja Anda berada, senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Davi Baba kembali hadir untuk Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini. Aspirasi 1000 Pulau Maluku, Maluku Utara meliputi Korwil Nusantara 3, Ternate, Ambon, Langgur, Saumlaki dan juga Bula. Pendengar, tentunya saya akan menyapa lebih dulu untuk teman-teman yang berada di RRI Ambon, RRI Langgur, Saumlaki dan juga Bula beserta pendengar Pro 1 yang berada di sana. Tentunya kami ucapkan selamat bergabung dalam dialog interaktif Ternate pagi ini dengan topik manifest penumpang dan keselamatan pelayaran. Seberapa siap sistem pengawasan kita? Dan pendengar, untuk membahas informasi ataupun tema ataupun topik ini lebih jauh hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, di studio sudah hadir para narasumber yang tentunya saya akan menyapa sekaligus mengenalkan mereka. Yang pertama saat ini sudah hadir di studio Bung Nasrin Azabar yang merupakan Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. Selamat pagi.
2: Pagi Bang Devi.
1: Bang Nas, ya, saya menyapa.
2: Siap.
1: Dengan akrab ya. Selamat pagi. Kabar baik Bang Nas?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kabar ya. Baik. Kabarnya baru dari Sofifi.
2: Baru dari Sofifi.
1: Lanjut ke sini.
2: Siap, siap.
1: Baik. Jadi baru saja menyeberang dari pulau sebelah ya.
2: Iya, dari Sofifi ke Ternate.
1: Ternate kurang lebih 30 hingga 45 siap. Menit. Ya. Baik, dan pendengar, selain Bang Nasrin Azabar yang merupakan Kabid Kepelabuhanan di Sub Provinsi Maluku Utara, di studio kita juga sudah kehadiran Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP kelas 2 Ternate, Pak Sugandi. Selamat pagi Pak Gandhi.
3: Selamat pagi Bung Davi.
1: Ya, kabar baik juga Pak Gandhi ya.
3: Alhamdulillah baik.
1: Ini menjadi yang kesekian kalinya menjadi narasumber di Pro 1 RRI Ternate. Kurang lebih sudah berapa kali Bapak? 2 atau 3?
3: 2.
1: 2 kali. Dan siap, yang ini siap. Ke?
3: Yang kedua.
1: Oh, yang kedua. Saya pikir ini yang ketiga. Lumayan lama Bapak ya. Dari pertama dan saat ini untuk kedua kalinya menjadi narasumber di RRI Ternate. Dan tentunya pendengar, di studio juga sudah hadir General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate, Pak Erli Setia Wahyudi. Selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi Bang Dev.
1: Ini biar akrab saya nyapanya
4: Erlis.
1: Bang Erlis, iya. Ya masih muda dan masih baru.
4: Masih baru.
1: Nah, sebelumnya di GM-nya ada Pak Musyar ya.
4: Pak Musyar
1: Usman. Iya. Yang juga sering kali hadir di Pro 1 RRI Ternate untuk memberikan diseminasi informasi berkaitan dengan pelayaran dan juga angkutan penyeberangan di Provinsi Maluku Utara. Kali ini Bang Erlis, yang kurang lebih sudah berapa lama?
4: Satu bulan.
1: Dan ini menjadi petualangan pertama di Timur Indonesia atau?
4: Ya, betul.
1: Pertama di Maluku Utara, di kota Ternate. Sebelumnya di mana Pak Erlis?
4: Sebelumnya saya di Pelabuhan Kayangan, di Lombok Timur.
1: Di?
4: Lombok Timur, Pelabuhan Kayangan, Nusa Tenggara Barat.
1: Nusa Tenggara Barat, baik. Dan ya sedikit ke area timur, ke Ternate di Maluku Utara. Bagaimana kesannya Bapak?
4: Alhamdulillah, sekalian ini nyaman.
1: Nyaman. Suasana kota yang kecil ini seperti apa menurut Bapak?
4: Hangat ya.
1: Hangat, ya. Hangat atau panas Bapak? Karena lagi kemarau sekarang.
4: Hangat.
1: Baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan betah di sini Bapak ya.
4: Ya,
1: karena sebelumnya di NTB sama di sini, di Ternate kurang lebih ya mungkin hampir-hampir mirip gitu ya. Baik. Pendengar, itu dia ketiga narasumber kita yang nantinya akan membahas topik yang tadi saya sudah sampaikan. Sekali lagi saya tegaskan, manifest penumpang dan keselamatan pelayaran, seberapa siap sistem pengawasan kita. Dan pendengar, dialog interaktif Ternate pagi ini juga sekali lagi disiarkan oleh RRI Pro 1 RRI Ambon, Langgur, Saumlaki dan juga Bula. Dan selain itu Anda juga dapat mendengarkan sekaligus menyaksikan dialog interaktif Ternate pagi ini melalui kanal YouTube RRI Ternate dan juga aplikasi RRI Digital. Selain itu Anda juga dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Ternate pagi ini melalui pemancar relay kami yang berada di Maba, Kabupaten Halmahera Timur, dan juga pemancar relay kami yang berada di Pulau Morotai. Anda juga dapat berpartisipasi aktif di layanan telepon 0921-3125-521 dan 0811-400-10182. Baik pendengar, kita langsung saja memulai sesi bincang-bincang dialog interaktif Ternate pagi ini dengan para narasumber. Mungkin di awal ini saya akan lebih dulu ke perwakilan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, yang mana sudah hadir Kabid Kepelabuhanan Bang Nazrin Azabar. Bang Naz, mungkin di awal ini Anda bisa sedikit menyampaikan berkaitan dengan bagaimana kondisi pengawasan keselamatan pelayaran di Maluku Utara saat ini, dan juga sejauh mana pemerintah daerah memastikan setiap operator itu mematuhi ketentuan keselamatan dan kapasitas penumpang.
2: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pendengar yang berbahagia, khususnya di Radio Republik Indonesia Stasiun Ternate. Kaitannya dengan manifest penumpang keselamatan pelayaran, ya seberapa siap sistem pengawasan kita ya. Terkait dengan permasalahan manifest penumpang dan untuk pengawasan, sejauh ini kami melihat bahwa sebenarnya intinya gubernur memiliki peran krusial ya, sebagai pembina transportasi di tingkat provinsi, bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, sekaligus bertanggung jawab sistem operasional di daerah untuk mewujudkan konektivitas yang aman, nyaman, terpadu, dan berkeselamatan. Nah, terkait dengan kerja Dinas Perhubungan sebagaimana juga diamanatkan dalam peraturan gubernur nomor 33 tahun 2023, begitu jelas tugas dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara untuk membantu gubernur dalam kaitannya dengan pemerintahan yang ada hubungannya dengan LLAJ, kepelabuhanan, dan pelayaran, dan juga amanah di undang-undang di peraturan gubernur yang ditegaskan juga di nomor 26 ya, kaitannya dengan pembinaan pengawasan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan kaitannya dengan sungai, danau, dan penyeberangan. Nah, sejauh ini kami melihat terkait dengan pelaksanaan tugas khususnya di pihak operator, sebenarnya kita mengharapkan terkait dengan keamanan dan keselamatan ini hal yang tidak harus ditolerir, karena ini harus hukumnya wajib kaitannya dengan standar operasional prosedur. Banyak hal juga yang harus kita siap untuk mengawasi kaitannya dengan tanya tiket. Kami juga harapkan kepada pihak operator di lapangan lebih diperketat secara masif, karena yang kita harapkan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah yang berada di atas kapal yang tercatat sebagai manifest itu harus juga yang melaksanakan pelayaran, jangan sampai tidak begitu, karena nanti akan dia terintegrasi antara data diri dengan penumpang kapal. Kita tidak menginginkan ada hal-hal yang akan terjadi, tetapi kita mengantisipasi ketika dalam situasi keadaan di mana bisa itu dia terjadi, berarti secara antisipasi kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya di dalam penumpang itu ada berapa orang dan siapa-siapa saja, kaitannya dengan keselamatan penumpang. Mungkin itu dari kami di pemerintah Provinsi Maluku Utara.
1: Baik, terima kasih Bang Nas, Kabid Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. Saya bergeser kepada Pak Sugandi, Pak Gandhi dari KSOP kelas 2 Ternate. Pak Gandhi, mungkin sedikit menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nazrin tadi, bahwa berkaitan dengan pengawasan keselamatan pelayaran yang meliputi beberapa aspek tadi. Nah, dari sisi kewenangan KSOP sendiri Pak Gandhi, bagaimana prosedur pemeriksaan keselamatan kapal sebelum diberikan persetujuan untuk berlayar? Apa saja persyaratan yang wajib dipenuhi Pak?
5: Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan RRI yang mendengarkan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi terkait dengan kesesuaian ya manifest yang ada di atas kapal dengan yang ada di kami sebagai sah bandar berlaku, itu wajib Pak hukumnya. Jadi apa yang kami laksanakan selama ini memang prosedurnya sesuai dengan PM 28 tahun 2022 tentang persetujuan berlayar itu mewajibkan semua kapal itu berlayar dengan manifest yang up to date atau akurat. Jadi memang belakangan ini banyak terjadi ketidaksesuaian antara manifest dengan penumpang yang ada di kapal. Setelah kami lakukan identifikasi dan pendalaman, ternyata memang ada beberapa faktor yang masih menjadi kendala di kami. Tentu di pelabuhan, bukan hanya di Ternate ya, tapi di seluruh pelabuhan Indonesia itu peran dari masing-masing itu belum berjalan dengan baik. Kami sebagai regulator selalu berupaya untuk selalu meningkatkan keselamatan, melakukan drill, melakukan semua upaya-upaya. Namun di situ ada juga yang berperan, yaitu operator pelabuhan atau pemilik terminal. Nah, di kami itu ada teman-teman dari ASDP, ada juga teman-teman dari Pelindo selaku BUP. Jadi memang ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah, ada juga yang dikelola oleh swasta. Jadi memang terkait fasilitas terminal ini yang menjadi concern kami ke depan. Dan saat ini pun kami juga sudah mulai melakukan penataan ke teman-teman di Pelindo maupun di ASDP untuk memperketat semua jalur masuk penumpang ke terminal maupun ke kapal. Jadi kita ada 3 lapis Pak sekarang. Di terminal kita jaga, lalu di dermaga sampai ke tangga kapal. Jadi kita pastikan itu semua penumpang itu masuk ke dalam manifest.
1: Baik Pak Gandhi, dari aspek persyaratan sendiri yang wajib dipenuhi oleh transportasi laut ini apa saja sebelum dia diizinkan untuk berangkat?
5: Ya, sesuai dengan PM 28 itu yang pertama itu dia harus membuat surat permohonan. Jadi dari kami itu, dari keagenan itu, mengajukan permohonan, dilampirkan dengan bukti pembayaran PNBP, lalu ada dokumen muatan, dokumen pengawakan, terus persyaratan kelayakan kapalnya. Setelah ini semua terpenuhi, baru kapal itu bisa berlayar.
1: Baik, terima kasih Pak Gandhi di awal ini sebagai pengantar tentunya berkaitan dengan kewenangan KSOP dan juga tadi sudah disampaikan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. Saya berlanjut kepada Pak Erlis, GM ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate. Pak Erlis, kurang lebih akan sama pertanyaan yang kami ajukan. Dari sisi operator penyeberangan tentunya Pak Erlis, bagaimana kemudian ASDP Cabang

0: Di sini juga saya sampaikan kalau dari Ternate ini di wilayah kita ya. Apa itu kita kelola di Ternate itu masih belum semua perizin, tiket perizin ya. Masih ada yang apa itu istilahnya masih manual.
1: Offline.
0: Tapi ya manual pun itu tidak mengurangi data karena kembali lagi manual pun juga harus didata. Nah ini memang menjadi sebuah apa itu namanya ya challenging ya bagi kita untuk bagaimana kita menjaga sistem ini berjalan dengan lancar sistem manifest itu. Dan ini sebetulnya apa ekosistem Pak. Karena kenapa kok ekosistem yang saya sampaikan di topik kemarin? Karena ini memang dari awalnya itu ada semua pihak terlibat. Bahkan itu juga dari kesadaran dari pengguna jasa sendiri. Yeah. Ya. Karena dari pengguna jasa ini ketika reservasi atau pemesanan tiket itu baik yang sudah digital ya dan juga istilahnya juga masih manual, mereka harus memberikan data yang sesuai. Terkadang ini sama juga terjadi digital ataupun di manual. Ketika mereka istilahnya malas mengisi ataupun karena banyaknya yang ikut atau seperti apa, mereka hanya menyatukan nama dan yang lainnya sama seperti itu. Nah itu yang harus dibagi bahwa data yang lengkap, data manusia yang lengkap itu juga menjamin kenyamanan dan keselamatan juga dari para penumpang sendiri. Kenapa? Di situ juga ada apa itu namanya jaminan terhadap asuransinya seperti itu jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian juga dari kita selain dari kesadaran masyarakatnya juga kita masih menguatkan juga ke channel juga ya ke sales channel bahwa mengisi semua data manusia itu harus wajib. Nah nanti kita akan sosialisasikan lebih. Kemudian setelah kita lepas dari situ di pelabuhan kita juga melakukan pengecekan dari awal. Nanti kita terapkan stopper ya untuk mengecek kesesuaian tiket antara tiket dan penumpang yang ada. Kebanyakan bang di sini itu biasanya dari kendaraan ya penumpang yang agak susah juga ya. Tetapi di sini hadir di sini di acara ini menghimbau ini kesadaran kita semua. Kemudian di stopper itu kan dicek tadi ya, kita kembali ke stopper dicek sama tim kita kesesuaian, baru mereka akan masuk ke pelabuhan. Nah di pelabuhan ini nanti tim dari operator kapal, jadi kita bedakan ya tadi pelabuhan ceknya dan operator kapal juga harus melakukan pengecekan ulang karena ini data manifest pengecekan ulang ini akan diserahkan ke KSOP atau Syah Bandar untuk manifest perizinan kapal berlayar.
1: Surat izin berlayar ya?
0: Iya betul, seperti itu. Nah, dari hal tersebut, apa itu namanya, setelah disyahkan keselamatan berlayar akan masuk kapal dan disinggah berlayar. Dan ini akan jadi tanggung nahkoda. Dan nahkoda pun kita tekankan untuk mengecek ulang dari timnya kesesuaiannya. Jadi ini berlapis, Bang, harapannya bisa berjalan. Karena kembali lagi ini keselamatan bukan buat siapa, buat kita semua seperti itu.
1: Baik, jadi ada pengecekan secara berlapis berkaitan dengan manifest ini yang kemudian sudah diaplikasikan oleh ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate dan kami yakin juga di Pelabuhan Ahmad Yani untuk kapal-kapal antar pulau, antar provinsi juga sudah melakukan hal yang sama. Saya masih berlanjut dengan Pak Erlis, jika kita berkaca pada kecelakaan KMP Virgo Transport 8 pada 13 September lalu, bagaimana kemudian ASDP ini mengevaluasi sistem pendataan penumpang agar tidak terjadi perbedaan antara data manifest, identitas penumpang, dan jumlah orang yang sebenarnya berada di atas kapal. Karena kejadian saat itu ada penumpang yang menulis namanya dengan nama panggilan. Dan tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga terjadi di pelabuhan Ternate, bukan hanya di pelabuhan feri.
0: Ya, ini jadi konsen serius ya bagi kami sebagai operator di lapangan terhadap manifest ini. ASDP selain untuk menguatkan sistemnya, nah nanti juga ada perbaikan sistem untuk lebih mudah mengakses, tetapi himbauan untuk nama lengkap dan juga semua apa itu namanya penumpang, data penumpang itu sudah kita apa lakukan dengan masif melalui sosialisasi. Kemudian ke kalau di pelabuhan-pelabuhan ya kita ngajak ke pelabuhan gere-gere yang membantu untuk online, untuk pemesanan online itu untuk ditekankan karena kembali lagi kalau tidak lengkap bisa kita tolak
1: ya.
0: Bisa kita tolak nanti juga harapannya seperti itu. Ketika data tidak sesuai hanya nama panggilan atau tidak jelas bisa kita tolak untuk disempurnakan kembali datanya, manifestnya seperti itu. Nah ini mohon pemahaman.

0: juga ya para pengguna jasa, karena kembali lagi untuk keselamatan. Kemudian di dalam pelabuhan tadi ada di stopper bisa ditolak, di dalam pelabuhan pun masih dicek lagi oleh petugas lapangan seperti itu yang saya sampaikan di awal. Sehingga benar-benar manifest ini antara data digitalnya atau data manual, kalau di sini masih ada yang manual, itu bisa sama dengan ada yang di data di kapal, tujuannya seperti itu. Dan pasti adalah untuk jaminan keselamatan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan tadi.
1: Baik, terima kasih Pak Erlis. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Ternate pagi ini. Topik yang kita bahas saat ini adalah manifest penumpang dan keselamatan pelayaran, seberapa siap sistem pengawasan kita. Dialog ini juga turut disiarkan oleh Pro 1 RRI Ambon, Tual, maksud kami Langgur, Saumlaki, dan juga Bula. Dan tentunya pendengar, Anda juga dapat mendengarkan dialog ini melalui pemancar MW RRI Ternate di 891 kHz. Baik, saya kembali dengan Bang Nazrin dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Masih berkaitan dengan KMP Virgo Transport 8, Bang Nazrin, yang mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembo yang membawa kurang lebih ada 243 orang berdasarkan data manifest. Apa evaluasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap sistem pengawasan transportasi laut jika berkaca dari kejadian KMP Virgo, Bang Nas?
2: Ya, baik. Terima kasih. Kaitannya dengan kecelakaan KMP Virgo, kami

kali ini mungkin kita bersama ya. Yeah. Ini adalah sebuah tanggung jawab bersama, pengawasan bersama. Kita juga tidak lebih kepada dominan untuk operator pihak KSOP, tetapi kita berkolaborasi, bersinergi untuk bersama-sama kaitannya dengan penumpang, terutama keamanan dan keselamatan. Pemerintah daerah sudah tentu

setahu kami juga ada beberapa masalah di lapangan ketika aturan sudah ditegakkan, ada beberapa mungkin karakter penumpang yang kami tahu betul ketika bersama-sama dengan pihak petugas lapangan itu yang kami tidak menginginkan, ada karakteristik daerah kayak

pelaksanaan penyelenggaraan angkutan penyeberangan mungkin dari sisi jadwal keberangkatan mungkin juga lebih

0: baik itu dari sisi aspek masih di pelabuhan maupun pada saat di atas kapal dan pada labu sandar di pelabuhan tujuan. Itu dari kami, terima kasih.
1: Baik, saya beralih ke Pak Gandhi ya. Pak Gandhi, berkaitan dengan mekanisme pengawasan untuk memastikan jumlah penumpang, awak kapal dan orang lain yang berada di atas kapal sesuai dengan data manifest serta kapasitas yang diizinkan. Mekanismenya seperti apa yang ada di KSOP Ternate dalam memastikan atau melakukan pengawasan jumlah penumpang, awak kapal dan orang lain yang berada di atas kapal?
2: Ya, itu kami di KSOP itu sudah lama ya menerapkan itu yang namanya sistem inapornit. Jadi di kami itu sudah by system. Nah, kami dorong untuk semua teman-teman di operator kapal itu semua menggunakan etiketing sehingga memudahkan kami dalam pengawasan. Namun begitu ya, sistem yang kami bangun tentu ada yang masih melayani dengan manual.
1: Yeah.
2: Tapi ya memang semua persyaratan administrasi itu wajib dipenuhi oleh agen. Jadi untuk khusus di Ternate, sistem yang kami buat saat ini adalah peran serta dari seluruh yang berkaitan dengan pelayaran itu kami libatkan. Mulai dari operator pelabuhan, dari SDP maupun dari pelindung,

0: cek semua penumpang yang naik itu didata dengan baik. Lalu dari kami pasti bersama-sama dengan operator pelabuhan dan operator kapal melakukan pengecekan secara detail di atas kapal. Jadi langkah-langkah itu mungkin kami berharap itu bisa membuat manifest dengan jumlah yang di kapal itu sama. Namun kembali lagi ya, karakteristik dari budaya masyarakat itu memang mempengaruhi keselamatan. Kalau memang yang Pak Mas bilang tadi bahwa ada karakteristik yang penumpang itu maunya maunya dia gitu, jadi itu yang membuat kita agak sedot. Namun nanti sistem akan kita bangun, kita tidak ada toleransi terkait dengan kelebihan manifest atau penumpang yang tidak memiliki tiket, kita wajibkan untuk tidak di atas kapal.
1: Baik, ya tidak ada toleransi begitu ya. Pak Gandhi ya, dan ya. Ini harusnya menjadi perspektif kita bersama ya. Untuk sama-sama membangun transportasi laut kita yang aman, nyaman dan berkeselamatan tentunya ya. Nah Pak Gandhi, apabila ditemukan ketidaksesuaian manifest, kelebihan kapasitas ya. Ataupun kondisi cuaca yang membahayakan, cuaca ya. Buruk misalnya dan sebagainya, dari KSOP sendiri seberapa besar kewenangannya petugas dalam menunda atau melarang keberangkatan kapal tersebut?
0: Ya, sesuai dengan undang-undang dan PM 28 itu kami berhak menunda dengan alasan keselamatan. Namun tentu penundaan itu juga harus berdasarkan dari data-data yang akurat ya. Jangan sampai nanti kita menunda tidak memiliki dasar sehingga masyarakat yang kita layani itu merasa dirugikan ya. Karena tidak bisa berpergian. Namun memang selama ini apa yang kita laksanakan di Ternate ini begitu kita himbau dasar dari BMKG cuaca tidak baik terus kita lakukan penundaan, alhamdulillah selama ini masyarakat masih mengikuti Pak. Jadi untuk di Ternate ini mungkin di wilayah Maluku Utara ini begitu ada himbauan cuaca terus ada penundaan dari Sabanda, masyarakat memahami itu. Namun memang ada yang harus kami garis bawahi bahwa selain manifest penumpang, ada juga yang mempengaruhi keselamatan yang sangat signifikan, yaitu terkait dengan kendaraan-kendaraan yang naik di atas kapal.
1: Ya.
0: Melasing-lasing muatan, itu menjadi konsentrasi kami. Lalu yang kedua juga, kami terakhir sempat melakukan rapat dengan SDP, dengan teman-teman dari pemerintah daerah bahwa kita mewajibkan untuk kapal-kapal penyeberangan ini selain manifest dilampirkan oleh packing list. Jadi kita tahu benar apa sih isi dari kendaraan itu. Nah intinya supaya kita bisa melihat bahwa kalau memang ada barang-barang yang tidak sesuai, contoh barang berbahaya, itu kan dia harus terpisah penempatannya. Nah itu kita lakukan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan jembatan timbang Pak ya.
1: Ya, jembatan.
0: Jadi kita nanti ke depan mewajibkan semua kendaraan yang akan naik atas kapal itu wajib dilakukan penimbangan. Jadi intinya selain bobotnya kita ketahui, lalu isinya juga kita ketahui.
1: Baik, nah yang menarik dari disampaikan Pak Gandhi tadi berkaitan jembatan timbang Bapak ya, mungkin ini juga sempat menjadi isu yang dibahas. Kita lihat lokasinya berada persis di kantor dari ASDP Ternate. Nah berkaitan dengan itu, jembatan timbang Pak Erlis, untuk pengoperasionalannya seperti apa ke depan gambarannya?
2: Baik, jembatan timbang ini kami optimalkan ya untuk mengukur beratnya kendaraan yang akan naik ke kapal. Saat ini ada 30 ton ya maksimal. Nah itu memang kita melihat kondisi dari kapal yang ada yang untuk melayani ya, itu pasti juga pasti untuk menjaga keselamatan. Ke depan memang itu akan lebih optimal ketika sebentar lagi kantor kita akan kita rubah pindah ke depan tidak menjadi lapangan full. Nah ini akan lebih mudah nanti untuk jalur apa itu namanya jalur operasinya ya, jalur alurnya sehingga sebelum masuk ke ruang tunggu pemuatan kendaraan seperti itu. Nah berkaitan juga dengan keselamatan mungkin juga saya sampaikan di sini selain kita sistem tadi ya digital itu dan mengoptimalkan semua nanti juga alurnya kita tata ulang ke depan Bang, karena kembali lagi dengan kondisi pelabuhan yang ada itu memang harus optimal sekali kita atur. Nah itu sudah kita bangun kit ya, setelah dari kit itu nanti langsung masuk ke area kendaraan kecepatan timbang, kendaraan penumpang langsung ke area apa itu namanya pemuatan, ruang tunggu pemuatan, nah di situ. Nah ini kita atur ulang, dan di situ nanti kita juga akan melakukan sterilisasi. Jadi yang berkegiatan di pelabuhan itu adalah yang benar-benar ada kepentingan, baik itu pengguna jasa ataupun petugas-petugas yang ada. Dan ini sebetulnya juga membantu nanti untuk mendata kembali manifest, karena dengan upaya kita melakukan sterilisasi di pelabuhan, kemungkinan orang yang tidak bertiket atau tidak punya ini untuk naik ke kapal juga semakin minim. Nah ini membantu juga tugas dari petugas apa itu nah, operator kapal dan juga pasti syah bandar seperti itu. Nah itu upaya-upaya itu. Nah terkait dengan saya nyambung lagi jembatan timbang, harapannya juga ini kita saya pelajarin ternyata jembatan timbang itu masih ada di pelabuhan Bastiong aja. Harapannya nanti di pelabuhan-pelabuhan terkait yang juga intensitas pengguna jasanya tinggi juga perlu dilakukan, karena ini tidak seimbang juga. Nah ini nanti juga di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah daerah atau BPTD harapannya juga ada seperti itu, jadi seimbang.
1: Jadi baik seperti itu. Ya, Pak Erlis, ini berkaitan dengan kelautan kapal atau peralatan keselamatan yang berfungsi. Prosedur yang diterapkan ASDP sendiri untuk memastikan kapal ya penyeberangan laik berlayar, termasuk juga peralatan keselamatan berfungsi dan awak kapal siap menghadapi kondisi darurat termasuk cuaca buruk. Nah, prosedur yang diterapkan di angkutan penyeberangan ini seperti apa, Pak?
2: Baik, kalau di ASDP ini untuk keselamatan kita prosedurnya sudah ini ya, istilahnya sudah sangat ketat ya. Untuk kapal itu ada perawatan juga, ada perawatan bulanan, perawatan harian dan bulanan ya, untuk hal-hal yang istilahnya apabila perlu diperbaiki dan ada waktu perawatan juga oleh APK. Nah ini sudah dilakukan juga. Kemudian tahunan, ini juga ada. Kita selalu harus, dan itu harus ya Pak, ya, untuk melakukan perawatan tahunan itu cukup docking. Itu untuk melakukan kelas kapal. Nah, ini untuk menjamin keselamatan. Kemudian untuk petugas, kita juga memberikan apa itu namanya awak kapal yang sesuai dengan peruntukannya kapal jumlahnya. Dan kita juga memberikan lebih ya, sehingga ketika terjadi ada yang cuti atau sakit bisa digantikan langsung atau disicil langsung seperti itu. Nah, upaya-upaya ini yang kita upayakan untuk menjamin keselamatan. Kemudian untuk keselamatan pastinya kita sesuai dengan jumlah penumpang, dan juga kita cek, kita tera ulang atau kita cek ulang kesesuaian itu operasional dari itu kan ada. Terkadang misalnya kayak APAR itu kan ada kadaluarsanya. Nah seperti itu juga kita ya. Karena di kami pun ada, kita bentuk satu manajer khusus untuk itu, yaitu manajer K4L yang membidangi tentang keselamatan, keamanan dan apa itu namanya kenyamanan seperti itu ya. Ini yang bertugas untuk memantau terus. Jadi kalau di SDP kita optimalkan untuk menjaga kesiapan kapal untuk menjamin keselamatan seperti itu.
1: Baik. Saya berlanjut dengan Bang Nas. Bang Nas, kadang masyarakat itu sering bertanya-tanya berkaitan dengan kewenangan petugas. Ada Dinas Perhubungan, ada KSOP dan juga operator. Nah, bagaimana pembagian kewenangan sebenarnya Bang Nas antara Dinas Perhubungan, KSOP dan operator? Tentunya dalam memastikan jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas kapal serta seluruhnya tercatat dalam manifest sendiri.
0: Ya, baik, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah kewenangan, sebenarnya kan itu sudah diatur masing-masing di

terkait dengan kemenangan ini, masing-masing sebenarnya di lapangan sudah berjalan gitu, baik ini kajian perhubungan maupun operator pelabuhan kayak Shopee, dengan kewenangannya yang tidak bisa kita saling untuk mencampuri. Tetapi pada dasarnya

itu operator kapal, operator pelabuhan itu punya tanggung jawab besar memastikan sehingga kendaraan-kendaraan yang berada dalam suatu area parkiran itu dia sudah tahu arah, kayak contoh nih, kayak SOVV, kayak Nauti, dan nanti mungkin malam mungkin Manado. Nah itu sudah harus dikondisikan sehingga dia tidak menjadi chaos di lapangan, sehingga itu yang kami tidak menginginkan terjadi penumpukan kendaraan. Ya kita juga memahami karena memang kapasitas ruang parkir yang ada di Pelabuhan Bastion juga memang sudah tidak.

itu kami sudah jalan. Kalaupun kewenangan lainnya yang tadi sudah kami sampaikan juga SOP itu pun sudah jelas sesuai dengan

0: Bang, nah saya ke Pak Erlis dulu. Saya menangkap sedikit gambar yang disampaikan oleh Abang Nas berkaitan dengan beberapa fenomena di media sosial yang kerap masyarakat itu sering bertanya, kenapa kapal feri itu berangkat tidak tepat waktu? Nah, biasanya dijadwal jam 6 pagi, tapi kadang berangkatnya sampai di jam 8 pagi dan sebagainya. Nah, ini juga mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Gandhi dari KSOP Ternate. Menjawab hal ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari ASDP, Pak Erlis?
1: Baik, kalau yang ke masyarakat mungkin ya himbauan kami ya untuk tetap mengikuti arahan petugasnya. Tetapi kalau untuk jadwal kembali ini memang sudah menjadi informasi ke kita dari awal ya, nanti kita bersama dengan KSOB pastinya akan menerapkan standarisasi jadwal pelayanan sehingga nanti bisa diikutin semua operator pelayaran, di mana nanti kita bisa lebih lanjut ya ini ya, berapa lama mereka melakukan sandar, muat, sampai kemudian mereka bertolak. Nah ini memang harus standar dan itu harus dipahamin oleh operator. Dengan jadwal tersebut harapannya bisa untuk menjaga pelayanan ini lancar pada masyarakat, seperti itu.
0: Apalagi kita memiliki pelabuhan sandar yang terbatas begitu ya, di pelabuhan Ternate dan juga beberapa pelabuhan lainnya seperti Sofifik ini kan hanya ada satu, ada dua dan beberapa. Kita terima dulu penelpon yang sudah bergabung sebelum kita ke Pak Gandhi untuk menanggapi hal yang sama. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum Bung Gavi.
0: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Masih kenal suara saya.
0: Oh ya, dengan Bung Din dari Tidore. Ya, ya Bung Din silakan.
2: Yang tadi yang saya sedikit tangkap masalah feri tadi. Perjanjian kan jam 6 sampai datang terlambat itu jam 8 pagi baru datang. Itu kalau bagi saya itu mungkin tergantung cuaca juga toh. Kan bagaimana?
0: Ya, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, langsung saja mungkin dijawab juga oleh Pak Gandhi kurang lebih sama apa yang dimaksudkan Bung Din tadi berkaitan dengan keberangkatan kapal feri yang kadang penumpang sudah naik menunggu berjam-jam baru berangkat. Akhirnya tiba di pelabuhan tujuan juga mungkin agak telat.
3: Ya, jadi saya melihatnya itu ada banyak faktor ya.
0: Ya.
3: Memang selain dari operator ada juga sistem yang kita bangun. Cuman kembali lagi ya, sistem yang kita bangun itu bukan untuk mempersulit, bangun lebih mempermudah. Tapi yang saya amati di lapangan itu bahwa pihak operator harusnya memang lebih awal ya dalam melakukan pelayanan, sehingga kalau memang jadwal jam 6 atau jam 7 ya paling tidak jam 4 atau setengah 5 sudah mulai pemuatan. Nah itu yang menjadi kadang-kadang menjadi keterlambatan. Namun ke depan saya harap juga dengan Pak GM yang baru ini, saya lihat juga semangatnya sangat
0: luar biasa ya,
3: sangat luar biasa. Beliau ini saya lihat ya terkait keselamatan itu fokus, dan alhamdulillah ya ke depan nanti mungkin keterlambatan ini tidak terjadi lagi Pak.
0: Baik, Bang Nas, aspek tadi hal yang sama kami tanyakan ke Pak Erlis dan juga Pak Gandhi, apakah hal tersebut juga menjadi perhatian atau menjadi konsen dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, karena saya dengar bahwa Dinas Perhubungan juga sering mendapat keluhan. Apakah hal demikian juga ini menjadi perhatian dari Dinas Perhubungan Provinsi?
4: Ya baik, terima kasih. Sebenarnya

0: tidak sabar. Karena yang namanya kita tahu untuk penyeberangan feri, pasti kan dia butuh waktu agak sedikit lama nih. Jadi delaynya sedikit lama nih.
1: Iya.
0: Nah makanya mungkin kalau kaitan dengan untuk penyeberangan feri, kalaupun dengan kendaraan penumpang tidak masalah. Nah kalaupun memang ingin berburu-buru, sebenarnya kan ada alternatif transportasi lain. Ya ada speedboat, ada kapal cepat. Nah sehingga yang tadinya yang kami sampaikan bahwa kaitannya dengan jadwal untuk keterlambatan, ya itu sering terjadi. Ya sebenarnya ada beberapa variabel juga di lapangan ya. Nah itu mungkin dari pihak operator yang lebih memahami, kami juga akan memonitor, memantau sehingga

Kondisi harus kita terdata, karena ada beberapa kejadian juga ada kendaraan juga yang mungkin ketika naik di atas kapal tanpa melalui jembatan timbang ya. Nah itu juga akan bisa mempengaruhi terhadap apa yang menjadi muatan kendaraan.

0: semoga beliau yang lebih melihat secara keseluruhan tadi itu. Baik. Apa yang menjadi keinginan masyarakat adalah keinginan, mungkin keinginan kita bersama.
1: Baik. Terima kasih. Oke, Pak JM baru masih punya semangat, masih energi. Berarti yang sebelumnya sudah tua begitu.
0: Dan kami harapkan semakin baru berarti akan ada hal-hal yang
1: semangat, semangat kebaruan
0: ya, ya
1: untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Saat ini sudah bagus, tinggal di tambah lagi
0: yeah.
1: Peningkatan pelayanan dan sebagainya. Baik, karena kita sudah berada di ujung acara, mungkin di kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan apa yang belum tersampaikan sekaligus pesan penutup atau closing statement. Saya akan bermula dengan Pak Erlis, JM ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate. Silakan Pak Erlis.
2: Ya baik. Untuk penutup siaran hari ini, saya harapkan untuk bahwa manifest itu tanggung jawab bersama dari pengguna jasa sampai semua sampai ke episode yang kita pengelola pelabuhan, stakeholder semua. Jadi ini adalah satu ekosistem yang utuh, saling bekerjasama memastikan bahwa manifest bisa berjalan, dan ini butuh kesadaran semua pihak. Itu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Erlis, kepala atau General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate. Keselamatan menjadi tanggung jawab semua pihak atau menjadi tanggung jawab bersama. Berikutnya Pak Gandhi, Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Kelas 2 Ternate. Silakan Pak Gandhi, apa yang ingin disampaikan di penutup program ya, kita ini?
3: Tambahannya, memang selama ini kami pun di KSOP sebagai regulator itu sudah melaksanakan pengawasan yang sangat ketat ya. Dengan kejadian-kejadian kecelakaan yang ada ini, di kami itu ada namanya marine inspector. Jadi marine inspector ini memang tugasnya dia melakukan pemeriksaan, terus pengujian, mulai dari alat keselamatan sampai dengan kesiapan krunya. Jadi kami di regulasi tentu sangat fokus terkait dengan kesiapan dari kru dan kapalnya. Untuk penutup, kembali lagi bahwa manifest menjadi kewajiban sebelum kapal berlayar, dan yang paling utama adalah keselamatan pelayaran tidak dapat ditoleransi. Jadi itu penutup dari kami.
1: Keselamatan pelayaran tidak dapat ditoleransi. Pak Sugandi, kasih keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli ke SOP kelas 2 Ternate. Terakhir, Bung Nazrin Ajabar, silakan
0: ya, closing statement Anda. Baik, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa sebenarnya keamanan dan keselamatan itu dimulai dari pelabuhan. Kami mungkin sifatnya menghimbau kepada masyarakat, kepada calon penumpang, ketika melaksanakan perjalanan untuk jasa angkutan baik itu pelayaran maupun penyeberangan, sudah sadari dini untuk mempersiapkan diri, karena terkadang ketika ada hal-hal yang sifatnya keterlambatan untuk calon penumpang akan bisa terjadi yang tidak kita inginkan dengan petugas. Ada unsur-unsur yang akan mereka ingin naik ke kapal, ada unsur-unsur yang mereka akan berkomunikasi dengan pihak petugas lapangan. Nah, kalaupun itu terjadi, maka akan lagi terjadi pencatatan tiket yang tadi yang kami bilang, manifest yang di luar daripada itu. Makanya yeah, ketika penumpang dengan karakteristik di Maluku Utara, kita harus pahami bahwa untuk kapal feri ada beberapa trip Ternate Galala, menyesuaikan, ada trip pertama, trip kedua, trip ketiga. Jangan memaksakan untuk keberangkatan di

akan melaksanakan tugas, karena itu kadang di lapangan penumpang bilang saya harus begini, saya harus begini karena begini, sehingga itu yang sering terjadi, sehingga potensi-potensi itu akan dia muncul, dia ini semacam tanpa tiket akan naik ke kapal. Nah kadang itu yang kami kembalikan ke untuk penumpang, dan diharapkan kepada petugas kalaupun itu yang terjadi, ya kita tidak usah ini mentolerir.

0: Baik, jadi kesimpulannya diperlukan juga kesadaran dari calon penumpang itu untuk tidak memaksakan berangkat ketika tidak memiliki tiket ya. Mungkin ada akan ada trip-trip selanjutnya dan dapat menyesuaikan dengan trip kapal yang ada. Baik, terima kasih Bung Nazrin Ajabar, Kabid Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. Terima kasih Pak Sugandi, kasih keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli KSOP Kelas 26, dan Pak Erli Setia Wahyudi, JM ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate, yang sudah hadir di studio hari ini memberikan informasi yang baik, informasi yang menarik untuk pendengar Persatu RRI Ternate, untuk pendengar Maluku Utara dan juga pendengar yang ada di Maluku. Terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Ambon, Langgur, Saumelaki dan juga Bula yang telah ikut menyiarkan dialog interaktif Ternate pagi ini dalam program Aspirasi Seribu Pulau Maluku Maluku Utara Korwil Nusantara 3 dengan topik manifest penumpang dan keselamatan pelayaran. Seberapa siap sistem pengawasan kita? Demikian saya Dave Babu mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.
1: Bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Erlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Erlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Erlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
2: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada